0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jayakusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino, dan kembali lagi bersama RRI di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang baru bergabung bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya. Dan masih di program Malino Pagi, dan tepat pukul 9 kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Sapa Kaltara di pagi hari ini. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu siap bersama RRI Malino. Dari Roni Parulian, sepenuh hati.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta.

0: punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu,

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Kunyit atau kurkuma longa banyak tumbuh di wilayah India dan negara-negara Asia Tenggara. Kunyit mengandung senyawa aktif berwarna kuning yakni kurkumin. Sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, pewarna makanan, dan bumbu pada masakan. Berikut manfaat kunyit. Menyembuhkan artritis atau nyeri sendi, mencegah penyakit jantung, mencegah kanker, membantu mengendalikan diabetes, mencegah Alzheimer, mengobati depresi, meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi sakit punggung, mengencerkan darah, mengurangi resiko kambuhnya alergi dan asma, mengurangi migrain. Kunyit baik dalam bentuk akar, segar maupun bubuk. Terlalu banyak mengkonsumsi kunyit dalam tubuh dapat memberikan efek samping seperti reflux, tekanan darah rendah, meningkatkan resiko pendarahan, mengurangi kemampuan tubuh menyerap zat besi, dan meningkatkan resiko penyakit kantung empedu.

Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Pengertian nasionalisme banyak dibuat oleh para ahli di dunia. Tujuannya adalah agar lebih memahami apa arti nasionalisme. Inilah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan perangkai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut Ernest Renan, pengertian nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri oleh sebagian besar masyarakat. Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Menurut Smith, definisi nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara otonomi, kohesi, dan individualitas. Gerakan ini dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya guna membentuk atau menentukan satu bangsa atau yang berupa potensi.

Salah satu pola pencegahan penyebaran COVID-19 yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan isolasi diri, dengan memantau kondisi kesehatan diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan dengan orang-orang sekitar, termasuk keluarga, dan melaporkan kepada petugas layanan kesehatan terdekat kondisi kesehatannya. Yang dilakukan saat isolasi diri antara lain, tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Menggunakan masker selama isolasi diri. Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan spray. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan dengan cairan disinfektan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan jika mengalami gejala untuk perawatan lebih lanjut.

inilah sudah perjalanan saya menemani Anda sejak pukul 5 pagi tadi. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog Sapa Kaltara, akan dipandu Setia Widadi dengan tema Saksi dan Korban, Peduli, Dampingi dan Pulihkan. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam keadaan terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Setia Widadi dan juga rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan juga pendengar, tema yang kita angkat pada Dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini berkaitan dengan saksi dan korban peduli dampingi pulihkan. Dan untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan tiga narasumber yang sudah hadir juga di studio. Begitu, studio Persatu RRI Tarakan. Yang pertama mungkin kita sapa dulu ada Bapak Al-Ghifari Smith dari Sahabat Saksi dan Korban ya. SSK LPSKRI. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua hadir juga bersama kita Ibu Yekti Widi, SHK Subsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan. Selamat pagi Ibu. Iya, dengan Ibu Yekti ya.
2: Betul.
0: Oh iya, sehat Ibu.
2: Sehat.
0: Sehat, syukurlah. Dan kemudian yang ketiga ini dari Ibu Sukmawati Arisa, SHMH, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Ya, selamat pagi Ibu Sukmawati.
3: Pagi, pagi Mbak Yeti. Bukan ya. Tadi ngobrol sama Mbak Yeti jadi nih. Oh ya,
0: Sehat ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah berkenan hadir di studio kami hari ini. Dan juga sebelumnya saya ingin mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sekalian untuk aktif berinteraksi bersama kami. Anda bisa bergabung melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0821-5320-9845 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Tarakan Official. Silakan bisa disampaikan pertanyaan atau tanggapan Anda seputar perlindungan serta pendampingan saksi dan korban. Ya, mungkin langsung saja kita mulai ya Bapak dan juga Ibu untuk dialog kita. Mungkin pertama saya mau ke Bapak Al-Ghifari dulu.
1: Siap.
0: Ya, dari SKRI. Nah, Bapak boleh dijelaskan dulu apa sebenarnya SSKLPSKRI ini ya, dan juga peran utamanya untuk saksi sahabat saksi dan korban ini di lapangan.
1: Ya, baik, terima kasih. Semangat pagi ya buat pendengar RRI dimanapun berada. Saya Fari, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sekaligus sahabat saksi dan korban konteksnya hari ini. Saya ingin memperkenalkan nih kepada teman-teman bahwasanya SSK itu akronim dari Sahabat Saksi dan Korban. Jadi beberapa tahun lalu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, merekrut relawan-relawan ceritanya. Jadi Sahabat Saksi dan Korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Mengingat kalau kita simak ya, LPSK itu pusatnya ada di Jakarta, terus memiliki beberapa kantor perwakilan, diantaranya ada di Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang, dan Kupang. Serta ada kantor penghubung ya. Beberapa kantor penghubung diantaranya Manado dan Bangka Belitung. Sedangkan kalau kita perhatikan di berbagai daerah, tindak pidana itu banyak ya, banyak ragamnya. Dan tentu dengan jumlah SDM LPSK pegawainya itu terbatas. Kantor perwakilan pun demikian, kantor penghubung demikian. Sehingga ada filosofi dari sahabat saksi korban ini memberdayakan aspek dari akar rumput masyarakat. Di dalam SSK itu banyak profesi di dalamnya. Ada PNS-nya, ada yang ibu-ibu rumah tangga juga, ada yang ojol begitu, ada yang pengacara, ada yang mahasiswa dan seterusnya. Jadi itu sebagai wadah masyarakat berpartisipasi dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Nah, peran SSK itu beberapa diantaranya adalah melakukan pendampingan kepada para saksi dan korban tindak pidana yang diserahi tugas, surat tugas ya dari LPSK. Selanjutnya adalah memfasilitasi bagi para saksi dan korban untuk mengakses program-program perlindungan LPSK. Tentu orang bertanya, jenis tindak pidana apa saja yang kemudian bisa mengajukan program-program perlindungan di LPSK. Ada 10 nih teman-teman. Yang pertama adalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian kekerasan seksual atau kekerasan pada perempuan dan anak ya, termasuk kasus korupsi, penyiksaan, narkotika, terus terorisme, pencucian uang, pelanggaran HAM berat, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain yang bisa mengancam jiwa. Jadi siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan atau mengalami langsung tindak pidana yang tadi ada 10, itu bisa mengakses program-program perlindungan yang ada di LPSK. Nah, tentunya yang bisa mengajukan program perlindungan LPSK ini ada beberapa nih, saksi dan korban itu sendiri, kemudian pendamping, kuasa hukum, saksi dan atau korban, selanjutnya adalah keluarga saksi dan korban, aparat penegak hukum, instansi terkait dan berwenang. Hadirnya SSK tentu sangat mempermudah ya, dari tugas yang tadi bisa mengusulkan untuk memfasilitasi para saksi korban untuk mendapatkan program-program yang ada di LPSK gitu, Mbak. Sementara.
0: Oke. Jadi itu pendampingan langsung gitu ya, Mbak?
1: Iya, mulai dari misalkan ada laporan ke SSK nih. Pak, di sini ada tetangga saya yang mendapatkan pencabulan ya, anak di bawah umur. Nah, terus kita jangkau, kemudian kita kuatkan, kita kasih pengertian kalau hal itu termasuk tindakan kriminal, tindakan pidana yang tidak bisa ditoleransi. Sehingga SSK menawarkan ya, sebagai peksos pun dari Dinas Sosial saya bisa menawarkan diri untuk mendampingi pembuatan laporan di kepolisian. Sampai pendampingan yang diberikan itu oleh peksos maupun SSK berdasarkan surat tugas dari LPSK sampai ke pengadilan, proses persidangan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita simak ya bagaimana peran dan fungsi SSK ini sangat strategis untuk memutus rantai kekerasan nih. Apalagi akhir-akhir ini Mbak Yekti ya, belum selesai kasus pencabulan persetubuhan satu, muncul lagi yang lain terus seperti itu. Nah, ini kan harus diputus. Nah, cara memutusnya adalah salah satunya adalah bagaimana kita terus masif mengkampanyekan bahwasannya para saksi korban nggak usah khawatir, ada lembaga negara yang tugasnya melindungi para saksi korban supaya mereka menyampaikan itu peristiwa pidananya dengan bebas tanpa ancaman. Saya kira seperti itu keberadaan SSK di masyarakat, Mbak.
0: Jadi memberikan rasa aman untuk saksi dan korban untuk berani
1: lapor, speak up.
0: Berani lapor ya, karena pasti banyak yang takut ya, Mbak.
1: Takut, bingung kemana sih saya ini mau lapor, siapa yang dampingi kan begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, tadi kan kalau dari SSK ya Pak ya, yep, itu mendampingi. Nah, kemudian nanti kan untuk melapor, kemudian nanti ditangani dari kejaksaan ya, Mbak ya?
2: Dari kepolisian.
0: Oke, baik. Nah, kalau begitu dari pandangannya Ibu Yekti ya, ini kontribusi dan juga kolaborasi bersama SSK LPSK ini dalam mendukung proses penegakan hukum serta pemenuhan hak saksi dan korban ditarakan ini seperti apa, Kak?
4: Jadi gini, bisa saya jelaskan sedikit. Kadang ini kan di lapangan nih, faktanya di lapangan ini kan ternyata perkara persetubuhan pencabulan ini banyak sekali. Nah, ternyata baru kita ketahui kalau baik dari saksi maupun korban ini ada rasa ketakutan. Mungkin ada beberapa faktor ya, mungkin mereka takut, trauma, malu karena mereka merasa kejadian yang menimpa mereka ini aib.
0: Nah,
4: padahal kan ini adalah suatu hal yang memang harus diutarakan, disampaikan untuk menemukan keadilan. Kadang kan ini kan saksi dan korban ini posisinya rentan. Nah, ketika kita dapat perkara tentang persetubuhan atau pencabulan ataupun kekerasan lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak ya khususnya, kadang ada beberapa hal yang mereka itu menjadi hambatan mereka itu, mereka nggak berani untuk speak up. Nah, dan kan kadang mereka merasa diintimidasi, merasa harus memberikan keterangan dengan cepat, jelas dan runut. Padahal kan kondisi orang masing-masing kan berbeda. Makanya itu perlu adanya dari peksos, mungkin dari LPSK dan apa tadi Pak? Sahabat saksi korban, mereka untuk mendampingi. Jadi mereka bisa menyampaikan peristiwa yang mereka alami dengan aman, dengan tanpa rasa intimidasi dan dapat menjelaskan dengan runut seperti itu. Itu sangat penting bagi kami karena ketika kita membawa perkara itu ke persidangan, kita tuh harus membuktikan secara fakta dan alat bukti yang itu kadang tidak diceritakan secara runut karena kan kadang kejadian traumatis itu loncat-loncat ya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana memastikan kalau saksi dan juga korban itu mendapatkan perlakuan khusus dan juga kelancaran saat proses hukum berjalan itu, Mbak?
4: Kalau dari kami, kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan dari Peksos atau LPSK agar didampingi, dan itu termuat dalam berita acara dan ada dokumentasinya seperti itu.
0: Jadi terjamin ya, Mbak, ya kalau selama proses hukumnya berjalan itu sudah didampingi. Terus kemudian juga dari penegakan hukumnya juga ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke Ibu Sukmawati ya.
2: Ya, siap.
0: Nah, kalau misalnya dari perspektif akademisi hukum ya, Bu ya. Oke. Ini bagaimana Ibu melihat tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat kita mungkin terhadap hak-hak saksi dan korban saat ini?
2: Oke, saya mungkin berangkat dari cerita dulu ya. Ini kan karena tema kita nih pagi hari ini kayaknya menarik gitu. Saksi, korban, peduli, dampingi, dan pulihkan gitu. Jadi ada tiga poin penting ini. Jadi kalau kita berbicara tindak pidana selama ini ya, kita hanya terpaku pada pelaku. Kita hanya terpaku pelaku, bagaimana apa yang dilakukan pelaku, perbuatannya seperti apa gitu, bagaimana unsur perbuatannya sudah terpenuhi atau tidak, bagaimana memenjarakan dia seberat-beratnya. Kita lupa ada dua, ada pihak lain yang harus sebenarnya perlu diperhatikan. Nah, siapa itu? Ya sama dengan terkait dengan tema kita pagi ini, ada saksi dan korban. Nah, itu saksi dan korban, mereka juga punya hak gitu. Kan jadi kita hanya terpaku pada pelaku, bagaimana kita memenjarakan dia dan lain sebagainya. Ini ada loh korban yang sudah mengalami kerugian psikis, kerugian materi dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi harusnya ada keseimbangan. Nah, kalau kita bedah, kalau bahasanya bedah, kita pilah-pilah gitu ya. Ada tiga kata, itu peduli, dampingi, sama pulihkan. Peduli. Peduli itu, kita harus melihat bahwa korban dan saksi itu juga sebagai subjek hukum. Mereka punya hak. Mereka punya hak untuk dilindungi. Nah, konsep perlindungan apa? Nanti terkait dengan haknya apa aja sih? Gitu. Perlindungan seperti apa yang harus diberikan? Gitu. Terus, dampingi. Kita harus bisa menjamin akses terhadap keadilan terkait dengan pendampingan. Setelah ada tindakan, ada perbuatan tindak pidana itu, bagaimana kita mendampingi dia? Bukan pendampingan hukum aja, tapi psikisnya. Dia sudah siap enggak? Dia sudah siap tidak? Dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga, pulihkan. Pulihkan itu keadilan itu tidak semata-mata berhenti pada pemidanaan pelaku. Tidak berhenti. Tapi yang perlu menjadi pertanyaannya, gimana? Apakah korban mendapatkan haknya? Terus apakah korban sudah merasa aman? Gimana korban psikisnya, gimana gitu? Apakah dia sudah siap? Nah, itu jadi pulihkan. Jadi kalau kita beda dari tema kita ini kan ada peduli, dampingi, dan pulihkan. Nah, yang menarik adalah ada terkait dengan pulihkan. Ada konsep yang namanya restitusi ya, Pak ya. Ya. Itu LPSK ini yang paling tahu banyak nih. Nah, di regulasi kita sudah jelas ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu jelas di situ. Mungkin yang terbaru 2026, Pak ya. 2026. Dua kali perubahan dan satu kali diganti nih. Terakhir ini diganti kan, Pak, dia?
1: Iya.
2: Jadi 2006 terus perubahan
1: 2014
2: di, 2006 dulu, Pak.
1: Ya, 2006 2014.
2: Ya, 2006 undang-undang itu lahir di 2006 terus perubahan di 2014 terus diganti di 2026. Nah, itu terkait dengan restitusi dan kompensasi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Siapa yang memberikan? Pelaku atau pihak ketiga. Itu. Nanti perhitungannya gimana? LPSK tuh yang punya tugas. Dia cara menghitungnya. Bagaimana? Apakah bisa diminta? Diminta, dimohonkan. Bagaimana prosedurnya? Itu LPSK yang lebih paham. Ya. Nah, kompensasi, ada lagi yang namanya kompensasi. Kompensasi itu sama dengan restitusi, cuman bedanya pemberinya. Kalau dia restitusi itu diberikan oleh pelaku, kalau kompensasi itu diberikan oleh negara. Itu seperti itu. Jadi itu yang belum banyak kita ketahui. Nah, kita sudah, terkadang saya nggak tahu nih law in action-nya gitu kan, regulasinya nih, law in the book-nya sudah jelas, sudah ada aturan yang mengatur gitu. Tapi gimana action-nya? Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Saya tidak yakin bahwa semua orang tahu, masyarakat tahu kalau ada keberadaan terkait dengan restitusi itu. Dan itu gimana pelaksanaannya? Gimana kalau gagal? Gimana kalau pelakunya miskin? Itu juga itu masalah sebenarnya itu. Dan kebanyakan kebanyakan orang yang melakukan tindak pidana kejahatan itu kan rata-rata ekonomi di bawah, ya, di bawah gitulah. Gimana dengan restitusi itu gitu? Ya gimana dengan restitusi itu? Itu nanti mungkin Mbak Yeti ini yang bisa jelaskan. Tadi kami sempat diskusi. Pernah enggak dilaksanakan restitusi di kejaksaan? Gimana tuh? Apakah ada yang berhasil atau yang gagal? Nah, dari Pak Pali sendiri, beliau ini sudah pengalaman di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya mereka beliau juga sudah paham tuh terkait dengan itu. Nah, mungkin kalau saya restitusi ini penting untuk diketahui semua orang. Yeah. Jadi jangan nanti ada masalah baru dikasih tahu. Itu pun kalau dikasih tahu, itu masalahnya. Ya, yeah. Mungkin itu Mbak Esti. Mbak Esti.
4: Iya. Saya kok salah nama terus dua kali, satu kali dapat Pak.
5: Iya, Mbak Setia. Ya, ya.
4: Maaf ya Mbak Setia. Ya.
5: Iya. Oke. Okay. Nah, tadi kan sempat bahas undang-undang ya Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih detail lagi kalau undang-undang apa saja sih yang masuk di undang-undang kekerasan seksual gitu, isinya mungkin secara umumnya gitu.
2: Kalau terkait dengan kekerasan seksual itu banyak undang-undangnya. Ada tindak pidana kekerasan seksual TPKS sekarang tuh di itu menarik tuh. Terus di KDRT juga ada. Itu banyak membahas terkait dengan kekerasan seksual. Nah, di perlindungan anak juga ada kekerasan seksual. Banyak kalau mau di ini. Cuman kan kalau kami nih orang hukum, kami tidak menghafal pasal gitu kan. Kami tidak menghafal pasal gitu. Jadi kalau berbicara kekerasan seksual, hati-hati. Jadi bukan fisik aja, non fisik juga bisa masuk dalam lingkup kekerasan seksual. Kita menyebut sesuatu gitu yang menyebut ini, itu bisa jadi. Kalau ini, kalau orangnya mempermasalahkan gitu, piacet aja bisa, itu kekerasan.
1: Siulan
2: nakal, kalau
1: catcalling
2: juga bisa, itu banyak terjadi banget ya. Ya, kalau kami di kampus itu ada yang namanya Satgas, satuan gugus tugas itu terkait dengan kekerasan seksual. Jadi hati-hati di lingkungan. Saya nggak tahu kalau di lingkungan sekolah kayaknya juga sudah ada. Kalau di kampus itu ada yang Satgas terkait dengan kekerasan seksual. Jadi catcalling, kalau bilang papari siulan, papari siul sweet gitu, dia nggak terima bisa gitu.
1: Bisa.
2: Apa yang nggak bisa gitu? Jadi hati-hati.
5: Ya. Itu udah bisa dilaporin ya,
2: bisa. Yang penting bagaimana kan, kalau kita itu kan dihukum itu bagaimana? Yang penting bisa unsurnya terpenuhi dan bisa dibuktikan ini Mbak Jaksa nih. Terpenuhi unsurnya ya bisa. Apa aja bisa sebenarnya. Bagaimana sekarang membuktikan pembuktiannya?
5: Oke. Okay. Nah, mungkin kalau dari Ibu masih melihat mungkin di masyarakat nih seperti anggapan bahwa menjadi saksi itu kayak rumit dan bahaya gitu. Kemarin itu saya sempat ada berita yang di daerah Slumit pantai gitu kan. Nah itu tuh kayak para saksi yang mungkin melihat kegiatan-kegiatan itu takut gitu, kayak ribet juga kadang kalau misalnya jadi saksi gitu. Kalau menurut Ibu gimana?
2: Jadi gini, kalau saksi itu apa sih, siapa sih saksi gitu, orang yang melihat, merasakan langsung ya, bukan berdasarkan saya dengar cerita terus saya bisa jadi saksi gitu, katanya si A gitu, itu nggak bisa. Jadi kalau saksi itu adalah orang yang merasakan, melihat langsung, tidak boleh melalui perantara. Nah, memang ironinya masyarakat kita, atau jangankan kita gitu, kadang kan kita nggak mau repot gitu ya. Padahal sebenarnya itu kewajiban loh. Kalau kami orang hukum, diamnya orang hukum itu malah sebenarnya jadi masalah. Ya, kalau kita melihat perbuatan gitu ya, perbuatan tindak pidana terus kita diam, kita bisa jadi masalah itu. Karena kita mengetahui. Nah, kalau kita mengetahui, artinya kita diam kan, artinya kita bisa jadi terus serta tuh. Ya, jadi diamnya itu masalah. Nah, kalau kasus kayak di Slumit, dia melihat tapi dia tidak mau, ya bisa jadi memang mereka tidak mau repot, tidak mau itu sebenarnya masalah.
5: Ya karena kayak banyak kadang menerima apa ya, kayak tekanan gitu kalau menjadi saksi gitu.
2: Ya. Ya, itu sebenarnya juga masalah tuh. Itu jadi masalah karena mereka tidak mau ini, padahal sebenarnya kalau kita mengetahui kita wajib memberi, tapi memang hak lah ya, kembali lagi hak seseorang kalau dia tidak mau gitu. Jangankan gitu, pelaku aja kalau dia diminta keterangan dia tidak mau menjawab, itu haknya, enggak bisa kita paksakan. Dia diam itu juga bagian dari haknya.
1: Sepertinya SSK perlu masuk situ untuk sosialisasi ya.
5: Nah, iya Pak, terus gimana gimana dari SSK Kak, meyakinkan gitu?
1: Ya, sebenarnya gini teman-teman, yang harus dipahami itu tindak kekerasan apalagi korbannya anak itu kan delik biasa. Artinya siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan itu bisa melapor. Ini ada beberapa kasus di daerah ya yang mungkin kurang literasi pemahaman. Orang tuanya sendiri yang malah enggak mau lapor, anaknya menjadi korban. Nah, di beberapa daerah yang saya simak, justru ketika orang tuanya tidak mau melapor, ada pihak lain masyarakat yang peduli, bahkan ada dari P2T P2A-nya sendiri yang menjadi pelapor untuk kasus kekerasan seksual yang menimpa anak itu. Anak itu lapor pada orang tuanya, kemudian orang tuanya mungkin karena ada hubungan ya atau ada kepentingan tidak mau melaporkan anaknya menjadi korban. Nah, anaknya itu cerita pada pihak lain. Kalau di Kalimantan Timur itu ada TRC namanya, Tim Reaksi Cepat PPA. Nah, oleh karenanya saya kira ini adalah momentum ya, ketika banyak kasus kekerasan, pencabulan, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ini momentum untuk kita putus. Nah, caranya adalah dengan meminta kepada para pendengar dimanapun berada, menyampaikan kalau ada lembaga negara yang tugasnya itu melindungi para saksi korban dalam mengungkap peristiwa pidana itu, khususnya kasus kekerasan. Mengapa? Karena tadi sesuai dengan tema ya, harus peduli, kemudian lindungi tadi ya, lindungi dan pulihkan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Sukma, sebenarnya banyak beberapa program LPSK itu yang mungkin saja masih belum dipahami. Salah satunya tadi disebut restitusi. Nah, itu adalah hak yang diberikan oleh negara, difasilitasi negara untuk para korban dan saksi tindak pidana peristiwa kekerasan. Bahkan di dalam Undang-Undang TPKS itu unik. Tadi Bu Sukma menyampaikan ada restitusi dan kompensasi. Saya sampaikan di sini, kompensasi itu diperuntukkan untuk 3 perkara pidana saja, yaitu pelanggaran HAM berat, kemudian terorisme, dan TPKS. 3 ini. Nah, yang menariknya di dalam TPKS itu diatur 2 hal. Apabila kemudian terdakwa atau terpidana tidak mampu bayar restitusi, maka sisanya dibayarkan sama negara. Sampai segitunya TPKS itu menjerat para pelaku supaya memberikan restitusi. Contoh nih misalkan, si A itu menjadi pelaku. Begitu dihitungkan restitusinya oleh LPSK 50 juta nih, kerugian yang harus dibayarkan sama pelaku terhadap korban kekerasan seksual itu. Begitu ditanya hakim, biasanya ada ini ya, klarifikasi, respon. Bagaimana nih hitungan LPSK 50 juta? Terus dia bilang, Pak Hakim, saya punya aset, kalau dihitung-hitung saya punya tabungan 25 juta. Maka 25 juta sisanya dalam undang-undang TPKS diatur harus dibayarkan sama negara, dapat kompensasi si korban ini. Nah, cuma lagi-lagi ini tadi aturan sudah ada ya Bu ya. Pernah ini saya angkat dalam isu diskusi nasional. yang digelar oleh LPSK. Saya tanya, mana praktek baiknya se-Indonesia nih terkait hal ini? Ya di Jawa ya berproses. Apalagi di tengah efisiensi gitu ya, moratorium dan seterusnya. Nah itu satu saja program LPSK, baru satu yang disampaikan ke publik ya. Nah saya pengen dalamnya restitusi begini Mbak Yakti, mungkin ini ada perbaikan-perbaikan ke depan. Saya sudah sampaikan kepada APH bahwasanya kalau ada para korban kekerasan, terutama anak saya bilang ya, tidak usah ditanya, hubungkan saya ke saja, hubungan saja langsung ke saya gitu. Barang 5-10 menit gitu ya, dipertemukan dengan keluarga, dengan korban, saya akan jelaskan tentang program-program yang ada di LPSK yang bisa mereka akses, salah satunya restitusi. Ada saja oknum tuh atau APH ya yang mungkin berbeda karakter nih Mbak Yakti. Satu, setelah dijelasin bahwasanya LPSK itu ada program restitusi, ada perlindungan fisik, ada rehabilitasi psikologis dan seterusnya. Paham, ada yang paham gitu ya. Ada yang ini mungkin didalami sama Besukma juga nih. Ada oknum yang kemudian gak mau repot, yang dianya bilang kepada korban, udahlah bu, banyak yang nolak gitu ya, LPSK kantornya gak ada di sini, ditarakan gak ada kantor LPSK. Ada yang begitu juga, sehingga sudahlah orang tuanya menjadi korban, anaknya pusing gitu ya, tambah lagi hal-hal yang seperti ini, jelimet, udah digiring-giring tuh untuk melakukan penolakan pengajuan restitusi. Ini saya angkat ke forum nasional itu, dan dan masalah ini Mbak Yakti sempat diangkat oleh ibu mantan Kejari Tarakan, siapa, Ibu Helvia?
2: Ibu Melani.
1: Ibu Melani ya. Nah itu beliau sampaikan, ya memang salah satu kendala dalam restitusi ini dari SDM APH-nya gitu ya, yang kemudian gak mau ribet, gak mau repot. Itu kan restitusi itu masuk dalam pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum tuh di depan hakim. Nah jadi beberapa jaksa di Malinau KTT itu konsultasi gitu kan, Pak bagaimana nih restitusinya, sudah jadi belum? Kita mau pelimpahan berkas ke kejaksaan P21 begitu kan. Nah saya jelaskan, saya konsultasi ke LPSK, hasil restitusi itu tidak masuk syarat berkas P21 begitu ya. Artinya ya limpahkan saja, nanti ketika kemudian di tengah jalan sudah ada hasilnya, dimasukkanlah di tengah jalan sebelum agenda sidang pembacaan tuntutan. Nah hal-hal yang seperti ini yang kemudian perlu kita perbaiki nih. Beberapa daerah ada aja cerita teman-teman di daerah SSK yang mengatakan APH-nya yang tidak mau repot sehingga menggiring-giring gitu ya, agar korban menolak restitusi. Disampaikan oleh Ibu Melani itu, ini aneh, kok bisa dia menjadi korban kekerasan seksual, sudah difasilitasi dapat hak ganti rugi uang dibayarkan oleh pelaku, nolak, itu gimana ceritanya? Berarti kan ada yang keliru nih, keliru pemahamannya karena orang yang menyampaikannya juga gak paham, atau karena memang si keluarga korban yang terbatas dalam mencerna apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Tapi yang saya temukan di lapangan teman-teman, itu tadi gak mau repot. Nah makanya ini saran saya Mbak Yakti, nanti ke depan banyak tuh Mbak yang saya lihat tidak terkoneksikan ke program LPSK. Padahal nih kalau saya lihat nih, program LPSK itu satu, ada perlindungan fisik. Apabila dari keluarga korban mendapatkan ancaman fisik, maka nanti LPSK akan berkoordinasi dengan APH agar yang menjadi korban ini keluarganya dilindungi, dijagain di situ, ada pengawasan melekat. Bahkan di sini ada fasilitasi mendapatkan rumah aman. Jadi dia ditempatkan di rumah aman, tidak diketahui oleh siapapun. Kedua, ada yang namanya hak prosedural. Jadi di situ ada hak daripada saksi dan korban didampingi supaya tidak ada oknum-oknum yang kemudian dalam bertanya itu mengarahkan, menggiring-giring, mengintimidasi dan seterusnya. Kalau dia hanya butuh penerjemah bahasa isyarat, harus difasilitasi. Selanjutnya ada hak yang namanya ganti rugi tadi yang sudah kita bahas, restitusi. Ada hak atas informasi. Nah terkadang gini juga Mbak Yakti, beberapa daripada keluarga korban tuh segan, takut atau bagaimana, nanya udah sampai mana sih proses hukum saya ini. Nah biasanya nanya ke pendamping, dan pendamping sih katanya suruh keluarga korban nanya langsung sama petugas. Lah mereka takut, segan, gak tahu gitu ya. Nah LPSK itu akan memberikan hak atas informasi kepada keluarga korban. Jadi LPSK yang bertanya langsung sama entah itu di penyidik atau di kejaksaan, kemudian menyampaikan proses hukumnya sudah sampai mana kepada keluarga korban. Perkembangan penanganan kasusnya, putusan pengadilan,

0: yang kemudian menjadi tuntutan balik tadi? Sederhananya gini, LPSK akan koordinasi dengan penyidik. Ya kurang lebihnya nanti dulu ngeproses laporan pencemaran nama baiknya, nanti dulu. Lawang masuk deliknya itu delik kekerasan seksualnya ya, KS-nya, maka itu dulu yang didahulukan. Nah, itu bentuk perlindungan hukumnya. Terus misalkan nih ada korban pembacokan, itu kan BPJS nggak tanggung, ya kan? Pemerkosaan, ya kan, sampai berdarah-darah, itu nggak ditanggung sama BPJS, maka LPSK ya kemudian menanggung itu biaya perobatan itu. Gitu. Selanjutnya ada bantuan rehabilitasi psikologis. Ketika terguncang dianya secara emosional sampai dalam tanda kutip dibilang trauma tadi, kemudian di daerah misalkan P2T P2A-nya dinas PPPA-nya habis anggarannya, APBD-nya untuk ngebayarin jasa psikolognya, itu bisa dibantu sama LPSK. Dan yang menarik di sini ada program bantuan rehabilitasi psikososial nih teman-teman. Jadi para saksi korban, ketika orang tuanya punya usaha atau biaya hidupnya susah nih, kerja serabutan, itu bisa mengusulkan bantuan modal pengembangan usaha. Ada beberapa ditarakan yang saya sampaikan usulan, ada usaha galon, ada rumput laut, itu yang dibantu sekian juta. Ada yang jualan donat, dikasih bantuan uang untuk pengembangan modal usaha. Nah, saya kira ini banyak ya, jadi pemulihan tadi bukan hanya restitusi, ada juga ini bantuan psikososial. Ada pernah juga siswa SMP yang dia pindah sekolah karena dibully, karena dia diketahui menjadi korban pencabulan kan. Dia pindah sekolah. Pindah sekolah itu kan butuh seragam baru. Maka dia beli itu uangnya pakai uang orang tuanya. Sekian 1 juta lebih gitu ya. Nah, itu kita usulkan untuk diganti dengan LPSK. Nah, itu bentuk bantuan dari rehabilitasi psikososial yang ada di LPSK. Saya kira kan banyak nih programnya. Maka kalau ini dipahami oleh penyidik, ya kalau memang meyakini adalah apa namanya untuk memenuhi hak para korban, tadi kan lupa ya. Biasa pada pelaku aja ya.
1: Situ aja.
0: Nah, ini korban banyak nih programnya, maka ini momentum aja ya, nanti kalau ada dapat limpahan berkas B19 koreksi biasanya. Nah, itu bisa di kondisi lagi disampaikan gitu Pak
2: Yakni. Kebetulan untuk dengan ketentuan KUHP dan KUHP baru ini kan, kami setelah mendapat surat perintah dari pimpinan untuk menangani suatu perkara, 3 hari dari kami dapat surat perintah tersebut harus melakukan koordinasi. Jadi kalau dulu itu kan mungkin tergantung dari penyidik untuk memberikan berkas ke kita. Kalau sekarang tuh kita sudah ikut dari awal.
0: Lebih aktif.
2: Lebih aktif. Nah, jadi kami bisa berkoordinasi. Nah, selama ini untuk perkara-perkara kekerasan seksual, kekerasan ini kan ada banyak ya.
0: Banyak.
2: Ada bisa kekerasan fisik, psikis, seksual gitu. Untuk yang berkaitan dengan anak, entah itu seksual ataupun fisik, kami itu selalu berkoordinasi dengan penyidik. Kira-kira ini untuk korban siapa yang dampingi? Karena kan dari PEKSOS kan banyak tuh. Ada dari Pak Fahri, ada dari Mbak Zulfa,
0: ada pendamping sosialnya.
2: Ada pendamping sosial lain. Kami itu selalu koordinasi dengan penyidik. Apakah ini pada saat anak ini dan korban ini diperiksa, dia sudah terpenuhi hak-haknya untuk didampingi oleh dari PEKSOS ya Pak ya?
0: Iya.
2: Nah, nanti ketika sudah, kita kan lihat, kita pelajari dulu perkaranya, kita lihatlah kira-kira apakah si anak ini memiliki permintaan untuk dilakukan ganti rugi, karena itu selalu ditawarkan. Jadi di tiap tahapan tuh selalu ditawarkan kepada korban, baik dari di tingkat penyidikan di kepolisian, di tingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Fahri terkait restitusi yang dihitungkan oleh LPSK ini tidak masuk dalam persyaratan untuk P21. Karena memang LPSK ini adanya di pusat ya Pak ya, di Jakarta. Jadi memang kalau misalnya ada suatu perkara yang anaknya, korbannya ini bermohon untuk dilakukan restitusi, penghitungannya ini biasanya makan waktu.
0: Betul.
2: Nah, makan waktu ini bisa penghitungan restitusi itu diajukan pada saat persidangan pun masih bisa. Seperti itu, dan itu juga ditawarkan di tahap kejaksaan dan hakim juga. Di setiap prosesnya kami selalu sampaikan kepada korban.
1: Oke, sepertinya ini ada telepon masuk ya. Boleh. Halo.
3: Halo, selamat.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa? Di mana?
3: Iya, dengan Pak Nur di Atibalak.
1: Oh iya Pak Nur, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?

0: Ini narasumbernya dari mana aja ya?
1: Ya, ini dari SSK LPSK, kemudian ada dari Kejaksaan dan juga ada dari Fakultas Hukum Universitas Borneo.
0: Baik. Ini terkait anak ya, kalau tidak salah. Ini saya sempat dengar. Saya mau nanya nih, mungkin bisa dijelaskan dari, kalau nggak salah tadi ada Pak Akhri ya, daripada dari LPSK. Pertanyaan saya, termasuk juga untuk Bu Jaksa tadi, ketika ada sebuah perkara anak, apakah dari tingkat penyidikan hingga di kejaksaan dan sampai di pengadilan, apakah APH tersebut harus memiliki sertifikasi terkait untuk menangani perkara anak? Karena kan ya kita tidak tahu saja, misalnya di kepolisian apakah sudah ada sertifikasinya, karena kalau anak kan pasti harus berbeda dengan penanganan orang biasa atau orang dewasa. Begitu juga jaksa yang memeriksa, apakah harus ada sertifikasi atau tidak. Dan saya ingin tahu penuntut umum siapa saja yang sudah bersertifikasi boleh menjadi penuntut umum untuk anak, termasuk untuk peksos ini siapa saja sih petugas-petugas yang memang sudah ada sertifikasi boleh melakukan pendampingan pekerja sosialnya. Karena kan kita tidak tahu nih siapa-siapa aja yang ada. Dan yang mau saya tanyakan juga, misalnya nih, kalau tidak salah sempat saya waktu itu membaca berita, ada sebuah kasus anak terus dilakukan oleh orang dewasa, kalau tidak salah ada hukumannya pengganti denda. Nah, denda itu kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi, itu larinya untuk ke negara, tapi bukan ke korban. Mungkin yang bisa dari saya.
1: Oke, sudah Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin mau dijawab siapa dulu ini? Mbak, oh ya baik, gitu dulu. Mungkin boleh ini lebih dekat lagi.
2: Oke, saya mau menjawab pertanyaan. Tadi ada tiga ya. Apakah APH harus memiliki sertifikasi untuk jaksa yang menangani perkara anak? Jawabannya iya. Jadi di kami selaku penuntut umum biasanya ada diklat namanya ya, pelatihan untuk menangani perkara-perkara anak. Nah, itu biasanya diklat bisa dilakukan secara terpusat maupun secara daring. Nah, biasanya itu kami pendidikan itu sekitar 6 bulan, nanti keluarlah sertifikat kalau kami memiliki kompetensi untuk menangani perkara yang korbannya adalah anak. Selanjutnya, terkait pengganti denda. Pengganti denda ini mungkin yang dimaksud adalah apabila dia ini pelaku anak. Jadi kalau misalnya pelaku anak itu, dia kan tidak bisa dimintakan denda ya. Jadi dilakukan pengganti denda biasanya adalah pelatihan kerja kalau misalnya di pelaku anak itu. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan.
1: Okay.
2: Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Fahri.
3: Ya baik, jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Yakti ya. Kalau tadi udah jelas ya, harus tersertifikasi siapapun yang mendampingi, baik jaksanya, polisinya, penyidiknya, termasuk pekerja sosial. Jadi pekerja sosial itu merupakan sebuah profesi yang menuntut harus ada uji kompetensi sertifikasi. Dulunya nanti ada sertifikasi kompetensi sebagai peksos dikeluarkan oleh LSP, BNSP gitu ya. Nah, cuman yang perlu kita review gitu ya, refresh lagi, memang di aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak, kemudian peraturan Menteri Sosial yang mengatur urusan anak berhadapan hukum, di situ memang pendampingnya jelas disebut peksos dan atau tenaga kesejahteraan sosial, yang disebut pendamping tadi, pendamping sosial. Nah, dijelaskan di dalam salah satu peraturan Menteri Sosial itu, apabila di satu daerah tidak ada kemudian peksosnya, maka boleh pendampingan dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial, yaitu pendamping-pendamping sosial atau pendamping resos tadi. Jadi kalau ada peksos di daerah itu, ya maka peksos itu sendiri yang melakukan pendampingan. Nah, suatu ketika ada satu informasi yang saya dapat salah satu penyidik di Polsek ya, ada pendamping resos sosial, ya mungkin oknum gitu ya, yang menandatangani BAP itu sebagai pekerja sosial. Nah, saya tidak mau memperpanjang aja, kalau saya perpanjang kan bisa saya somasi, bisa saya kena undang-undang tentang apa kok administrasi itu apa namanya, maladministrasi begitu ya, mengaku sebagai pekerja sosial. Itu satu, harus tersertifikasi. Kedua, berkenaan dengan pelaku anak berhadapan hukum gitu ya, Anak yang di bawah 12 tahun memang tidak bisa dikenakan hukuman badan gitu. Dia bisa dibina di lembaga-lembaga pelatihan atau juga dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan pembinaan. Nah, anak di atas 14 tahun itu bisa kemudian berpotensi di namanya pidana badan ya. Tapi di situ di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur kalau anak di bawah 18 tahun, di atas 14 tahun itu ada yang namanya diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar jalur persidangan. Syaratnya ada dua. Satu, ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Kedua, dia baru pertama kali ngelakuin itu. Tidak boleh berulang. Dan itu berlaku seumur hidup. Artinya kalau dia melanggar setelah dapat diversi nih, melanggar melakukan tindak pidana yang enggak ada apalagi diversi, langsung proses hukum seperti itu. Tapi untuk yang kekerasan seksual ya, Mbak, kalau dianya di bawah 12 tahun memang dia tidak boleh dihukum badan. Tapi kalau dia 14 tahun ya tadi harus lanjut terus dan tidak boleh diversi. Anak di bawah 14 tahun.
2: Di atas 14 tahun.
1: Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini ada telepon lagi masuk ya. Dari pendengar ya. Halo?
0: Iya. Iya, kembali dengan Pak Nur.
1: Iya, masih ya. Dengan Pak Nur ya.
0: Iya, tadi saya bahkannya baru tahu dari Bu Yasari, Bu Yekti ya. Ya, Bu Yekti kalau tidak salah sempat waktu itu ada sebuah kasus di Pengadilan Negeri Tarakan. Ini pelakunya dewasa, terus memukul anak yang disebabkan antara sesama anak berkelahi, terus ibunya menempeleng anak. Nah, kalau tidak salah di putusan itu dia tidak di penjara, tapi harus mengganti uang kalau nggak salah ya. Nah, saya lupa berapa itu. Yang jadi pertanyaan saya, uang itu tidak lari ke korban tapi ke negara. Terus di mana letak keadilannya akhirnya? Yang saya pertanyakan. Karena ini sebuah kasus. Saya lupa namanya apa nama yang seorang ibu waktu itu anaknya berkelahi di masjid kalau tidak salah. Terus ibu itu menempeleng salah satu anak yang berkelahi dengan anaknya. Terus tidak hukumannya hanya sebatas denda kalau tidak salah 15 juta gitu. Nah, terus uang itu dari putusan tersebut kalau tidak salah lari ke negara bukan ke korban. Terus untuk fakultas hukum ini, kalau yang jadi pertanyaan saya, ada fakultas hukum ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, ada fakultas hukum. Ya, yang saya ingin tanyakan, saya banyak menemukan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang cukup sangat disayangkan. Nilai-nilainya atau IPK-nya cukup tinggi, tapi ketika dalam hal praktek ataupun secara teori, ketika berbicara dengan senior-seniornya di hukum, yang senior-senior yang sudah lulus, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dengan IPK tinggi ataupun nilai tinggi, secara ketika bicara hukum dengan dasar-dasarnya saja, banyak yang tidak masih mengerti. Pertanyaan saya, seperti apa pembelajaran fakultas hukum selama ini? Yang pertama, yang kedua, dari kacamata akademisi ditarakan ini, kasus anak banyak didominasi asusila dan narkoba. Fenomena ini kenapa, mungkin dari kejaksaan nanti bisa menambahin, kenapa sampai anak ditarakan banyak terjerumus kasus asusila dan narkoba. Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung Mbak ikuti dulu.
2: Ya, baik, terima kasih. Terkait perkara kekerasan fisik ya waktu itu ya. Kebetulan itu Pak Fahri ya yang waktu yang namanya korbannya. Jadi terkait denda itu Pak, seharusnya itu masuk memang ke korban.
3: Waktu itu nggak ngajuin restitusi ya?
2: Oh, dia nggak ngajuin restitusi ya?
3: Iya.
2: Jadi memang gini, pidana badan ini kan penjara itu kan upaya terakhir ya. Nah, kadang ada beberapa ketentuan yang dia harus mengganti rugi, memberikan ganti rugi, maupun dia kalau misalnya ada juga pidana dia harus memberikan
3: bayar denda
2: betul.
3: Ya, diatur.
2: Mungkin bisa sebenarnya pada saat di tahap dia melaporkan kejadian tersebut, sebenarnya tuh ya itulah diisi itulah tugasnya dari Peksos maupun LPSK untuk mendampingi, karena kan ada beberapa dari masyarakat korban dan saksi itu tidak mengerti terkait ketentuan tersebut gitu. Kalau tidak dimintakan di awal dan pada saat jaksa memberikan pengertian terkait restitusi maupun di pengadilan ketika itu dari korban tidak berkenan, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, seperti itu.
3: Jadi saya tambahin dikit ya, yeah, karena saya ngedampingi anak korban, yeah, itu kan konsultasi, Pak, saya tidak terima nih, jaksa nuntutnya rendah, terus kemudian hakim memutuskan bahkan lebih ringan lagi, ganti denda itu, gitu kan. Nah, saya bilang, Bu, begini, mekanismenya ada, tempuh saja banding, gitu kan. Nah, cuma saat itu rasanya nggak diambil jalan banding, sehingga terima aja, gitu. Nah, Pak Nur ini mungkin menyimak ya, memang ada kejadian waktu itu yang dia dikurangi masa tahanan selama ditahan di polisi, dititipkan di lapas, tahanan jaksa kan, dan plus bayar denda. Nah, itu yang mungkin tadi disampaikan gitu ya.
1: Oke.
3: Ini busuk mana nih?
1: Mungkin ada tambahan lagi, Bu.
4: Ya, menarik gitu ya, menarik. Saya baru dengar kasus yang terkait dengan ada orang dewasa melakukan perbuatan tindak pidana kepada anak, tapi ternyata tidak dipenjara malah didenda, gitu ya. Itu gimana konsepnya gitu. Nah, jadi kalau saya sebenarnya itu salah itu, Pak. Kalau kayak gitu, tadi pertanyaan Pak Nur ya, salah itu, tidak ada yang kayak gitu. Malah sebenarnya kalau pelakunya dewasa, karena ini kan undang-undang perlindungan kan sifatnya lex spesialis gitu, dibikin memang secara khusus untuk melindungi anak ya, filosofisnya seperti itu. Biar bagaimanapun anak itu sebagai aset negara, dia harus dilindungi meskipun dia sebagai pelaku. Kalau dia masih anak sebelum 18 tahun. Nah, itu kalau tarikan usianya tadi yang dijelaskan Pak Pari, 0 sampai dengan 12, 12 sampai 14, 14 sampai sebelum 18 itu ada ininya. Jadi kalau dia 12 sampai 14 itu dikembalikan sama orang tuanya gitu. Mungkin pelatihan sosial apa pelatihan dan sebagainya. Nah, 14 sampai sebelum 18 itu boleh di penjara atau di hukuman badan tadi, tapi itu sebagai ultimum remedium. Artinya itu betul-betul upaya terakhir. Kalau sudah tidak menempuh solusi gitu ya, tidak bisa, sudah tidak ada bisa gitu kan, itu dilakukan diversi, tapi dengan syarat diversi tadi tidak boleh ancamannya 7 tahun, terus tidak boleh itu perbuatan berulang. Nah, kalau tadi dia pelakunya, ini kan pelakunya orang dewasa. Nah, saya nggak tahu nih prakteknya. Kadang kan memang tadi yang saya singgung, law in the book-nya sama law in action tuh pasti berbeda gitu. Apa yang ada tertuang dalam teks sama aksi di lapangan itu berbeda gitu. Nah, kalau ditemukan seperti itu saya tidak tahu. Tapi kalau berbicara normanya itu tidak bisa. Malah sebenarnya pelakunya harusnya hukumannya berat karena korbannya anak. Satu, tidak ada. Kalau dia berbicara denda, itu hanya berbicara terkait dengan restitusi tadi, pemulihan korban. Tapi tidak menghilangkan penjara yang tadi, gitu lah. Hukuman yang tadi ini, hukuman utamanya tadi. Itu satu yang tadi terkait itu, kalau dia denda itu mungkin restitusi. Saya tidak tahu prakteknya di belakang. Tapi kalau berbicara norma tidak. Apalagi kalau dia semacam kayak tenaga pendidik, orang dewasa, tenaga pendidik, itu malah ada hukuman tambahan sepertiga dari ancaman pidananya. Nah, kalau dia pelakunya itu, kalau dia korbannya anak, malah ada ancaman pidana minimal 5 tahun. Kalau artinya kalau minimal 5 tahun kan tidak boleh.
3: Iya.
4: Iya kan? Minimal paling sedikit 5 tahun. Nah, kalau dia diganti denda saya tidak tahu itu kok bisa gitu. Kok bisa? Harusnya lapor tuh sama LPSK. LPSK yang dampingin. Nah, itu. Terus ada yang tadi agak singgungan itu saya enggak tahu ya. Kalau kita kan gini, Pak, ini ada 100%, tapi yang errornya itu 10%, saya kira maklum aja lah, gitu ya, maklum aja. Nah, kalau dari temuan Pak Nur, terus ada tiba-tiba anak IPK-nya tinggi, terus tapi etikanya, adabnya jelek, terus ternyata diajak diskusi juga ilmunya segitu-gitu aja, gitu. Kan yang dipertanyakan IPK-nya, ya. Kalau dibilang proses pembelajarannya ya sama seperti dengan universitas lain, fakultas lain, sama kami, Pak. Cuman saya tidak tahu, tapi insya Allah kami di fakultas hukum banyak kok anak-anak yang bisa mempertanggungjawabkan dari nilainya itu. Nah, mungkin itu kali Mbak ya terkait itu. Nah, sama saya menyentil terkait dengan sertifikasi.
3: Iya.
4: Sertifikasi. Kalau ini ada karena ada penelitian mahasiswa saya gitu waktu itu. Jadi memang kebanyakan APH kita yang menangani kasus anak itu memang kebanyakan yang tidak bersertifikasi. Jadi akhirnya apa? Dia tidak memahami kebutuhan anak, bagaimana anak gitu kan. Sementara di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu jelas harus aparat yang menangani terkait dengan anak itu harus bersertifikasi. Nah, mungkin itu PR ke depan untuk APH. Jadi kalau dia sudah tersertifikasi, artinya kan dia paham itu anak ini siapa sih, dia butuhnya apa. Karena memang harus ada perlakuan yang khusus, sehingga dibuatlah undang-undang khusus lah di aturan khusus. Mungkin kayak gitu kali Mas.
1: Ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya sangat menarik ya, dan banyak sekali informasi yang kayak saya baru tahu, mungkin juga para pendengar juga baru tahu tentang SSK, LPSK, kemudian juga untuk semuanya gitu. Tapi karena waktunya sangat terbatas ya, ini sudah sampai di ujung waktu, mungkin ada closing statement dulu ya dari masing-masing. Dari siapa? Dari Bapak dulu.
3: Iya. Kejahatan bisa terjadi terhadap siapapun begitu ya. Oleh karenanya untuk memutus rantai kekerasan itu, kejahatan itu harus ada orang yang peduli. Nah, untuk menjadi orang yang peduli itu harus memiliki rasa empati. Disinilah kita sebagai masyarakat harus meningkatkan kontrol sosial kita di tengah lingkungan masyarakat yang hari ini rusak ya. Rusak, tadi dijelaskan belum selesai kasus pencabulan, satu muncul lagi yang lain. Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luaran sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah. Ketemulah dia dengan laki-laki hidung belalang ya. Maksudnya hidung belalang. Sehingga menjadi para korban. Mulai sekarang yang menjadi ayah harus lebih dekat lagi dengan anak perempuannya, sering-sering ngedate sama anak perempuannya, ambil makan, tatap matanya, dan sampaikan, ayah ini adalah laki-laki sedunia yang sayang sama kamu nak. Jadi tolong hargai batas tubuhnya, ada batas tubuhmu yang tidak boleh disentuh sama orang lain. Yang kedua tadi, kontrol sosial masyarakat, mari kita peduli, ya kan, dengan cara bagi melihat, mendengar, menyaksikan tindak-tindak kekerasan, segera lapor begitu, sehingga mereka yang kemudian menjadi pelaku akan sempit geraknya ya. Dan yang terakhir adalah peran negara. Nah, negara tadi berbagai instrumen sudah mengatur perlindungan anak ya terhadap perempuan juga, sehingga kita harus tegak lurus. Jangan sampai ada oknum-oknum yang kemudian untuk perkara percabulan malah fasilitasi yang namanya mediasi gitu. Saya sedih lihatnya ya Bu Sukma ya. Mungkin di closing statement-nya disinggung itu.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu sudah bersama RRI Malinau dan tetap selalu siap bersama RRI dipanjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Kepada Bapak Kapolres Malinau, tetap mengudara untuk Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: tahu kan?
1: 95,3 MHz RRI Pro 1 Malinau. Gimana kabarnya pendengar edisi hari ini? Cuaca di luar Kabupaten Malinau cukup berembun pagi ya. Ini embun atau asap? Ya, suara berdengar sudah di hari Selasa kita 11 Agustus 2026. Dan informasinya Kecamatan Malinau Kota besok akan menggelar acara atau kegiatan tolak bala di Siring Seluing ya. Ini undangan terbuka untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau, terutama warga Malinau Kota. Ya, jadi untuk Anda yang tinggal di Malinau Kota pagi, nah bisa menghadiri untuk acara tolak balak yang diadakan oleh Kecamatan Malinau Kota, terutama Pak Camat yang mengundang ya. Jadi untuk semua warga Malinau Kota bisa menghadiri acara tolak balak tersebut di tanggal 12 Agustus 2026. Mendengar menemani Anda hingga pukul 15 sore hari ini, beberapa rangkaian acara dan juga informasi ringan bersama suara siar Diana Narulita di ruang dengar Anda.
2: 1545, dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Sebaiknya Anda tahu.
2: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan baik.

0: Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara, ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil. Yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama.
1: Kami putra dan putri Indonesia.
2: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Masker tipe surgical sejatinya adalah alat yang dirancang bagi tenaga medis untuk mencegah keluarnya droplet dari tubuh pemakai, si tenaga medis, supaya tidak menulari orang lain atau pasien. Masker surgical tidak dirancang untuk mencegah masuknya droplet dari luar ke dalam tubuh. Jika dipakai oleh orang yang tidak terlatih dalam prosedur kontrol infeksi yang benar, menggunakan masker malah akan memicu kebiasaan lebih seringnya tangan memegang bagian wajah. Hal ini malahan meningkatkan kans Anda terinfeksi virus corona. Jika badan Anda sehat, memakai masker surgical tidak memiliki manfaat apa-apa di dalam mencegah Anda untuk tertular virus corona. Jika Anda sakit atau dicurigai terinfeksi virus corona, pakailah masker surgical untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda supaya tidak tertular oleh Anda.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M+, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: Teh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan, dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: Engkau selalu melihat kami tertawa.
1: Kami berlari
0: dan bermain,
2: bernyanyi,
0: bercanda,
3: terluka,
4: berbohong,
5: berkelahi,
6: dan menangis.
7: Engkau melihat kami di rumah,
0: di sekolah,
3: di mall,
0: di jalanan. Kami adalah anak-anakmu,
4: generasi mudamu,
0: dan tanggung jawabmu. Tolong jangan menganggap rendah kami.
1: Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami?
8: Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami?
6: Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup?
0: Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 19 tahun.
7: Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 22 tahun.
0: Pertanyaannya adalah, sekarang, apa yang akan engkau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami?
9: 1, 2, 3, 4.

Perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.

0: Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi.

0: dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Vitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Saya
0: benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Ifilondi.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi

sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda.

seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi officer. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan

menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Aldiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurk lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, H0

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Serar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Tarakan menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir. Bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan lahan, melainkan dari debu yang berterbangan, dampak dari minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.
1: Di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya
2: langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut, hingga Senin 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
1: Sejauh ini di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Bulungan, namun kategorinya masih medium ya. Medium itu di warnanya itu masih kuning. Jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
2: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, berdasarkan pantauan citra satelit, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan disebut ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat cuaca cerah dan minim hujan masuk dalam kategori sedang.
3: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter.
4: Berdasarkan pantauan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat cuaca cerah berawan dan minim hujan masuk kategori sedang. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, untuk ketinggian gelombang Laut Tarakan masuk kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Ida Bagus mengungkapkan, untuk cuaca di perairan lebih cenderung cerah tanpa tertutup oleh awan.
3: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dapat dikatakan masuk dalam kategori sedang seperti itu. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan saat ini terpantau cenderung sangat bersahabat ya Mas ya, karena memang di sini kami melihat tidak adanya awan gitu di perairan.
4: Ida Bagus menjelaskan, kondisi cerah berawan masih dapat dirasakan masyarakat Tarakan selama 5 hari ke depan. Jikapun terjadi hujan, intensitasnya ringan dan lokal. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, generator berbahan bakar bensin menjadi titik yang disorot dalam pemeriksaan kebakaran speedboat Sekatak AAA. Perangkat tersebut diduga berkaitan dengan munculnya api setelah sebelumnya terjadi gangguan kelistrikan di dalam speedboat.
5: Jadi kebakaran disebabkan awal mulanya positif, ditandai dengan pipi dan AC mati.
4: Generator berbahan bakar bensin menjadi salah satu titik yang disorot dalam pemeriksaan kebakaran speedboat Sekatak A3. Kepala KUPP KN 2 Tanjung Sor Ujang Sunardi menyebutkan pemeriksaan awal mengarah pada dugaan korsleting pada listrik. Dia menyebutkan sebelum api muncul, televisi dan AC dalam speedboat sempat mengalami mati. Setelah itu api juga muncul dari sekitar generator. Ujang mengatakan posisi generator yang bersentuhan langsung dengan badan kapal juga akan diepolasi karena dia dapat mempercepat penyebaran api.
5: Jadinya kebakaran disebabkan awal mulanya kosmetik, ditandai dengan pipi dan AC mati. Terjadi di pokdek, di mana di situ dari generator yang berbahan bakar bensin.
4: Dia melanjutkan, KUPP KN 2 merekomendasikan dudukan generator dipisah dari badan kapal dan diberi plat pembatas untuk mengurangi risiko panas. Meski demikian, Ujang menegaskan bahwa dugaan korsleting dan generator belum menjadi kesimpulan akhir penyebab kebakaran. Pemeriksaan lanjutan masih dilakukan terhadap instalasi listrik, generator, sistem bahan bakar, dan konstruksi kapal. Seperti diketahui, kebakaran speedboat Sekatak A3 terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu di perairan SP5 Desa Salim Batu, Kabupaten Bulungan saat speedboat melayani rute Tanjung Sulur menuju Kota Tarakan. Ujang meminta operator speedboat lebih disiplin memeriksa kondisi kapal sebelum berlayar, terutama instalasi listrik, generator, sistem bahan bakar, dan peralatan keselamatan. Dari Tanjung Sulur, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarakan menegaskan kabut tipis yang menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan lahan. Generator berbahan bakar bensin menjadi titik yang disorot dalam pemeriksaan kebakaran speedboat Sekatak AAA beberapa waktu lalu. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Sekian berita Paguntakan.

sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, masih di Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut.

Itulah kita. Ya. Kembali lagi ya di program kita di siang hari ini. Siang yang masih sangat menyala ya sejak seminggu terakhir ini. Semoga lagu-lagu yang dangdut yang akan kami hadirkan juga turut menyejukkan ya. Menyejukkan suasana kota Tarakan ya yang lagi panas-panasnya ini. Ada lagu dari miliknya Cici Paramida, ada juga Della Citra, Duo Biduan, Duo Anggrek, Dina Jazz, Derembulan, dan sederet musisi dangdut tanah air lainnya yang akan menyemarakan pro dangdut kita di siang hari ini. Kembali kami buka line telepon untuk Anda ya, yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, atau ingin request lagu yang pengen diputarkan ya di siang hari ini di 0821-5320-9845. Dan seperti biasa ya di program kita di siang hari ini, kembali kami buka live stream kita ya di TikTok kita RRI Tarakan. Jadi untuk Anda ya yang di ponselnya ada aplikasi TikTok, boleh nanti mampir di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita interaksi bareng, ngobrol bareng, dan sekaligus juga bisa request lagu ya yang pengen diputarkan untuk didengarkan pada siang hari ini.

Dan sebelumnya kami sapa-sapa dulu ya untuk Anda para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Tarakan, terus juga yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, yang ada di Malinau, kemudian Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan pro dangdut kita di siang hari ini. Selamat siang dan semoga semuanya ya dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin, dan sehat dompetnya juga. Tentunya sehat dompet ya, karena masih awal-awal bulan.

Dan sekali lagi untuk Anda kembali yang memiliki aplikasi TikTok di ponselnya ya, di ponselnya maksud kami, kita ajak untuk bergabung ya, untuk ngobrol bareng, interaksi bareng ya, seru-seruan bareng di aplikasi TikTok kita di RRI Tarakan. Sekali lagi di RRI Tarakan ya, bisa di search ya di kolom pencarian ponsel Anda di TikTok ya, di RRI Tarakan Official. Dan satu lagu pembuka untuk Anda di program kita di siang hari ini, ada dari miliknya Cici Faramida dengan Tidak Terpisahkan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
2: Enggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok.
0: Nih, telurnya untung enggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
2: Iya pak, terima kasih.
3: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
3: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau malah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Ya benar, itu dia lagu dari Lina Sylvia dengan 9 bulan yang mana menjadi lagu penutup ya dalam segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini, dan sekaligus menjadi lagu terakhir dalam jumpa kita dalam tarakan siang ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri, jangan kemana-mana karena kita akan tetap ya menyajikan program informasi dan juga musik dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Gimana setelah Anda berdendang bersama dengan Agus Maulana tadi ya dalam edisi Tarakan di siang ini. Kali ini kita di sore-sore ini agak-agak serius nih, wow, seriusnya gimana tuh? Gak serius-serius amat lah ya. Seperti biasa, informasi-informasi akan kita update mulai dari kota Tarakan dan juga dari mana lagi ya kira-kira ya, dari Nunukan dan dari daerah-daerah yang pastinya di Kalimantan Utara. Namun bukan hanya itu, daerah lain juga hingga mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga spesial di hari ini, program yang akan kami sajikan untuk Anda di jam 17 nanti itu ada Lintas Banjar Nusantara ya, yang mana Anda bisa mendengarkan informasi-informasi secara langsung mulai dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Nunukan, dan juga Kota Tarakan. Jadi pastikan untuk Anda yang berada di daerah tersebut bisa menantikan dan juga bisa mendengarkan melalui frekuensi kota masing-masing, atau nggak usah jauh-jauh repot-repot cari frekuensi yang lain. Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz atau juga 99,9 MHz, dan juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube di RRI Tarakan Official pastinya. Gimana hari ini? Baik ya? Ya, semoga dalam keadaan yang baik semua, dalam keadaan yang selalu bahagia, dalam keadaan yang selalu penuh dengan rasa syukur. Ya udah enggak apa-apa, hari ini banyak masalah, intinya hari ini bisa dijalani dengan baik ya, bisa diselesaikan dengan baik, dan mungkin masalah-masalah ini adalah salah satu hal langkah ya untuk membuat Anda semakin di depan. Udah kayak tagline Yamaha ya. Oke pendengar, kembali kami hadirkan lagu yang lagu akan membersamai Anda. Kita mulai dari Michelle Aldi dengan Musim Hujan. Enggak sih, kalau Tarakan lagi musim kemarau ya.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita, kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi ini dari mancanegara terkait dengan hampir 1000 penerbangan dibatalkan di Shanghai pada Senin 10 Agustus 2026. Hal ini terjadi karena otoritas Tiongkok menurunkan status Dolphin menjadi badai tropis setelah sebelumnya mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi. Dolphin disebut sebagai badai terkuat yang melanda Tiongkok sepanjang tahun ini, dan badai tersebut pun membawa angin dengan kecepatan maksimum di 150 km per jam ketika pertama kali mencapai daratan. Dolphin pertama kali ini menghantam Yuan di Provinsi Xinjiang pada Minggu 9 Agustus 2026 sore. Sekitar satu jam kemudian, badai kembali mencapai daratan di kota Wenzhou, dan hujan lebat pun diperkirakan mengguyur sejumlah provinsi hingga pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan ketika badai ke utara, wilayah yang berpotensi mengalami hujan deras ini mencakup Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Jingjiang, dan juga Shanghai. Pemerintah daerah meminta masyarakat menghindari aktivitas di luar ruangan selama badai berlangsung. Dan sejumlah tempat wisata termasuk beberapa bagian dari Disneyland dan juga Legoland ditutup sementara. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id. Kembali membersamai Anda beberapa lagu lagi pendengar, ada lagu dari Flow dengan judul Sendiri.

0: lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya Mang Leo kini bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.
3: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu nyetuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Megadia. Informasi apalagi kah setelah ini? Ada informasi terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nih, yang mana kali ini sudah mendukung pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia atau BI. Destri diusulkan ya oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Peri Warajio yang sebelumnya mengundurkan diri, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan bahwa OJK mengenal rekam jejak Destri di sektor keuangan, dan ini pun menjadi nilai pengalaman Destri menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan dukungan. Ia juga menyoroti sinergi OJK dan BI dalam mengembangkan sektor UMKM, dan menurutnya kerjasama kedua lembaga selama ini berjalan dengan baik melalui berbagai program. Ia mengatakan pendengar bahwa perkembangan UMKM itu perlu menjadi agenda nasional yang bisa melibatkan berbagai pihak, dan menurutnya sinergi diperlakukan agar berbagai program yang telah berjalan dapat saling terhubung. Ngomong-ngomong terkait dengan UMKM, saat ini Kota Tarakan juga sering gencar-gencarnya mengadakan event, baik dari lembaga-lembaga sekitar atau juga komunitas-komunitas sekitar yang apapun kegiatannya itu pasti mengundang dan juga mensupport para UMKM. Jadi marilah kita bersama-sama nih masyarakat Kota Tarakan, kalau ada event kita jalan-jalan ya, sembari kita mendukung para UMKM-UMKM lokal kita sehingga bisa berkembang lebih baik, lebih maju, dan juga bisa mensejahterakan Kota Tarakan pastinya ya. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Melly No Mono. Ini judulnya Bagi Rasa. Wah, gimana nih ya?

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar Proso Tarakan, channel informasi dan inspirasi sekitar 40 menit ke depan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Salah satu segmen yang mana tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Karena informasinya bukan hanya dari Kota Tarakan, namun juga informasinya berasal dari Banjarmasin, Samarinda, Nunukan, Palangkaraya, dan juga tentunya dari Kota Tarakan. Jadi bagi Anda yang berada di daerah-daerah tersebut bisa mendengarkan langsung dan juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official terkait dengan informasi-informasi terupdate di daerah masing-masing. Namun sebelumnya pendengar, kami akan senantiasa mengupdate informasi-informasi untuk Anda yang mana juga bisa Anda update secara langsung dan secara gratis melalui laman website kami di rri.co.id. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau gladi parsial tim upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI, di mana gladi ini pun digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Prasetyo mengatakan bahwa latihan gabungan tidak hanya dilakukan oleh tim Paskibra, tapi juga tim yang lainnya. Dalam kesempatan ini, Prasetyo juga menyampaikan permohonan maaf nih jika pelaksanaan persiapan HUT RI yang ke-81 ini berdampak terganggunya aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah ruas jalan terjadi penyesuaian dan juga penutupan. Informasi-informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id. Apalagi untuk Anda yang saat ini lagi gencar-gencarnya cari tahu ya. Kegiatan apa ya spesial nanti nih saat perayaan 17 Agustus ini, biasanya para RT ya, kelurahan atau masyarakat-masyarakat sekitar lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan, atau bahkan udah ada yang mulai nih ya, sekarang udah mulai lomba-lomba 17-annya. Nanti kalau di hari puncak bakalan ada finalnya, luar biasa nih antusias masyarakat Kota Tarakan. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau yang masih mencari-cari tahu apa ya serunya, Anda bisa mengupdate atau mencari tahu ya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Idun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Losichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kiki.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda pendengar masih di frekuensi 97,9 MHz. Kali ini Bambang Rudi Janto ya, ini mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, ada apa ini? Pada Selasa di 11 Agustus 2026 hari ini, kakak pengusaha politisi Harry, ini Rudi, telah tiba sekitar pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran Rudi yang tampak didampingi dua asistennya, dan pemeriksaan Rudi ini pun terkait dengan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Aduh, bansos pula ya, dikorupsi lagi. Gimana ya? Kita lanjut ya pendengar. Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik ini memilih bungkam ketika ditanya wartawan mengenai pemeriksaan, dan Rudi juga sebelumnya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Kamis 6 Agustus 2026. Namun, dia meminta penjadwalan ulang dengan alasan memiliki agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Dan KPK kemudian menyetujui permintaan tersebut dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya pada tanggal 11 Agustus atau di hari ini. KPK sudah meyakini Rudi akan hadir memenuhi pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang diajukan.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Oh, kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara Raya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, dari sore ini, dari Samarinda maksudnya sore ini, ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel, apa kabarnya?
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli. Alhamdulillah, kabar baik untuk seluruh kru yang ada di kota Samarinda. Sebaliknya bagaimana di Banjarmasin, rekan Fadli?
0: Alhamdulillah, kru di Banjarmasin juga sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbahagia, Fadel ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda terkait Sekolah Nasional Terpadu yang ada di IKN ini mulai melaksanakan MPLS ini untuk perdana rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
3: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ya, Bu, saya titik betul ini.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
4: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita. Sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore Jubaidah, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Pak Deli. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan masih panas ini Pak Deli.
0: Kurang lebih sama di Banjarmasin, cuacanya panas karena nih masuk banget kita puncak musim kemarau ya Jubaidah.
1: Iya, baik.
0: Baik, Jubaidah, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan informasi datangnya dari BMKG Kota Tarakan ya Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Pak Deli dari Banjarmasin. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir itu bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan dari debu yang berteberangan dampak minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau belum ada hotspot yang kategorinya high ya.
3: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut, hingga Senin 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
2: Sejauh ini di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Bulungan, namun kategorinya masih medium ya. Medium itu di warnanya masih kuning, jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
3: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Deli, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kita kembali ke Seribu Sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi. Kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan kalau sudah pakai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah. Cuma mengganggu penempatan. Sasak-sasak. Lain pun pada kayak kada kaput.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada minggu epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu 30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan mulai Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian informasi dari Banjarmasin, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunon Traka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Cuaca Nunukan juga sangat panas sekali sore hari ini.
0: Sekalimantan kayaknya lagi panas-panasnya ya Angel, di mana-mana nih. Mudah-mudahan aman kulit dari paparan sinar matahari ya.
1: Harus sembunyi-sembunyi nih, pakai jaket nih kalau keluar nih.
0: Betul sekali. Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Laporan Deli Tareri.
2: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk, apalagi baru selesai sosialisasi. Masih tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
3: Kalau rumah di benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama, alas hak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi tapi keadaan di lapangannya harus dibantu, kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka ya, supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
2: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
3: Ya pastinya begitu, ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
2: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Pak Adli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Fadli. Bagaimana hari ini, aman terkendali?
0: Aman terkendali, cuaca cerah. Kayaknya Palangkaraya cerah banget juga ya.
1: Hari ini cerah, tapi kita tetap berharap akan ada hujan.
0: Mudah-mudahan ya di puncak musim kemarau ini ada hujan, paling tidak netes sedikit-sedikit lah ya.
1: Iya, untuk membasahi lahan-lahan jangan sampai ada lagi yang kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan yang berhektar-hektar begitu ya.
0: Betul, karena langganan Kalteng, Kalsel itu ngirim ke provinsi tetangga Kaltara biasanya, dan Kaltim ya.
1: Iya betul, harusnya mengirim barang-barang yang bisa kita perjualbelikan ya. Ini mengirim asap ini.
0: Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat Listia ya.
1: Amin, amin.
0: Ya. Listia, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Kodam 22 Tambun Bungai genap setahun yang memperkuat sinergi jaga stabilitas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Padli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatannya 1 tahun ini, bahkan Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
2: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun, memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya, kita di Kalimantan Tengah ini kekuatan personil kita untuk JNTP khususnya kurang lebih baru 50%, nanti ke depan akan ditambah ya, secara bergilir.
3: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
4: Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, harapan kami ya tentang kedepannya solid, terus solid yang sering banget oleh beliau solid, kami ya, solid berkat kesamaan integritas selalu mencintai rakyat ya, untuk menuju desperate bakal yang mingkan esaros Indonesia untuk menuju katun betah, katun maju, katun cetraya.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saat yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, lagu-lagu religi. Dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Abdul Aziz Ma'arif.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Sal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak nyelayan.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, "Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?" Aku pun bertanya, "Kesalahan apa yang telah kau perbuat?" Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. "Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril." Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad." Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Wah, ini sudah hampir menunjukkan pukul 19 di malam ini. Itu berarti tersisa 1 jam lagi saya akan membersamai Anda pendengar, akan saya update ya. Informasi-informasi yang mungkin Anda butuhkan, dan kali ini dari Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara yang ditandai dengan munculnya kabut dan juga penurunan jarak pandang di langit Tarakan dalam 2 minggu terakhir ini. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Hidup ini serta mengelola keanekaragaman hayati DLH Tarakan, Haizir Zain ini menyebutkan bahwa kondisi tersebut mengidentifikasi adanya partikulat bebas di udara. Berdasarkan data dari Sistem Air Quality Management System dan Monitoring atau AKMS yang berhubungan ke ISP UNED, parameter PM2,5 beberapa kali tercatat di atas nilai normal. Dan Hairin juga merincikan bahwa nilai normal PM2,5 berada di bawah 50, sementara data terakhir ini menunjukkan angka 60 hingga 65, bahkan mencapai 68. Dengar informasi ini tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni rri.co.id.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Pro Sumatera Rakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 BI Radio. Pendengar, ini datangnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Tarakan. Ini meminta warga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi juga di beberapa hari terakhir ini ya pendengar ya. Dan imbauan ini pun menyusul minimnya curah hujan yang terjadi di Tarakan dalam beberapa hari terakhir. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menyebutkan Juwata dan Kelurahan Pantai Amal ini sebagai wilayah yang paling rawan katanya. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah sembarangan. Dan berdasarkan pantauan satelit, suhu udara di Tarakan tercatat 33 derajat Celcius dan masih dalam batas normal. Yang berubah adalah kelembapan udaranya. Untuk sepekan ke depan, Sulam Hilmi juga menyebutkan masih ada potensi hujan di Tarakan, namun intensitas sangat rendah dan diperkirakan tidak lebih dari 20 mm per harinya.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimo Radio Republik Indonesia Malino.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat. Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Selasa 11 Agustus tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, distribusi imunisasi ke Long Titi terkendala jarak, sungai tubuh butuh fasilitas penyimpanan. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama. Distribusi imunisasi ke Long Titik terkendala jarak Sungai Tubuh butuh fasilitas penyimpanan.
1: Upaya melengkapi imunisasi anak di Kecamatan Sungai Tubuh masih menghadapi tantangan geografis, terutama untuk menjangkau wilayah terjauh. Desa Long Titik yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sekitar 12 jam melalui jalur sungai. Camat Sungai Tubuh, Jimmy Sakai, mengatakan persoalan akses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelayanan imunisasi dapat diberikan secara lengkap dan tepat waktu pada anak-anak di wilayah Sungai Tubuh. Sungai Tubuh berada dalam wilayah pelayanan Puskesmas Pulau Sapi. Sejumlah desa dapat dijangkau dengan membawa layanan imunisasi secara langsung. Namun kondisi berbeda di Long Titik yang memiliki akses jauh lebih sulit.
2: 5 wilayah di Kecamatan Sungai Tubuh itu adalah Pustu, sehingga pemegang program imunisasi ini ada di PKM Pulau Sapi. Kami sudah melakukan koordinasi untuk 4 desa yang ada, Long Nyau, Long Ranau, Long Pada, Riang Tubuh termasuk Tepu yang di dalam, itu kami bisa jangkau membawa imunisasi itu sesegera mungkin. Yang menjadi tantangan kami hari ini adalah membawa itu ke Long Titik, karena perjalanan pergi, jadi kalau untuk naik perahu membawa imunisasi itu diperlukan 2-3 hari. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kami memohon dengan sangat berupa fasilitas penyimpan imunisasi ini sehingga punya waktu yang bisa dibawa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 7 hari, sehingga pada saat sampai di Long Titik imunisasi ini bisa dapat dipakai.
1: Kendala akses imunisasi tersebut menjadi semakin penting dalam upaya penanganan stunting di Sungai Tubuh. Berdasarkan hasil verifikasi tenaga kesehatan dan kader posyandu pada Mei 2026 ditemukan 27 anak stunting dari sekitar 180 anak yang mengikuti posyandu di 5 desa. Jimmy menyebut belum lengkapnya imunisasi merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam proses verifikasi. Artinya persoalan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan pelayanan imunisasi, tapi turut menjadi bagian dari tantangan intervensi stunting. Jimmy menilai penguatan akses layanan dasar seperti imunisasi menjadi bagian penting dari upaya menekan prevalensi stunting sekaligus memastikan anak-anak di wilayah pedalaman memperoleh hak pelayanan kesehatan secara setara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, ribuan anak sekolah dan balita jadi sasaran vitamin A dan tablet obat cacing dalam kegiatan Bulan Vitamin A.
1: Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa, serta ketua tim pembina posyandu Melenti Wempi. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mencegah stunting yang digelar di RT 18, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri menyebutkan, sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
2: Kesehatan melaksanakan bulan vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
3: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
2: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini difokuskan dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
3: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
2: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
1: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melenti Wempi, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
4: Pelayanan kesehatan selain posyandu pendidikan perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan posyandu di Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh ketua posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua ketua posyandu atau posyandu-posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak di Kabupaten Malinau.
1: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan keluarga diharapkan mampu mencegah stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita Intimung RRI Malino edisi Selasa 11 Agustus tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Distribusi imunisasi ke Long Titik Kendala jarak Sungai Tubuh butuh fasilitas penyimpanan. Mewakili kerabat kerja warta berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Alkru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan saudara pendengar, tanpa terasa akan segera berakhir kebersamaan kita di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malino pada edisi hari ini, saudara pendengar, Selasa 11 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Setelah Warta Berita bersama Pro 3 RRI, rekan kami akan menemani Anda dalam berbagai hiburan dan juga informasi yang akan disajikan pada malam hari ini ya, hingga mengakhir kebersamaan kita di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malinau. Saudara pendengar RRI Malinau, saya yang bertugas saat ini Sumardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kesetiaan Anda tentunya bersama kami di 95,3 MHz Radio Republik Indonesia Malinau. Sampai jumpa di edisi siar berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar 97,9 megat lagu dari Echa Sepriasa featuring Bayu, So Vibes dengan judul Gantung. Ini lagu terakhir pendengar di perjumpaan Anda bersama dengan saya Cupaida. Selain ini kami hadirkan yakni warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Khomas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khomas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut tentu bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi ya padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Khomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 10, 9, 10. Kita nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangnya secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberi. diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya, menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh ST mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
7: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
7: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini juga akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lee Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Nia Rabdoli Tiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di

kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami akan update ya informasi terkait dengan adanya kebakaran yang ada di Kota Tarakan. Sudah tersambung bersama Bapak Yonsep selaku Kepala BPBD Tarakan. Selamat malam Pak Yonsep.
1: Selamat malam Mas Heri.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Sehat.
0: Ya. Pak Yonsep, terkait informasi tentang kebakaran yang ada di Tarakan, mungkin bisa diupdate untuk pendengar RRI.
1: Iya, para pendengar RRI yang ada dimanapun berada, terutama Kota Tarakan, kami dapat laporkan bahwa kebakaran, ada tiga titik kebakaran yang bersama-sama ditangani oleh tim yang ada bersama dengan kita, yaitu BPBD, Kehutanan, dan Kepolisian, TNI, bersama ya TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian, beserta dengan relawan Kolakar. Yang terjadi ada tiga titik. Satu, berdekatan dengan Universitas Borneo Tarakan. Kedua, di RT 14, ada dua titik.
0: RT 14, Kampung Lam atau gimana, Pak?
1: Pantai Amal.
0: Oh, Pantai Amal. Hmm. Kemudian, ya. Yang selanjutnya?
1: Ya, sekarang ini lagi penanganan anak-anak baru bergeser setelah istirahat makan sebentar di kantor, terus ada laporan ada kebakaran lahan di wilayah Juwata Laut.
0: Juwata Laut. Pak, ini mungkin apakah bisa diperkirakan, Pak? Ini apa pengaruh karena kemarau atau seperti apa, Pak?
1: Ya, memang dalam kondisi saat sekarang ini hampir 2 minggu ya. 2 minggu ini Kota Tarakan mengalami kekeringan ya. Kekeringan. Jadi yang sangat mudah terpicu jika ada api ya. Jadi selama 2 minggu ini memang kelihatan sekali dalam kondisi di Tarakan sangat panas dan kekeringannya. Jadi ini salah satu pemicu daripada kebakaran lahan yang ada di Kota Tarakan.
0: Ya, Pak Yonsep, mungkin bisa diperkirakan luas lahan yang terbakar itu, Pak, di tingkat lokasi tadi.
1: Tadi malam juga itu sebenarnya ada penanganan, tetapi sudah selesai. Ternyata karena daerah gambut, berulang lagi kebakaran yang meluas. Kalau kita perkirakan lahan yang terbakar hari ini itu sekitar mencapai 4 hektar atau hampir 5 hektar.
0: Nah, berarti
1: secara
0: ini
1: akumulasi ya?
0: Iya, akumulasi. Berarti malam ini masih dalam proses pemadaman juga nih, Pak Yonsep?
1: Iya, tim kita ada di Juwata Permai. Di Juwata Permai sedang menuju ke TKP sekarang, dan ada sebagian anak-anak kita juga sudah mendahului di sana.
0: Ya Pak Yonsep, mungkin di tengah kondisi kekeringan ya, ini jarang hujan di Tarakan. Barangkali himbauan agar tidak terulang lagi kebakaran lahan ini seperti apa kepada masyarakat?
1: Ya, ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada warga masyarakat Kota Tarakan. Dalam kondisi kekeringan ini, kita berharap bagi warga kita yang berkebun, yang terutama berkebunnya, yang berkebun supaya melakukan mitigasi atau melakukan relokasi terhadap lahan-lahan yang mau dibakar atau membuat jarak dari antara median yang mau dibakar dengan yang masih tidak dibuka ya. Karena yang selalu terjadi ini warga itu membakar dan itu membiarkan
0: akhirnya merembet Pak ya.
1: Merembet, jadi harusnya seperti itu. Dan kedua, jika ada warga yang mau membakar, kita kan tidak boleh melarang, tidak bisa melarang juga, karena itu kan kebutuhan masyarakat untuk berkebunnya. Kita harapkan supaya masyarakat kooperatif atau menghubungi BPBD atau dinas kehutanan yang ada. KPH yang ada di sini, kami sudah bersinergi, Pak. Kalau ada warga yang mau membakar atau membuka lahan untuk membakar dengan perkebunan, tolong kabarin kami sehingga kami bisa bersama dengan warga di sana sebelum terjadi kebakaran yang meluas, gitu, nah.
0: Ya. Baik.
1: Jadi itu yang himbauan kami supaya dapat menghubungi kami langsung dari 112 saja sudah cukup untuk meminta tolong.
0: Ya.
1: Atau meminta melakukan mitigasi ya, yang maksudnya menjaga jangan kebakaran itu meluas.
0: Baik.
1: Bukan harus bekerja apa namanya petugas kami mengerjakan membuka memberikan jarak bakar, enggak. Yang kita maksud itu mereka membuat dan kita untuk stay untuk membantu kalau terjadi kebakaran yang tidak terkendali gitu.
0: Baik, terima kasih
1: itu
0: Pak Yosep.
1: Ya,
0: terima kasih Pak Yosep atas informasinya dan selamat
1: baik,
0: bertugas.
1: Baik, sama-sama.
0: Buat kawan-kawan di
1: terima kasih Mas.
0: Ya. Selamat malam Pak Yosep.
1: Terima kasih Mas.
0: Ya.
1: Mas Eri, terima kasih, terima kasih.
0: Ya, mendengar di mana-mana berada, demikian tadi perbincangan atau wawancara kami bersama dengan Kepala BBBD Kota Tarakan, ada Bapak Yonsep yang menginformasikan adanya beberapa lokasi ya, kebakaran lahan yang ada di Tarakan, dan yang pertama tadi di wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan, dan juga ada di RT 14 Pantai Amal, dan malam hari ini juga tim bergerak menuju ke Juwata Permai ya, juga terjadi kebakaran lahan dan hutan. Baik mendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RI Tarakan menghadirkan mimbar agama Buddha bersama Rudi Pratama SAG dengan tema kebaikan di sekitar kita.

Selamat malam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kita jumpa kembali di acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Pendengar mimbar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran, membuka hati, dan bersama-sama merenungkan nilai-nilai dhamma yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang sangat jauh, bukan juga sesuatu yang sulit. Bahkan seringkali kita temukan setiap hari di sekitar kehidupan kita. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu kebaikan di sekitar kita. Sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Karena ketika kita berbicara tentang kebaikan, terkadang kita membayangkan sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa berbuat baik harus memberikan sesuatu yang banyak, harus memiliki materi yang cukup, harus memiliki jabatan, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal sejatinya, kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Terkadang, kebaikan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Senyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, membantu seseorang yang sedang kesulitan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadari. Bahkan kebaikan itu sangat dekat dan sangat mudah dilakukan. Memaafkan, menolong, mendidik anak dengan penuh kesabaran, menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ketika kita mendapati sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang lain, kita bersihkan, kita singkirkan, itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan bersama di kehidupan sehari-hari. Semua itu mungkin terlihat sangat kecil. Namun, di dalam agama Buddha, dalam ajaran Dhamma, jangan pernah meremehkan kebaikan hanya karena ukurannya yang kecil atau hal yang sangat kecil. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, sesuatu yang besar seringkali bermula dari sesuatu yang kecil. Sebuah pohon besar bermula dari sebuah benih. Perjalanan panjang bermula dari satu langkah. Dan kehidupan yang penuh kebajikan, penuh kebaikan, pun dapat dimulai dari suatu perbuatan yang sangat sederhana. Karena itu, seringkali kita sebagai manusia, terutama umat Buddha, kadang pernah berkata, kebaikan saya ini kecil, tidak ada artinya. Itu dalam dhamma tidak dianjurkan. Kebaikan tetaplah kebaikan. Apapun itu, kecil maupun besar. Demikian pula sebaliknya, jangan berkata ini hanya kesalahan kecil, tidak masalah. Karena
Karena kesalahan yang terus dilakukan meskipun kecil dapat menjadi sebuah kebiasaan.

mengajarkan kepada kita untuk selalu mawas diri, karena kehidupan manusia dibentuk oleh apa yang dilakukan berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Mungkin hari ini kita memilih berkata lembut, besok kita kembali berkata lembut, lusa kita kembali menjaga ucapan. Lama-kelamaan kelembutan menjadi kebiasaan. Namun sebaliknya, jika hari ini kita membiarkan diri kita berbohong, kemudian besok berbohong lagi, dan terus membenarkan kebohongan dengan alasan hanya sedikit, lama-kelamaan hati menjadi terbiasa. Karena itu, latihan dalam diri kita tentang ajaran Dhamma sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal besar. Latihan Dhamma justru dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil yang sering kali kita tidak menyadarinya. Saudara sedama, sebagai umat Buddha, kita belajar Dhamma bukan sekedar untuk mengetahui ajaran. Kita belajar Dhamma agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Pengetahuan tentang Dhamma akan menjadi sangat berarti apabila mampu mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita mungkin mengetahui bahwa keserakahan adalah sesuatu yang perlu dikurangi, atau ketamakan adalah sesuatu yang kurang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita mulai belajar merasa cukup? Kita mungkin memahami bahwa kebencian membawa penderitaan. Tetapi ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita mampu menahan diri agar tidak membalas dengan kebencian? Kita mungkin memahami pentingnya welas asih. Tetapi ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, apakah hati kita tergerak untuk membantu? Disinilah Dhamma menjadi nyata. Dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan di vihara, di cetia. Dhamma harus hadir ketika kita berada dimanapun tempat. Dhamma hadir ketika kita bekerja. Dhamma hadir ketika kita berada di rumah. Dhamma hadir ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dhamma hadir ketika kita berbicara dengan anak, istri. Dhamma hadir ketika kita bertemu orang yang berbeda pendapat. Dan Dhamma juga hadir ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Justru ketika tidak ada orang yang melihat, disitulah latihan moralitas kita diuji atau dilatih yang sebenar-benarnya. Saudara sedama, kebaikan tidak selalu membutuhkan penonton. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengetahui bahwa kita telah berbuat baik. Karena nilai dari kebaikan bukan terletak pada banyaknya orang yang melihat atau yang memuji kita. Kebaikan yang tulus itu lahir dari niat yang baik. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, kita tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak harus menunggu orang lain membalas. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak perlu selalu mendapatkan penghargaan.

keadaan. Inilah latihan ketulusan. Saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah pemikiran yang sangat sering muncul di dalam kehidupan, yaitu kita senantiasa atau terlintas kadang terbesit berpikir, saya nanti saja berbuat baik kalau sudah mampu, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah memiliki banyak waktu, atau kadang nanti kalau saya sudah berhasil. Terkadang juga nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik. Kadang pemikiran seperti itu kita selalu menunda hal-hal baik yang akan kita lakukan. Saudara sedharma, ada sebuah pemikiran yang sering muncul dalam kehidupan. Hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Kebaikan tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna. Kebaikan dapat dilakukan sekarang. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang besar maknanya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Ketika bertemu orang lain, bahkan senyuman, ketika seseorang membantu kita, ucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui. Ketika melihat orang membutuhkan bantuan, jika kita mampu, bantulah. Ketika seseorang berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, lakukan. Ketika kita melihat sebuah konflik, jangan menjadi orang yang memperbesar masalah. Jadilah orang yang membantu menenangkan. Hal-hal seperti ini apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Pendengar mimbar agama Buddha dimanapun Anda berada, saya memiliki perumpamaan, sebuah ilustrasi segelas air. Bayangkan seseorang sedang berjalan di bawah terik matahari. Ia merasa haus. Kemudian ada orang lain yang memberikan segelas air. Apakah air itu sesuatu yang besar? Mungkin tidak hanya segelas air. Tetapi bagi orang yang sedang kehausan, segelas air memiliki nilai yang sangat berarti. Begitulah kebaikan. Jangan melihat kebaikan hanya dari ukuran pemberiannya. Lihatlah dari manfaat yang diterima. Sebuah kata yang lembut mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Tetapi kata tersebut mungkin mampu membuat seseorang yang sedang sedih merasa kembali memiliki harapan. Sebuah bantuan kecil mungkin tidak berarti banyak bagi kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan atau orang yang dalam kesulitan, bantuan itu mungkin sangat berarti. Oleh karena itu, jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi. Mulailah dengan apa yang kita punya. Jika kita memiliki waktu, berilah waktu. Jika kita memiliki tenaga, berilah tenaga. Jika kita memiliki pengetahuan, bagikan pengetahuan. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, bantulah. Jika yang kita miliki hanya senyuman, berikan senyuman dengan tulus. Kebaikan tidak harus mahal, tetapi kebaikan harus tulus. Saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sangat penting. Kesalahan yang belum dilakukan, janganlah kita lakukan. Artinya,
Setelah kita menyadari kesalahan, jangan mengulanginya lagi. Inilah yang disebut kewaspadaan. Kita harus belajar mengenali keadaan batin kita sebelum batin tersebut mendorong kita melakukan tindakan yang salah. Ketika marah mulai muncul, sadari kemarahan itu. Jangan langsung berbicara. Ketika iri muncul, sadari rasa iri itu. Jangan langsung bertindak. Ketika keserakahan muncul, sadari bahwa keinginan itu sedang muncul. Jangan langsung mengikutinya. Ketika muncul keinginan untuk menyakiti seseorang melalui ucapan, berhentilah sejenak. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kata-kata saya akan membawa manfaat? Bertanyalah dalam diri kita, apakah kata-kata saya akan menyelesaikan masalah? Renungkanlah, apakah justru membuat masalah semakin besar? Berpikirlah dengan kesadaran. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, kita membutuhkan arah. Kita bisa memiliki kendaraan yang bagus, tetapi tanpa arah, kendaraan itu tidak tahu kemana harus pergi. Kita bisa memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tanpa tujuan yang benar, kemampuan tersebut dapat digunakan secara keliru. Begitupun kehidupan, kita membutuhkan tujuan, kita membutuhkan nilai, kita membutuhkan pedoman. Disinilah agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya identitas yang tertulis pada dokumen. Agama seharusnya menjadi arah hidup. Ketika seseorang mempelajari ajaran Buddha, ia belajar memahami kehidupan. Ia belajar tentang sebab dan akibat. Ia belajar tentang moralitas. Ia belajar mengendalikan pikiran. Ia belajar mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Ia belajar memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Karena itu, menjadi umat Buddha bukan hanya berarti memiliki keyakinan, tetapi juga harus berusaha menjalankan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sedharma dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sering mendengar istilah, jadilah manusia yang berguna. Apa artinya? Menjadi manusia yang berguna tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Menjadi manusia yang berguna berarti kehadiran kita memberikan manfaat. Di rumah kita memberikan manfaat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjalankan tugas dengan baik. Di lingkungan masyarakat kita menjaga hubungan yang harmonis. Di tempat ibadah kita berkontribusi sesuai kemampuan. Dalam kehidupan sosial kita tidak menjadi sumber masalah. Dan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kita berusaha membantu sesuai kemampuan. Inilah bentuk nyata dari praktek Dhamma. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal teladan seorang bodhisattva atau makhluk suci. Bodhisattva tidak hanya berlatih untuk dirinya sendiri, ia juga memiliki semangat untuk membantu dan membimbing kita sebagai manusia menuju kebahagiaan dan pencerahan. Ini memberikan pelajaran penting kepada kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari kehidupan? Tetapi sekali-sekali tanyakan, apa yang bisa saya berikan kepada kehidupan? Jangan hanya bertanya, siapa yang akan menolong saya? Tapi tanyakan, siapa yang bisa saya bantu? Jangan hanya bertanya, apakah orang lain sudah berbuat baik kepada saya? Tetapi tanyakan, apakah saya sudah berbuat baik kepada orang lain? Pertanyaan sederhana seperti ini dapat mengubah cara kita dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kebaikan ada di sekitar kita.
Mungkin setelah kita mendengarkan pembahasan Dhamma pada mimbar agama Buddha ini, kita senantiasa selalu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Lihatlah di sekitar kita. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian, berikan perhatian. Ada orang, teman, sahabat yang membutuhkan bantuan. Jika kita mampu, bantulah. Ada orang yang sedang bersedih, berikan hiburan, berikan nasihat agar kesedihannya hilang. Ada orang yang sedang marah, jangan menambah kemarahannya. Seperti itulah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita belum menyadarinya bahwa itu adalah hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita latihan sederhana. Ada 3 latihan yang dapat mengubah pemikiran kita tentang kebaikan di dalam kehidupan. Yang pertama, kurangi 1 keburukan. Pilih 1 kebiasaan buruk yang ingin kita kurangi. Mulailah dengan kita fokus. Kedua, tambahkanlah kebaikan. Yang ketiga, periksalah, renungilah keadaan batin kita sebelum tidur. Luangkan beberapa menit, tanyakan kepada diri sendiri, hari ini kebaikan apa yang telah saya lakukan? Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Siapa yang terluka karena ucapan atau tindakan saya? Besok apa yang harus kita perbaiki? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya kehidupan yang baik tidak dibangun melalui perbuatan yang besar di dalam kehidupan. Dibangun melalui banyak kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Itulah kebaikan yang mudah dilakukan. Dengan demikian, Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan dengan tema kebaikan di sekitar kita. Semoga perenungan Dharma hari ini tidak berhenti ketika siaran ini berakhir, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebaikan bukan hanya untuk didengar. Kebaikan untuk dipahami, dilatih, dan diwujudkan dalam kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada Mimbar Agama Buddha berikutnya. Tetaplah menebar kebaikan sekecil apapun itu dan hindari keburukan sekecil apapun itu. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Dan demikianlah tadi kita dengarkan Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk edisi hari ini, pendengar, 11 Agustus 2026. Ya, dan malam hari ini selanjutnya kami akan menemani Anda di program Mini Drama edisi kali ini dengan judul Usaha Maksimal Produksi RRI Madiun. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisno, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngantani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Nduk, kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Ya, tapi, Pak. Nduk,
0: ya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Loh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul, aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu, kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama, sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, oke lah kalau begitu.

0: Iya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi, Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh, Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah, Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu, Pak. Sampai sore aja kok, Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa, Nduk? Apa kamu nggak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda itu.
1: Nah itu nugget, terus brownies Pak, wah enak itu Pak. Wis pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak nggak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah, besok ini Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

Memang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selagi kita semangat usaha maksimal, pasti akan ada jalan sukses.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Nah, itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisan. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Gak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Si mbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya si mbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar si mbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun si mbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani si mbokku, Mas.

makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi, Mbak Mas Adi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa, Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota, Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

Demikian drama radio dengan judul Usaha Maksimal, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Adi diperankan oleh Roni, Bapak diperankan oleh Puryono, Arul diperankan Miftah, dan Sari diperankan oleh Yuniar. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru berasal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan mini drama dan juga sajian lagu di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti ngobrol bareng komunitas bersama nuansa daerah Tidung untuk edisi hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Nuansa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Kemungkinan suku Tidung masih berkerabat ya dengan suku Dayak Rumpun Murut atau suku-suku Dayak yang ada di Sabah. Karena suku Tidung ini beragama Islam dan mengembangkan kerajaan Islam sehingga tidak dianggap sebagai suku Dayak, tetapi dikategorikan suku yang berbudaya Melayu atau hukum adat Melayu seperti suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Nah, suku Tidung ini juga kita tahu bahwa suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan atau Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun juga di negeri Sabah, Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Nah, pendengar, untuk bahasa Tidung ini termasuk dalam kelompok bahasa Tidung ya, salah satu bagian dari kelompok bahasa Dayak Murut. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, bahasa Bulungan, bahasa Kalabakan, bahasa Murut Sembakung, bahasa Murut Serudung. Nah, persamaan kosakata bahasa Tidung ini dengan bahasa-bahasa Kalimantan lainnya, misalnya Matonandau ya, dalam bahasa Tidung sama dengan Matanandau, bahasa Ngaju artinya matahari. Kemudian juga Taka dalam bahasa Tidung sama dengan Takam, bahasa Maanyan, atau Taam dalam bahasa Abal, dan Taka bahasa Pasir yang artinya adalah kita. Nah, pendengar, penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sabah, Malaysia. Nah, penutur bahasa Tidung ini terdapat pada 2 kabupaten di Kaltim, 5 kabupaten kota di Kaltara, dan 3 kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali informasi terkait dengan suku Tidung, kita dengarkan lagu dari Husin ya, dengan Andang Sikurandang.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Ya, mendengar di Malam Berada masih dalam rangkaian lagu Daerah Tidung ya, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan mengenai peranan dan kedudukan bahasa untuk penutur bahasa Tidung, khususnya Tidung Tarakan, ini adalah Dwi Bahasa. Mereka berbahasa Tidung tetapi juga berbahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Tidung di dalam interaksi sosial ini masyarakat Tidung ini juga membuka atau memakai percakapan ya, ini dengan bahasa Tidung, bahkan juga bahasa Indonesia, sedangkan bahasa lain ini juga dilakukan dalam momen tertentu, dalam kesempatan berbicara dengan suku lain juga dengan menggunakan bahasa Tidung. Mereka juga merasa bangga jika ada suku lain ikut berbicara bahasa Tidung atau mencoba-coba menggunakan bahasa Tidung. Mereka pada umumnya dengan senang hati membetulkan kesalahan apabila seseorang yang bukan penutur asli bahasa Tidung mencoba menggunakan bahasa Tidung. Suku Tidung semuanya juga menganut agama Islam. Mereka banyak bergaul dengan berbagai suku lain seperti Bugis, Banjar, Jawa, Bulungan, dan etnis Tionghoa. Oleh karena pergaulan ini, mereka juga banyak menguasai bahasa-bahasa suku itu. Akibat pergaulan ini, banyak terjadi peminjaman kata-kata daerah lain yang terserap ke dalam bahasa Tidung. Hal yang sama juga terjadi pada bahasa Indonesia. Ini juga mengakibatkan terjadinya intervensi bahasa lain, khususnya bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Tidung. Nah, mendengar, bahasa Tidung ini mempunyai beberapa dialek dan bahkan juga mempunyai subdialek. Selama ini telah ada beberapa pendapat tentang jumlah dialek bahasa Tidung, seperti pendapat Storff ya, ada Beats dan juga Prentice ya. Storff ini di tahun 1958 menyebut 5 dialek bahasa Tidung, yaitu dialek Tarakan, Sembakung, Pencangan, Sedalir, dan Tidung Sungai Sembakung. Sementara Beach di tahun 1908 ini mengidentifikasi 4 dialek, yaitu Tidung Tarakan, Bulungan, Nunukan, dan Sembakung. Sedangkan Prentice, ya ini di tahun 1970 menyebut 3 kelompok bahasa Tidung, yaitu Tarakan, Tinggalan atau Sembakung, dan Tanggara. Nah, sejauh mata dan pengamatan, ini agaknya bahasa Tidung ini dapat dibedakan menjadi 2 dialek besar, yaitu dialek Tidung Sesayap dan dialek Tidung Sembakung. Dialek Tidung Sembakung terdapat di sepanjang Sungai Sesayap dan pulau-pulau di muaranya seperti Bebatu, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan pulau-pulau di Nunukan. Sedangkan dialek Sembakung terdapat di Sungai Sembakung sebelah utara Sungai Sesayap. Dialek Sesayap ini meliputi subdialek Sesayap, Malinau, dan juga Tarakan. Sedangkan subdialek Malinau umumnya terdapat di daerah hulu Sungai Sesayap yang meliputi Kabupaten Malinau dan Tideng Pale atau Kabupaten Tanah Tidung ya. Subdialek Tarakan ini meliputi banyak lokasi pemukiman, diantaranya Pulau Tarakan, Salimbatu, Bebatu, Nunukan, dan Pulau Bunyu. Itulah pendengar informasi terkait dengan suku Tidung ya. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Baik pendengar di mana pun anda, kami juga sampai di sini rangkaian lagu Daerah Tidung yang kami persembahkan untuk anda. Dan Pro 1 RRI Tarakan tentunya masih menemani anda di Tarakan malam ini dengan menghadirkan rangkaian lagu Pop Indonesia nantinya di Ruang Rindu hingga pukul 11 waktu atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik, berkat di mana Anda berada, untuk program Ruang Rindu kami hadirkan yaitu rangkaian lagu Pop Indonesia. Yovie Anuno akan hadir lewat Maukah Denganku.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya Ruang Rindu kembali menemani Anda. Setelah tadi kita sudah ikuti ngobras ya dengan nuansa Tidung, selanjutnya kembali dengan saja lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi akan kami hadirkan menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini pendengar. Iya, ada informasi terkait distribusi imunisasi kalau titik terkendala pendengar. Jarak Sungai Tubuh butuh fasilitas penyimpanan. Ya, upaya melengkapi imunisasi anak di Kecamatan Sungai Tubuh, Kabupaten Malinau masih mengalami tantangan geografis terutama untuk menjangkau wilayah terjauh. Desa Long Titi yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sekitar 12 jam melalui jalur sungai. Camat Sungai Tubuh, Jimmy Sakai mengatakan, persoalan akses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelayanan imunisasi dapat diberikan secara lengkap dan tepat waktu kepada anak-anak di wilayahnya. Sungai Tubuh berada dalam wilayah pelayanan Puskesmas Pulau Sapi. Sejumlah desa dapat dijangkau dengan membawa layanan imunisasi secara langsung, namun kondisi berbeda di Long Titi yang memiliki akses jauh lebih sulit. Menurutnya, kondisi geografis tersebut membuat pengiriman imunisasi menggunakan perahu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Persoalannya, vaksin membutuhkan penanganan dan penyimpanan dengan kondisi tertentu agar tetap dapat digunakan ketika tiba di lokasi. Karena itu, pemerintah Kecamatan Sungai Tubuh mengusulkan adanya fasilitas penyimpanan vaksin yang memungkinkan imunisasi tetap terjaga selama perjalanan menuju wilayah yang sulit dijangkau. Jimmy berharap fasilitas tersebut dapat memberikan waktu penyimpanan yang lebih panjang, sehingga distribusi vaksin ke Long Titi tidak terkendala lamanya perjalanan. Ya, kendala akses imunisasi tersebut menjadi semakin penting dalam upaya penanganan stunting di Sungai Tubuh. Dan berdasarkan hasil verifikasi tenaga kesehatan dan kader posyandu pada Mei 2026, ditemukan 27 anak stunting dari sekitar 180 anak yang mengikuti posyandu di 5 desa. Demikian pendengar untuk informasi malam hari ini terkait distribusi imunisasi ke Long Titi terkendala jarak. Sungai Tubuh butuh fasilitas penyimpanan. Iya, jadi ke sana tuh sekitar 12 jam melalui jalur sungai pendengar. Bisa dibayangkan jauhnya itu ya, Masya Allah. Kita ketarakan aja 3 jam, itu udah bosannya luar biasa, capek, pegel gitu kan duduk 3 jam. Ini gimana kalau 12 jam ya? Oke, semoga yang diupayakan bisa terrealisasi ya tadi untuk memfasilitasi perlengkapan ataupun untuk mengamankan imunisasi agar sampai dengan selamat di sana dan juga aman begitu. Baik pendengar, demikian untuk informasi malam hari ini dan informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id. Beberapa lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini kita coba dengarkan dari lagunya Aisyah dengan judul Senyummu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah, cat

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Sudah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah, jatuh.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada Rabu 12 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Berdasarkan catatan AFC, klub Liga Jepang Gamba Osaka berhasil mengemas kemenangan dengan skor 1-0 ketika bertandang ke markas klub Liga Korea Gangwon FC di Stadion Chungcheon Songwon, Chungcheon, Selasa pada waktu setempat. Sementara itu klub Liga Vietnam Chong An Hanoi FC menunjukkan kelayakan melaju ke fase Liga ACL Elite setelah mengalahkan klub Liga Australia Adelaide United dengan skor 2-0 di Stadion Hindmarsh Adelaide.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa. Menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Dengar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa ini atau hari ini, di mana pertemuan tersebut membahas rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Purbaya mengatakan pembatasan subsidi ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10, yakni kelompok kaya dan sangat kaya. Nanti kami hadirkan keterangan pers dari Menteri SDM usai bertemu dengan Menkeu Purbaya membahas isu harga minyak, dan tentunya kami juga hadirkan lagu-lagu untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Fahmi Arsyad Said dengan Indonesia Pusaka.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
2: Penghematannya berapa Pak kira-kira dengan...
3: Belum.
1: Lagi di exercise aja. Semuanya lagi di exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran.
2: Termasuk dengan pembatasan untuk pengguna sepeda motor juga Pak Pertalat ya nanti?
1: Wah, sepeda motor nggak dibatasi kok.
2: Berarti nggak ada perubahan untuk yang itu Pak?
1: Hati-hati loh, kamu jadi injudul loh, hati-hati.
4: Makasih. Soal kinerja seperti apa sih Pak?
5: Apa tuh? Nama Pak Bagir sama Pak Purwaya kan salah dua menteri yang memang kinerjanya dinilai bagus gitu ya Pak. Di tengah isu reshuffle ini mungkin ada tanggapan Pak, kira-kira Pak Presiden nanti.
1: Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan nggak ada pembahasan itu.
3: Nah, kita nggak ngerti itu.
1: Kita nggak ngerti itu. Jangan jelas begini, tugas kami sebagai Menteri itu adalah pembantu Presiden. Iya, namanya pembantu Presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ya.
3: Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Dan beliau memberi kontribusi yang besar untuk PNBP. Jadi kita diskusi di situ aja dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melebar kemana-mana dan bisa terkendali. Jadi itu, walaupun harga minyak dunia cenderung terkendali, walaupun masih naik turun ya, tapi cenderung terkendali ya. Kita mesti waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun.
6: Pak, berarti penjualan BBM subsidinya mau dibatasi sesuai dengan maksudnya pembeli yang tidak layak nanti tidak boleh atau skema pembatasannya seperti apa sih Pak?
3: Nanti kan kita sedang uji sistem, Pertamina sedang uji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desa 9-10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga pertama atau yang lain.
6: Oke, okay. Jadi dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan di ekonominya sudah tidak layak, tidak boleh beli. Jadi
3: kira-kira seperti itu.
1: Jadi gini Mas, nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan. Ya, jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi. Ya, ini penting saya luruskan. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan. Saya pikir teman-teman ya.
7: Penerimaan pajak awal Agustus berapa persen ya Pak tumbuhnya? Penerimaan pajak. Sampai awal Agustus.
4: Sama PNBP dari sektor SDM mungkin Pak?
3: Kan 23% lebih.
7: Itu sampai awal Agustus?
3: Iya sampai awal Agustus.
7: Berapa Pak?
3: 31 yang terakhir laporannya.
7: 31
3: Juli. Sekarang awal Agustus?
7: 11 Pak.
3: Tanggal 11. Lah, minggu lalu kalau nggak salah seperti itu. Jadi si angka Jumat minggu lalu. Pak Bimo lapor kemarin, dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman, 23% lebih masih pertumbuhannya.
4: Apakah konsumsi BBM dari sektor SDM Pak kan udah di atas target 70% Pak? Mungkin sampai akhir tahun bakal lebih dari 100% nggak Pak?
3: Harusnya lebih kita dorong-dorong Pak, bahkan bisa lebih dari 100%.
1: Insya Allah target PNBP dari sektor minerba maupun dari migas di akhir tahun pasti akan lebih. Udah, saya pastikan pasti akan lebih.
3: Oke.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat Sensus Ekonomi 2026? Sensus Ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan, Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang, menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi?

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi bansos beras PKH. Pendalaman dilakukan saat pemeriksaan Bambang Rudianto Tanusudibyo alias Rudi Tanusudibyo pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama dengan auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras.

Dalam negeri, Muhammad Tito Karnavian memastikan bayi lahir di luar fasilitas kesehatan tetap memperoleh layanan penerbitan akta kelahiran digital. Tito menyiapkan surat edaran agar pemerintah desa segera melaporkan setiap kelahiran di luar fasilitas kesehatan kepada Dukcapil. Dikatakan Tito Karnavian saat konferensi pers di Puskesmas Pasar Minggu Jakarta Selatan hari ini, seluruh kepala desa diminta melaporkan kelahiran di luar Faskes bersama orang tua kepada Faskes atau Dukcapil setempat. Langkah ini memastikan setiap kelahiran tetap tercatat dan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara mudah.

Pendengar, YLKI menilai promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen rentan. Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, meminta pemerintah memperkuat pengawasan promosi produk rokok di ruang digital. Rio mengatakan iklan rokok melalui media digital telah dilarang berdasarkan aturan kesehatan yang berlaku. Ia menilai keterlibatan anak dalam promosi produk tersebut menjadi persoalan serius dalam perlindungan konsumen.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Laut Sawu, Sarawak, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara hingga Sabah, di Laut Sulu, Selat Makassar, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Papua, serta perairan barat dan selatan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id

0: RT ni. Lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua

isu isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Dengan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadi

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program makan bergizi gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Suwito, mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
2: Kalau untuk MBG nanti, harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri, ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN, demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPP sendiri, sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
1: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
3: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
4: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
1: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Strisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri.
1: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
2: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
1: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026, sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
2: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bino, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
3: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa.

0: menggunakan layanan CKG tersebut.
1: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaat layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali di dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan dialog-dialog pilihan. Dialog yang sudah kami udarakan sebelumnya secara live pada pagi, siang, sore, dan malam kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang terlewatkan dialog tersebut, kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Driver atau pengemudi ojek online sekarang statusnya jadi UMKM, usaha kecil mikro menengah ya. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman menjanjikan bahwa yang berpendapatan di bawah 500 juta rupiah per bulan masih bebas pajak sesuai dengan peraturan UMKM lainnya. Lalu ada sejumlah kemudahan seperti hal yang didapatkan oleh para driver ojek online bila status mereka berubah menjadi UMKM. Yang pertama, ojol jadi memiliki fleksibilitas waktu. Iya, yeah. Sebelum jadi UMKM pun sebenarnya sudah fleksibel ya. Yang kedua, driver ojek online dapat menikmati beberapa paket kebijakan insentif dari pemerintah terhadap UMKM. Nah, ini baru ada kelebihannya. Jadi, setiap insentif yang diberikan kepada UMKM di Indonesia akhirnya juga bisa dirasakan oleh driver ojek online. Yang ketiga adalah driver ojek online tidak dikenakan pajak meski mereka berstatus sebagai pengusaha mikro dalam UMKM. Sesuai dengan peraturannya, kalau di bawah 500 juta per bulan tidak akan kena pajak, ya tentu saja ya. Kalau dari hitung-hitungan per bulan itu mungkin tidak pernah menyentuh angka 500 juta per bulan untuk ojol. Jadi memang sudah menjadi aturannya. Jadi kalau aturan dari UMKM sendiri memang seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah setelah statusnya sebagai UMKM itu nggak dapat THR lagi. Tapi ternyata disebut juga nih bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap memberikan BHR, bukan THR istilahnya kalau ojek online, BHR, bantuan hari raya kepada mitra meskipun status mereka berubah menjadi UMKM sebagaimana tertera dalam peraturan presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah memiliki hak veto karena menjadi salah satu pemegang saham di salah satu aplikator sehingga bisa mengeluarkan kebijakan untuk pemberian BHR kepada pengendara. Jadi disampaikan juga oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa hak veto yang dimiliki pemerintah melalui Dirgantara Indonesia bisa digunakan untuk mengakomodasi kebijakan yang belum ada di dalam perpres. Prasetyo juga menjelaskan regulasi ini masih difinalisasi, jadi perpresnya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi sedang difinalisasi dan dipastikan tidak ada substansi yang berubah drastis, meskipun ada beberapa hal yang diubah untuk mengakomodasi perubahan pola bisnis jasa layanan transportasi. Dan disampaikan juga mandatori dari pemerintah membagikan hasil 92% untuk pengemudi, 8% untuk aplikator juga sudah berjalan di lapangan. Kalau dari obrolan saya dengan para pengemudi ojek online, saya tanya apakah sudah mulai bulan Juli kemarin sudah dipotong bukan 20% lagi tapi 8%. Mereka mengatakan iya, betul, sudah dipotong hanya 8% saja, tidak 20% seperti yang kemarin-kemarin. Silakan Anda bisa berkomentar nih, pemerintah mengubah ya status driver ojek online dari mitra dari aplikator sekarang ini sudah dalam kategori UMKM nih, usaha mikro kecil menengah. Tanggapan Anda di line telepon maupun line 013 nanti kami buka untuk Anda.

0: lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

0: menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusa, ngeset dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Pemerintah akan mengubah status dari ojol menjadi UMKM. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana Pak menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
8: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena kami, asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama. Yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi, sama-sama mencari klien atau mencari konsumen. Okay, yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan, seperti itu.
7: Baik, Pak Igun, kita ngobrol bareng Pak ya, sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang Bu Rini.
9: Selamat siang Mas Rudi, Pak Igun.
7: Iya.
8: Selamat siang, Bu Rini.
7: Baik. Ya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar, Bu, ya, yang disampaikan Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
9: Menurut saya, ya maaf ya Pak Igun, untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
7: Okay.
9: Misalnya kalau mikro, dia dari aset dan omset. Nah, itu saja kriterianya nggak masuk. gitu. Maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah yang apa omsetnya sehari berapa. Nah jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang dibalik batu gitu loh, atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM. Karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas misalnya pinjaman kur tuh justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, kalau ini kan tidak gitu. Menurut saya itu, jadi saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung, kok aku jadi UMKM sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin kalau ada sosialisasi yang benar begitu ada nih, saya nggak tahu dari Mas Ikunnya ini diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan. Okay. Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang. Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar gitu loh. Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang loh kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah, baik, itu yang saya kurang tahu ya, kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka itu juga malah bingung ini maksudnya apa ya, kita kan bukan UMKM, kita ini bekerja gitu loh, itu sih.
7: Tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
9: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja gitu loh, tidak hanya kendaraan saja, malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset gitu loh. Nah itu yang agak rancu. Seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di undang-undang nomor 20 tahun 2008 omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7 itu adalah omset maksimal 2 miliar gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7 gitu. Sementara kalau ini mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih menurut saya itu.
7: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak, kalau begitu?
8: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya Bu Rini.
7: Ya.
8: Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri. Lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan. Itu kan usaha mikro juga. Yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Sedangkan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi. berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat, kalau dipandang sebagai usaha mikro, berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga. Yang sama, maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
7: segmen pasarnya ini, begitu Pak ya?
8: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang, seperti itu.
7: Oke. Okay. Nah,
8: jadi memang memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronis ya, atau menselaraskan, memberikan assessment terhadap para pengemudi ojek online. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online.
7: Okay.
8: Gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Okay. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro. Karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak, dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta gitu. Ini okay. Sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia di usaha itu ya ada, sepeda motor itu gitu.
7: Baik. Tetapi kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
8: Kalau tarif ya, tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya, penumpang dulu. Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan. Gitu, belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
7: Oke.
8: Okay. Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
7: Iya. Gimana Bu Rini, dengan penjelasan seperti itu dirasa memang layak sebagai usaha mikro walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri, gimana Bu?
9: Ya itu makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultra mikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50 ribu gitu, kadang cuma 10 ribu gitu. Nah itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos logistik sekian, aku untung sekian gitu. Nah ini kan mereka nggak berdaya, mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih. Ya udah, kamu berarti bekerja dengan aku. Aku yang bisa nih menentukan kamu dapat di daerah mana. Gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah mungkin nanti kalau memang mau dipaksa, panggillah tidak hanya asosiasinya, tapi pengemudinya juga benar-benar pengemudi dan apa ditanyakan betul gitu loh.
7: Okay.
9: Jadi jangan asal bikin kebijakan, tapi nantinya ada udang di balik batu itu. Karena kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu loh.
7: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana, Bu?
9: Nah, makanya itu
7: kan tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan, posisi aplikator gimana nanti ini, Bu, tanggung jawabnya?
9: Nah makanya itu kan tidak ada sosialisasi ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah takutnya nanti berlaku seperti e-commerce, mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online.
7: Okay.
9: Nah itu yang saya merasa bahwa aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah, jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah, tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu.

0: Pemerintah akan mengganti status driver ojek online menjadi kategori UMKM. Beberapa ojek online yang kemarin saya sempat tanya-tanya gitu ya, khawatir aja soal THR atau BHR kalau dari istilah pemerintah ya, bantuan hari raya yang kemarin itu sempat dapat ya. Bahkan 2 tahun terakhir ini angkanya terbilang naik. Saya nggak tahu kalau untuk tahun depan kali ya, tapi kita akan tunggu saja karena dikabarkan kalau dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap wajib memberikan bantuan hari raya kepada mitra meskipun statusnya akan berubah menjadi pelaku usaha mikro kecil menengah. Dan tanggapan Anda silakan di line telepon maupun line 013 RRI ada Bu Ria di Jakarta. Bu Ria, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari menjelang pagi, Bung Fajar. Selamat datang di hari Rabu dini hari.
0: Iya.
1: Yang liburan sama Bang Wisnu ya. Serta kalau ada Bang Lukman lagi bersantai-santai istirahat Bang Fajar.
0: Iya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Ria. Silakan Ibu Ria.
1: Ini keputusan pemerintah kan menetapkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro atau UMKM begitu ya, menuai ya perdebatan kebijakan ini kan memberikan akses kredit usaha rakyat ya atau KUR istilahnya dan pembatasan pajak omsetnya di bawah 500 juta yang aku tahu. Namun memicu kekhawatiran hilangnya hak perlindungan tenaga kerja. Jadi dengan sisi positif saya nih Bang Fajar, UMKM ini untuk ojol nih, ya kan? Ya kan, mesti akses permodalannya Bang Fajar dulu ya. Permodalannya itu apa nih? Membuka jalan bagi pengemudi mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR ya, tanpa anggunan untuk nilai di bawah 100 juta, begitu ya Bang Fajar Nugroho. Jadi apa Bang Fajar? Jadi ya kita memang harus ada kebijakan UMKM ini, insentif pajak, fleksibilitas waktunya, otomatisasi ya status lah. Jadi kubut ini ya mudah-mudahan lepas tangan negara juga ada, kubut nyata. Ya semoga ojolnya sebagai pengemudi ini Bang Fajar menilai akses modal lah bukan satu-satunya solusi sebab jaminan keselamatan kerja, tarif adil dan kepastian kesejahteraan karya jauh lebih mendesak. Itu saja Bang Fajar.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli.
2: Ya, UKM ditetapkan menjadi
0: ojol, Pak. Ojol.
2: Baik. Ya, driver ojol. Syarat-syarat dari UKM itu apa sih, Bung Fajar? UKM kan usaha kecil mikro kan,
0: yeah.
2: Ada mikro, menengah, ada makro yang dibawa omset 500 juta. Dia perusahaan perorangan, mendirikan, mendatangkan karyawan dan itu salah satunya driver. Aplikator, ada drivernya itu pekerjanya, si aplikatornya yang punya aplikasi kan, digitalnya. Nah, sekarang itu namanya bipartit. Nah, ikut pemerintah, akhirnya tripartit. Nah, pemerintah mengapakan menyesuaikan UMR-nya si karyawan itu dapat bonus hari raya misalkan masuk ke PBJS kan itu kan syarat-syaratnya. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Padahal kan yang punya aplikator itu kan bukan milik Indonesia brandednya itu Bung Fajar. Misalnya saya sebutkan aja lah merek Maxim Rusia punya, ya Gojek yang lain Singapura itu berbendera asing semua, nyampe ke Indonesia mempekerjakan orang Indonesia. Dikenakan pajak, iya. Mau ya sekalian aja pemerintah memberi itu, kenapa sih menjadi aplikator BUMN gitu loh. Yang kita sebutkan tadi, Maxim, apa dan sebagainya, Grab dan sebagainya, roda 2, roda 4, kenapa sih? Karena ini nanti akan dipermainkan oleh si aplikatornya. Nih kamu nggak sesuai nih membawa penumpang dan barang ini sekian, jam per sekian menit per hari. Sehingga kamu bawa take home pay sekian, bruto neto yang kau bawa ke rumah sekian. Padahal kan driver ini kan ngantarkan barang dengan jasa dia dan sebagainya kan 1x24 jam. Sejuang rupiah di pinggir jalan, di pinggir jalanan kan begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi itu dulu yang pertama solusinya Bung Fajar. BUMN beli itu aplikator orang asing itu. Biar lapangan kerja. Yang kedua, mereka adalah perintis transportasi rupanya.

0: lain lagi cerita aplikator. Enggak gitu kok, itu kan versi saya, versi kami. Siap enggak pemerintah menjawab itu gitu kalau terjadi lagi demo buruh orang ojol gitu, driver. Kalau memang enggak siap ya jangan timpang lah bahasa-bahasa.
1: Baik, gitu. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Halo.
2: Halo, selamat dini hari.
1: Bu. Selamat hari dini, Pak Mulyadi. Mangga, silakan.
2: Ya, ini UMKM transportasi kan. Ojol. Mm-mm. Nah, ini ide yang bagus nih, dari pemerintah. Ya, semoga aja ojol supir-supir apa ini driver ojol ini dapat kur juga, Bung Bajar.
1: Dapat nah, Pak, di bawah 100 juta pinjamannya itu tanpa anggunan bisa dapat kur.
2: Nah, kalau dapat ya benar masuk UMKM, mereka bisa apa ya, memperbesar ini apa itu transportasinya kemana-mana gitu, kurnya itu. Jadi ini benar-benar dah bagus nih.
1: Bagus ya.
2: Oke,
1: okay. Baik.
2: Itu aja.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Mulyadi. Selamat ini hari. Untuk Anda yang driver ojek online, mungkin bisa bergabung juga nih. Tanggapannya gimana ya? Dari Pak Caswa di Brebes. Selamat ini hari, Pak.
3: Selamat ini hari, Bung Banjarnugroho.
1: Iya.
3: Saya merdeka.
1: Merdeka. Silakan.
3: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat juga, salam tangguh. Silakan, Pak Caswa.
3: Saya komentarnya, karena setiap hari suka ngojek, jadinya setuju.
1: Setuju.
3: Kalau memang ojek online itu di statuskan jadi apa tadi?
1: UMKM.
3: UMKM ya, saya setuju. Tapi ada yang nggak setujunya. Kalau jadi pekerja yang seperti itu, BBM-nya diturunin. Jangan sampai BBM-nya stabil, mahal, terus ojeknya makin banyak, akhirnya kan yang rugi, yang ojeknya, penghasilannya, karena apa? BBM itu kan naik. Tapi kalau BBM itu intinya murah, otomatis akan menjadi pekerjaan untuk memberi nafkah dengan keluarganya. Terima kasih, Bung.
1: Oke, okay, baik. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lain ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Tapi ada sejumlah ojol yang keberatan kalau statusnya jadi UMKM. Kenapa? Kalau udah status sebagai UMKM, wira usaha ya, mempunyai usaha sendiri. Ya, UMKM itu kan usaha sendiri. Dengan skalanya tuh beda-beda antara mikro, menengah, kecil dan menengah. Kalau sudah tergolong itu, artinya karena usaha sendiri, wira swasta, wira usaha tidak termasuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jaminan perlindungan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan berarti nggak bisa dapet. Ada yang hilang tuh. Kalau statusnya UMKM, artinya mereka berhak mendapatkan semua fasilitas yang pemerintah berikan kepada UMKM. Kemudian permodalan, pinjam gitu ya, kur, lalu soal pajak. Pajaknya juga kalau di bawah 500 juta harus bebas juga, sama seperti UMKM lainnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa yang menolak justru kalau yang hilang itu justru malah lebih berat ke sebagai pekerja aja, lebih masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan ketimbang dari undang-undang UMKM, karena kalau di situ juga diatur soal klausul pemutusan hubungan kerja kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kalau UMKM itu kan bukan bekerja untuk orang lain, bekerja untuk diri sendiri, sehingga itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori undang-undang ketenagakerjaan. Nantinya seperti itu. Jadi kalau dari ojol sendiri ada beberapa yang mengatakan sejauh ini pernah juga dapat pinjaman, tapi lebih mudah ya. Ada aplikasi pinjaman dari

0: GoPay pinjam. Dan biasanya itu Gojek bekerja sama dengan GoPay. Ya, untuk alat bayar digitalnya itu GoPay kan kalau Gojek. Kalau Grab itu OVO. Nah, itu juga ada aplikasi kemudahan peminjaman permodalan bagi driver. Jadi kalau untuk permodalan sebenarnya sudah ada gitu. Jadi bukan sebagai kelebihan juga kalau dari pandangan beberapa driver yang lain. Tapi ada juga yang setuju tentang ini. Kalau dari Anda gimana? Untuk yang sebagai driver ojek online yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI, bisa loh untuk memberikan komentar kepada kami di Pro 3 RRI. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
1: Yeah. Halo, selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
1: Iya. Yeah. Kalau apa namanya? Kalau ojek online ini kan sudah mandiri mereka kan, sudah artinya tidak repot-repot lagi pemerintah, kenapa harus menambah-nambah kerja lagi kan. Nah, tapi kalau untuk menyalurkan, mempermudah, memberikan bantuan, ya boleh-boleh aja. Tapi bantuan seperti apa? Apakah mereka akan diberi modal DP kendaraan gitu? Kan seperti itu. Bagus mengurus UMKM-UMKM yang bergerak bidang jasa berupa apa? Jasa konkret, maksudnya begini, kalau ojek online ini kan jasanya itu kan abstrak ya, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau usaha yang UMKM-nya lain, jualan apa gitu, produk-produknya ada gitu. Jadi menurut saya biar aja lah, ini udah mandiri, nggak usah repot lagi pemerintah mengurus-ngurus apa ini. Mereka sudah mandiri. Tapi kalau ingin mengutip pajak nanti, tapi sudah katakan 500 juta kan. Kalau hasilnya 500 juta baru dipajak.
0: Iya kan, untuk rata-rata sekarang ini nggak mungkin lah sampai 500 juta per bulan kalau untuk ojol.
1: Iya, itu seperti itu. Jadi kalau inti saran saya itu, bagusnya pemerintah membantu usaha-usaha lain yang belum bisa mandiri begitu.
0: Misalnya apa nih, Pak Pandu?
1: Ya, jualan apa produk-produk seperti di Rio itu ada produk UMKM yang produksi makanan-makanan tahu gitu.
0: Yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Oke. Baik. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat dini hari, Pak Pandu. Ya. Iya, daripada mengurusi ojek online masuk ke dalam kategori UMKM, akhirnya nanti akan di bawah Kementerian UMKM, lebih baik mensweeping lagi UMKM mana di seluruh Indonesia yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Itu tanggapan dari Pak Pandu. Tapi menarik juga nih, karena kalau dari data total dari pengemudi ojek online sebagai mitra platform yang terdaftar itu ada 7 juta, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi ya, 7 jutaan mitra. Dan sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar. Nah, kalau sudah jadi UMKM, apakah juga dapat selain kemudahan permodalan, KUR dan sebagainya, juga dapat akses pelatihan? Karena kalau sudah jadi UMKM tentu bisa, harusnya lebih memberdayakan diri sendiri juga. Selain ngojek online, bisa dipangkas waktunya itu, mungkin yang biasanya 12 jam untuk ojek online, kemudian sisa jamnya dipakai untuk istirahat dan sisanya untuk bisa berusaha mandiri, mempunyai usaha lagi gitu ya. Tentu saja tidak mudah karena perlu ada pelatihan-pelatihan, dan biasanya UMKM itu dapat pelatihan juga, dan juga berbagai program lain yang melekat kepada UMKM di seluruh Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan nanti kami buka kembali di sesi yang kedua.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar geladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan geladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, geladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil geladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk geladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau geladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
1: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tusmudala untuk Indonesia.

0: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YGC yang diduga menerima uang sebesar $271.500 Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
1: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan Rp50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
2: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
3: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
2: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama Stafsus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebagai warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan

0: jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah akan mengubah status driver ojol menjadi UMKM. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana Pak menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
2: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena kami, asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama. Yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi, sama-sama mencari klien atau mencari konsumen. Okay, yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan, seperti itu.
1: Baik, Pak Igun, kita ngobrol bareng Pak ya, sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang Bu Rini.
3: Selamat siang Mas Rudi, Pak Igun.
1: Iya.
2: Selamat siang, Bu Rini.
1: Baik. Ya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar, Bu, ya, yang disampaikan Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
3: Menurut saya, ya maaf ya Pak Igun, untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
1: Okay.
3: Misalnya kalau mikro, dia dari aset dan omset. Nah, itu saja kriterianya nggak masuk. Gitu, maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah, yang omsetnya sehari berapa. Nah, jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang di balik batu gitu loh, atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM. Karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas, misalnya pinjaman kur itu justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha, dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, kalau ini kan tidak gitu. Menurut saya itu, jadi saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung, kok aku jadi UMKM sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin kecuali maaf ya, kalau ada sosialisasi yang benar, begitu ada nih, saya nggak tahu dari Mas Igunnya ini diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan.
1: Okay.
3: Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang.
1: Yeah.
3: Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar gitu loh.
1: Okay.
3: Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang lu kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah,
1: baik,
3: itu yang saya kurang tahu ya, kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka itu juga malah bingung ini maksudnya apa ya, kita kan bukan UMKM. Baik. Kita ini bekerja gitu loh, itu ya. Sih
1: tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
3: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja, gitu loh. Tidak hanya kendaraan saja, malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset, gitu loh. Nah, itu yang agak rancu. Seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7, itu adalah omset maksimal 2 miliar. Gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7 gitu. Sementara kalau ini maaf, mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih menurut saya itu.
1: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak, kalau begitu?
2: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya Bu Rini.
1: Ya.
2: Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri, lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan, itu kan usaha mikro juga, yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Sedangkan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat kalau dipandang sebagai usaha mikro berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga yang sama. Maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
1: segmen pasarnya ini, begitu Pak ya?
2: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Ya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang, seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, jadi memang memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronis ya, atau menselaraskan, memberikan asesmen terhadap para pengemudi ojek online. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online.
1: Okay.
2: Gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Okay. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro. Karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta gitu. Ini okay, sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia di usaha itu ya ada, sepeda motor itu gitu.
1: Baik. Tetapi kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini, Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
2: Kalau tarif ya, tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya, penumpang dulu. Yeah. Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan. Gitu, belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
1: Oke.
2: Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
1: Ya. Gimana Bu Rini, dengan penjelasan seperti itu dirasa memang layak sebagai usaha mikro, walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri. Gimana Bu?
3: Ya itu makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultra mikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50 ribu gitu, kadang cuma 10 ribu gitu. Nah itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos produksi sekian, aku mau untung sekian gitu. Nah ini kan mereka nggak berdaya, mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih, ya udah kamu berarti bekerja dengan aku yang bisa nih menentukan tentukan kamu dapat di daerah mana gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah mungkin nanti kalau memang mau dipaksa panggillah tidak hanya asosiasinya tapi pengemudinya juga, benar-benar pengemudi, dan apa ditanyakan betul gitu loh. Jadi jangan asal bikin kebijakan tapi nantinya ada udang di balik batu itu, karena kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu.
1: Baik.
3: Loh.
1: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana, Bu?
3: Nah, makanya itu. Itu
1: tidak jelas. Tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan, posisi aplikator gimana nanti ini, Bu, tanggung jawabnya?
3: Nah makanya itu kan tidak ada sosialisasi ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah takutnya nanti berlaku seperti e-commerce, mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online.
1: Okay.
3: Nah itu yang saya merasa bahwa aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah, jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah, tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu. Menurut saya itu.
1: Baik. Pak Igun, sebenarnya sejauh mana sih teman-teman di driver ojol ini sudah mendapatkan sosialisasi yang betul tadi, dan apa yang menjadi tanggung jawab aplikator yang tetap melekat pada mereka ini, Pak? Bagaimana ini?
2: Ya, jadi memang untuk saat ini belum ada sosialisasi komprehensif ya bagi para pengemudi atas status usaha mikro dalam UMKM ini. Nah, ini memang yang kami nantikan seperti apa. Dan juga kami ini kan juga menantikan perpres, peraturan presiden terkait ojek online masuk dalam usaha mikro UMKM. Nah, seperti apa isi dari perpres tersebut? Dari yang kami terima baru sekedar disampaikan manfaat apabila menjadi status usaha mikro UMKM. Pertama adalah manfaatnya adalah pajak, insentif pajak 0% apabila omsetnya itu tidak melebihi dari 500 juta rupiah dalam setahun. Gitu. Nah, terus yang kedua ada fasilitas KUR. Nah, kalau fasilitas KUR memang bukan ini kami juga ya, bukan tujuan kami yang paling kami tuju biasanya mendapatkan kur atau apa. Karena teman-teman juga memahami bahwa kur ini adalah sebagai utang nantinya.
1: Baik. Perlindungan sosial ini, mungkin?
2: Nah, perlindungan sosial ini, kebetulan kami ini asosiasi, sudah mengkaji, ikut dalam revisi Undang-Undang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini di luar UMKM. Jadi pemerintah dan negara itu memberikan fasilitas tunjangan berupa tunjangan BPJS terhadap para pengemudi ojek online. Ini tidak terkait UMKM-nya, tapi terkait dalam pengemudinya, gitu.
1: Okay. Nah,
2: jadi memang kalau untuk tunjangan-tunjangan ini kan tidak masuk dalam UMKM. Nah, apa tanggung jawab perusahaan aplikasi? Tanggung jawab mereka adalah membuat algoritma, algoritma yang sekiranya bisa bergaining dengan para pengemudi. Artinya gini, sekarang ini status yang disebut mitra. Status mitra ini, pengemudi tidak bisa tidak punya alat bergaining untuk atau posisi tawar kepada perusahaan aplikasi. Nah, kami berharap dengan adanya status legal standing dilindungi undang-undang maupun regulasi, pengemudi bisa melakukan posisi tawar terhadap perusahaan aplikasi. Nah, selama ini tidak bisa. Karena apa? Statusnya tidak ada. Tidak ada legal standingnya. Pengemudi saja.
1: Seperti itu. Saya penutup ke Bu Rini nih. Bu, kalau begitu, kalau memang menurut Anda tidak masuk klasifikasi UMKM, apa alternatifnya untuk teman-teman di driver ojek online ini, Bu? Singkat saja.
3: Kalau saya sih malah berharap lebih fokus pemerintah itu lebih mementingkan pengemudi ini. Mereka mendapatkan apa nih? Mereka sudah tidak dapat penyerapan tenaga kerja, mereka cari pekerja sendiri dengan ada aplikator itu. Misalnya kesejahteraannya mereka gimana? Atau potongannya diminimkan. Nah, harusnya yang dikejar itu gitu loh. Karena sangat menjadi beban bagi pengemudi online untuk dimasukkan di dalam UMKM karena mereka sebenarnya kan bukan UMKM. Misalnya tadi dengan contoh misalnya orang jualan minuman, mereka kan modalnya nggak hanya motor, tapi ada minumannya, ada gula, ada apa yang butuh ongkos produksi. Nah, saya berharap apapun, saya berharap Pak Ikun bisa menjembatani dan meminta pemerintah untuk mengajak pengemudi itu ngobrol dulu. Jadi jangan ditentukan dulu, tapi harus ada manfaat yang benar-benar ada benefitnya, jangan sampai nanti ada udang di balik batu. Karena yang UMKM saja itu sekarang juga sudah mulai resah gitu loh, karena banyak sekali potongan pajak sampai didatangi babinsa segala macam. Nah, itu yang saya harap nanti tidak terjadi kepada pengemudi online itu sendiri gitu. Saya berharap itu pemerintah harus lebih ke masyarakat.
1: Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Igun sudah berbincang bersama kami siang hari ini. Kami tunggu nanti bagaimana keputusan final dari pemerintah terkait hal ini. Terima kasih. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Selamat siang.

Iya, karena sayangnya kalau dari ojek online belum semua yang tahu bahwa mereka akan statusnya beralih menjadi dari mitra, kemudian juga aplikator, sekarang jadi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Jadi belum banyak yang tahu. Sosialisasinya mungkin belum ya. Tapi yang jelas harusnya setelah perpres ditandatangani nanti, ya otomatis semuanya berlaku. Tapi apakah semuanya setuju? Ya, kalau dari klaim pemerintah, dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatakan mayoritas setuju, mayoritas kalau dari klaim pemerintah ya. Dan pengemudi ojek online tidak perlu mendaftar diri untuk memperoleh status tersebut. Ketika perpres sudah ditandatangani oleh presiden, maka secara otomatis akan menjadi statusnya sebagai UMKM. Kebijakan ini kalau dari Menteri UMKM menindaklanjuti aspirasi para pengemudi. Sebagian besar asosiasi pengemudi ojek online menginginkan status sebagai pelaku UMKM.

Di line telepon maupun layanan WhatsApp per 3 hari ya, 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sementara, Asosiasi atau Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menolak status ojek daring atau ojek online menjadi UMKM. Ketua SPAI Lili Pujiati menjelaskan hubungan kerja antara ojek online dan aplikator telah diatur dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya kalau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan mereka sudah masuk ke dalam hal itu. Dan kalau keuntungannya apa sudah masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu ada bantuan hari raya. Kalau di pekerja formal lainnya namanya THR ya, kalau ojek online BHR, bantuan hari raya. Lalu tentang perlindungan ketenagakerjaan dari kecelakaan kerja, ketika terjadi kecelakaan di jalan ya, tabrakan dan lain sebagainya, itu ada BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Lalu dari unsur pekerjaannya, kalau ada hak untuk cuti, hak untuk libur, maksimal berapa jam, tidak bisa langsung dipaksakan, diforsir, meskipun ini fleksibel. Sekali lagi, kalau untuk ojek online itu bisa semaunya bagi driver. Sejauh yang saya tahu ya, kalau driver ingin narik itu sampai 20 jam, hanya istirahat 5 jam saja, ya nggak masalah juga. Karena dengan begitu tentu saja pendapatnya akan lebih banyak lagi. Lalu juga soal upah. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu melekat teratur dalam mengatur dalam upah atau UMR. Sementara sampai dengan detik ini masih debatable. Kalau sebagai pekerja masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja karena jam kerjanya tergantung drivernya, bukan mengikuti peraturan aplikator. Dan bebas, mau sehari cuma sejam dua jam, sementara mungkin punya pekerjaan tetap ya, lalu kemudian pulang kerja, mereka menyalakan aplikasi untuk ojek online, itu pun gak masalah. Jadi untuk upah minimum regional maupun provinsi itu sulit untuk diterapkan. Karena hubungannya tuh bukan pekerja tapi mitra, setara hak. Jadi bukan sebagai pekerja. Lalu juga sebenarnya kalau dari SPAI menegaskan unsur hubungan kerja itu sudah terpenuhi semua dalam aplikasi yang digunakan pengemudi ojek online. Seperti pekerjaan untuk pengantaran penumpang, barang, makanan sudah ditentukan oleh dari aplikator. Begitu pula dengan unsur upah berupa upah satuan hasil yang dibayarkan oleh platform bila pengemudi ojek online menyelesaikan pekerjaan tadi. Penghitungan upah ini berdasarkan algoritma platform beserta potongan aplikator yang ditentukan sejauh ini kan sepihak oleh aplikator. Tapi kemarin itu pemerintah mengatur itu. Jadi enggak boleh lagi 20% potongannya untuk aplikator, tapi hanya 8% saja potongannya, sehingga sisanya itu bisa masuk ke kantong dari drivernya. Dan dari perbincangan saya dengan driver online beberapa kali saya ngobrol, ya benar. Bulan Juli kemarin mulai terapkan 1 Juli. Dan saya menanyakan bahwa bagaimana pendapatannya dari bulan-bulan sebelumnya semenjak ini potongan menjadi 8%. Alhamdulillah meningkat, meskipun katanya tidak signifikan karena ada beberapa jenis dari tambahan bonusnya itu yang dihilangkan, seperti

0: trip lagi, satu pengantaran penumpang lagi, mereka akan dapat bonus lagi. Karena kalau menurut mereka ketika itu sudah terpenuhi, bonus itu selisihnya untuk potongan 8% dan 20% itu tidak terlalu beda jauh. Tapi enaknya sekarang ini, nggak perlu lagi ngejar targetnya. Dan mengutamakan juga untuk tarif-tarif besar atau pengantaran jarak jauh, sehingga lebih terasa. Tapi resikonya tentu saja, ketika mengantarkan jauh, tarifnya besar, kemudian pulangnya kadang kosong katanya. Jadi plus minus lah. Itu masih dalam kategori undang-undang ketenagakerjaan ketika itu. Nah, sekarang ini rencananya akan ditatangani perpres, akan beralih menjadi statusnya UMKM. Tanggapan Anda gimana nih? Ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari, Pak.
1: Ya, salam sehat, salam tangguh, Mas Fajar Nugroho.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan nih, Pak Rino.
1: Salam
0: merah
1: putih. Kalau misalkan terkait UMKM ini ojol dikategorikan ke situ, Mas Fajar. Nah, ini kan harus dibuat regulasi yang sinkron ya. Mm-hmm. Karena kan selama ini kan di bawah tenaga kerjaan itu, mereka kan sebagai mitra kan. Mm-hmm. Nah, dari tarif awal itu sejak mereka ada 20%, ada insentif, ya kan, ada target, dan ada jam kerja, kan gitu kan. Mm-hmm. Nah, terakhir dan perkembangannya, yang baru-baru ini kan 8% tuh.
0: Iya.
1: Tapi saya sebagai masyarakat pengguna fasilitas aplikasi online ini, Mas Fajar, saya pernah bertanya beberapa kali ke mereka, tarif 8% itu benar adanya, cuman tetap dipotong ada biaya asuransi, ya kan? Terus ada biaya apa lagi, satu lagi, ada dua itu. Jadi sebelum 8% itu, masih yang 20% itu tidak ada, ya kan? Jadi plus minusnya ada, ya kan? Seperti misalkan jarak yang cukup jauh, tarifnya besar, tapi begitu dia mau balik ya, biasanya di jam terakhir operasional, bisa jam 11 malam, mereka harus menunggu bahkan bisa kosong. Nah, kalau yang UMKM, berarti kan nanti ada Kepres tuh, Mas Fajar.
0: Iya.
1: Ya. Nah, Kepres ini ketika ojol masuk dalam kategori UMKM, nah saran saya nih sebagai pengguna fasilitas ojol ya, Mas Fajar ya, pada Bapak Presiden dan Menteri terkait, mereka itu diberikan salary atau misalkan apa ya, insentif untuk menutupin biaya bahan bakar mereka,
0: bensin ya, bensin
1: itu. Nah, dengan seperti itu, saya rasa beban untuk driver ojol berkurang itu, Mas Fajar, ya kan? Karena yang saya tanya langsung ke mereka, itu kan mereka satu hari itu bisa mengisi BBM dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kalau dia motor bebek 50.000 maksimal. Lain yang motor metik yang
0: kalau metik itu dia ngisinya ganti baterai biasanya tuh, Pak Matoli.
1: Iya.
0: Sorry Pak, Pak Marino kok Matoli.
1: Iya, siap lanjut Mas. Ya kalau dia metik, dia yang 150 Mas.
0: Oh, kometik sih, sorry. Yang elektrik.
1: Oh, nah kalau yang elektrik itu kan dia kan dari ini ya, fasilitas dari aplikasinya ya.
0: Iya, fasilitasnya, iya.
1: Nah, kalau itu Mas Fajar, mereka ngeluhkan itu biaya apa untuk baterai sewa. Sewa baterai.
0: Oh, sewa baterai, iya.
1: Nah, itu sangat membebani. Kenapa? Mereka ada beban sewa baterai. Dan yang kedua juga ada beban sewa kendaraan, kan gitu. Meskipun kendaraan dibawa pulang, mereka tetap dibebani seperti itu, Mas Panjang, gitu. Nah, sama yang terakhir, yang mobil. Mobil itu ada, kalau di Sumatera Utara, di Medan, Grab itu kerjasama sama pihak ketiga, namanya PT Transportasi Indonesia, singkat PIA, mitra-mitra mereka. Nah, driver itu ketika mau menjadi mitra, disurvei, ya kan, terus dikasih beban jaminan 5.000 pada waktu itu ya, terus mereka diberikan kendaraan setelah disurvei layak,

0: Nah, mereka dibebanin yang pertama, begitu kita melek mata, 160.000 itu sewa per hari. Oke. Okay? Yang kedua, biaya bensin kalau dia mobil 150.000. Oke. Ketiga, top up pulsa, saldo 100.000. Berarti kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 400 lebih ya. Nah, driver bayangkan aja melek mata, mereka harus dapatkan satu hari 500.000, Mas Fajar. Ya kan? Nah, dengan ongkos ada yang nyampaikan seperti ongkos becak kan gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, ongkos becak itu dekat ya mungkin sekitar 15 ribuan kan gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, makanya sangat-sangat apresiasi ke Bapak Presiden. Pak, kalau memang ini kepres, mereka masuk kategori UMKM Mas Fajar, bantu mereka subsidi untuk transportasi. Ibaratnya kalau kita gaji itu kalau dulu masa saya ya di perusahaan, ini lu 3 bulan pertama kita cuma ngasih uang transportasi mau makan ya gitu ya. Sebelum kasih gaji penuh gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi misalkan mereka
1: jadi justru itu insentif-insentif seperti itu yang dibutuhkan ya ketimbang jadi kategori UMKM ya.
0: Iya, karena jika kalau misalkan pemerintah mau masukkan mereka kategori UMKM, berarti kan mereka ini kan sebagai pemilik usaha, bukan lagi mitra.
1: Iya.
0: Iya kan, sebagai kategori UMKM kan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi mereka sebagai pemilik usaha, nah kita hadirnya pemerintah di situ di mereka, nah kita kasih subsidi sama mereka minimal untuk biaya transportasi minyak per hari Mas Fajar. Itu mengurangin beban mereka pada saat mereka harus dipotong biaya sewa aplikasi itu. Itu Mas Fajar.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Fajar. Selamat menjelang 17 Agustus. Salam merah putih.
1: Salam merah putih, Mbak Gaby di Jogja. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Mas.
1: Iya, silakan Mbak Gaby.
2: Ini yang terakhir kan? tinggal beberapa menit lagi.
1: Iya, silakan.
2: Aku tuh anu ya, rasanya apa? Kenapa mesti? Tapi kalau di asosiasi pengemudinya setuju ya?
1: Ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi saya sebutkan tadi yang tidak setuju itu dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI.
2: Ada yang juga ibu-ibu tadi ya. Aku lebih cenderung ke yang ibu-ibu sama yang angkutan itu. Rasanya ganjil gitu loh. Ganjilnya gimana? Ojol itu amat sangat tergantung pada aplikasi yang tidak lepas dari pemotongan yang cukup besar ya. Sementara penyebutan satu
1: pemotongannya kan sudah jadi 8% sekarang.
2: Ya, 8% tapi sebenarnya kan potongannya lebih besar itu dari kapan itu didiskusikan di sini juga. Jadi mereka tidak 8% setelah 8% itu lalu
1: ada potongan lain.
2: Malah lebih besar potongannya daripada yang sebelumnya. Coba bayangin. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau UMKM itu kan pengertian saya itu kan mandiri menentukan harga sendiri lalu
1: kemudian
2: yang punya usaha yang pokoknya yang variatif gitulah. Nah, sementara ini untuk lalu kemudian nanti pas pajak lagi
1: pajaknya enggak udah dipastikan enggak kena pajak.
2: Enggak ada pajak.
1: Enggak ada.
2: Puji Tuhan, syukur.
1: Iya, tetap juga harus diperintahkan oleh asosiasi kepada asosiasi aplikator untuk tetap memberikan bantuan hari raya. Jadi enggak hilang. Meskipun nanti kan kalau UMKM kan enggak mungkin dapat THR ya. Kalau usaha sendiri kita sebagai pengusaha nih usaha wira swasta kan enggak mungkin kita dapat THR sendiri gitu kan. Nah, tapi pemerintah mengatakan itu wajib diberikan dari aplikator kepada driver. Enggak hilang.
2: Keuntungannya satu itu.
1: Enggak, itu yang dikhawatirkan. Kalau keuntungannya itu sama seperti UMKM lain seperti dapat peminjaman KUR ya, kredit yang ringan, bunganya ringan, lalu juga fasilitas. Kalau UMKM itu dapat pendampingan ketika pelatihan, ketika membuka usaha. Nah, itu semua deh, semua fasilitas yang diberikan UMKM itu akhirnya nanti juga akan kena ke ojek online. Sementara kalau sekarang ini ojek online itu di bawah undang-undang ketenagakerjaan. Yang hilang apa? Yang hilang adalah jaminan kecelakaan kerja atau BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan. Itu yang dirasa kalau dari serikat yang menolak itu, dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia itu sedih kalau itu dihilangkan. Sementara itu yang dibutuhkan untuk yang kerja di jalanan tiap hari gitu.
2: Ya, kalau aku sih lebih condong yang jaminan apa itu masih ada gitu, yang serikat.
1: Iya, iya.
2: Aku kalau di UMKM itu aku rasanya tuh enggak gitu loh. Enggak serak,
1: agak janggal gitu ya. Ya, itu tadi benar sih apa yang disampaikan Mbak Gebe. Kalau usaha sendiri itu kan menentukan tarif sendiri, harga sendiri gitu ya. Sementara itu terikat dengan aturan aplikator. Jadi sebagai pekerja gitu, bahkan sebutan mitra pun nggak setara kedudukannya, nggak ada bargaining power juga.
2: Nggak punya kewenangan pun.
1: Iya, oke.
2: Baik. Penumpang pun juga tidak.
1: Baik. Terima kasih.
2: Aku tuh kasihan sama mas driver itu.
1: Iya.
2: Gimana ya?
1: Nanti kita akan tunggu saja nih, dari pemerintah kan masih dalam penyusunan draftnya nih, dari perpresnya belum ditandatanganin, masih dalam finalisasi. Kita nanti kan nunggu aja apakah di situ juga termaktub tercantum soal perlindungan ketenaga kerjaan juga masih tetap dapat atau gimana. Kita masih tunggu ya.
2: Oh iya,
1: okay.
2: Semoga aturan yang dibuat itu menguntungkan orang kecil, jangan malah jadi
1: yang oke, baik, makasih Mbak Gebe.
2: Selamat pagi Mas.
1: Lagi.
2: Tugas ya.
1: Ya, sama-sama, terima kasih. Pak Cipto, terakhir mungkin Pak Cipto, selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak.
3: Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Yaitu masalah ojol itu, yang di Jakarta itu saya sok kasihan itu, kalau salah naruh motor tuh suka dicopot pentilnya itu sama, aduh, itu
1: ada aja. Oke, baik, makasih Pak Cipta. Yuk. Ya, demikian mendengar perbincangan kita dalam Kopi Pro 3. Ngobrol-ngobrol sama pendengar, terima kasih atas komentar dan opini Anda yang sudah masuk melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RR. Kita menunggu nih nanti aturannya apakah termaktub atau tercantum juga. Kalau tadi sudah dipastikan bahwa hak untuk bantuan hari raya itu tidak akan hilang, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap memberikan bantuan hari raya. Itu beberapa kecemasan yang dirasa ketika beralih statusnya menjadi UMKM, dan juga soal pajak UMKM, dan ternyata sudah ikut juga aturan UMKM bahwa di bawah 500 juta per bulan itu bebas pajak. Kita jelang warta berita.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ketenagakerjaan Yusri membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150.000 peserta.
1: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirli, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
1: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan, mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
2: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
3: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
2: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
4: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
5: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
4: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
4: Melalui Ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
7: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
8: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
9: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
2: Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya.
10: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Jadi Transmigrasi Patriot atau Transpatriot adalah program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengubah paradigma lama transmigrasi dari yang semula hanya sekedar memindahkan atau merelokasi fisik penduduk menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pembangunan ekosistem ekonomi baru yang terbuka dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Jadi mereka ini terdiri dari para mahasiswa lulusan D4 dan S1, kemudian akademisi, peneliti, hingga guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau dilihat dari program ini, ternyata ini tidak hanya dirancang untuk sekedar pemukiman ekonomi, melainkan juga sebagai sistem pertahanan berlapis yang didasarkan juga pada mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas sedikit soal ini ya, di mana ternyata program transmigrasi atau transpatriot ini tujuannya juga sebagai sistem pertahanan berlapis untuk menempatkan program ini sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelihatannya kami sudah bersama dengan pengamat intelijen negara, Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat pagi, Pak.
11: Selamat pagi, Pak.
1: Pak Wawan. Jadi kalau kita bicara mengenai transmigrasi patriot ini, sebenarnya sejauh mana bisa dihubungkan dengan pertahanan non-militer untuk menjaga NKRI, Pak Wawan?
11: Sebetulnya Urgensi transmigrasi Patriot itu terletak pada kebutuhan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi lokal. Dan program ini mendesak untuk mengatasi ketimpangan wilayah, menarik investasi, mengentaskan kemiskinan, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui penerjuan sumber daya manusia unggul ke daerah-daerah terluar. Maka kalau kaitannya dengan ketahanan tadi, dengan mengisi seperti hal yang saya sebutkan tadi, maka masyarakat sana tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat kontraproduktif dari berbagai kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan. Dengan demikian maka masyarakat pemikirannya bisa drive untuk bagaimana sih sebetulnya memajukan wilayah itu sehingga menjadi kawasan yang produktif secara mandiri. Jadi tidak perlu harus pergi ke luar negeri atau ke wilayah lain, tapi di situ justru tercipta suatu ketahanan pangan, ketahanan ilmu pengetahuan, ketahanan investasi, ketahanan potensi-potensi lokal yang akhirnya mereka justru sangat kuat untuk bagaimana mendukung ketahanan nasional. Demikian.
1: Jadi kalau ekonominya tidak kuat, pangannya tidak kuat, pendidikan tidak kuat, akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar lah begitu, yang bisa mempengaruhi ketahanan negara kita begitu ya, Pak Wawan ya.
11: Betul. Nah, dan kita ingin
1: soalnya, silakan Pak.
11: Lanjut Pak. Soalnya output dari ekspedisi Patriot itu merupakan salah satu tahapan dari program transmigrasi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang berupa dokumen riset, data empiris, dan rekomendasi strategis pemetaan potensi wilayah di ratusan kawasan transmigrasi. Dan hasil riset ini menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kalau masalah ekonomi tertata secara baik, ke yang lain itu lebih mudah. Karena apa? So much cannot wait. Masalah perut tidak bisa menunggu.
1: Betul.
11: Demikian. Oleh karenanya, itu yang ekonomi menjadi basis dari semuanya.
1: Nah, mereka kan di awal ini kan melakukan pemetaan, riset, dan sebagainya sebagai bahan lah untuk tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah itu ya, Pak Wawan ya. Nah, itu sebaiknya tindak lanjut dari hasil riset mereka kan harusnya kan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Harusnya bagaimana itu, Pak Wawan? Agar memang jadi nyata bentuknya kekuatan pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
11: Prinsipnya itu harus top down ataupun down top. Jadi semuanya harus saling mengisi. Dari atas memberikan driving untuk programnya, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Dari bawah itu juga ada respons bagaimana supaya ada outcome yang baik. Ya, outcome dari program atau hasil nyata dari program tim ekspedisi Patriot itu yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berfokus pada pemetaan potensi lokal. Jadi lokal ini memang harus diberdayakan. Kemudian penyusunan rantai pasok dan pengentasan kemiskinan di kawasan transmigrasi, di mana sebanyak ada 1.250 Patriot muda telah diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi untuk mengimplementasikan hasil riset dan menghadirkan solusi konkret pembangunan. Jadi dia inilah yang nanti mendrive yang telah diterjunkan itu, yang pada akhirnya bagaimana sih membina masyarakat. Karena masyarakat kan tidak lantas dilepas begitu saja tanpa suatu upaya-upaya pemberian pemahaman, supaya mereka ini tidak menjadi trial and error. Jadi sudah ada driving lessons dan kita ingin ada ketersambungan untuk apa? Evaluasi. Jadi ada input, ada output, ada feedback. Nah, ini nantinya akhirnya bisa terpetakan sejauh mana persentase pemahaman yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu. Demikian.
1: Di zaman-zaman sebelumnya kan sebenarnya kan bentuk-bentuk program seperti ini juga ada, di mana menurunkan tim ahli, melakukan riset, pendataan dan sebagainya ya, Pak Wawan ya. Tapi kan tindak lanjutnya yang lemah. Nah, ini yang harus diperkuat tindak lanjutnya kalau begitu ya, Pak Wawan ya.
11: Betul, karena pada prinsipnya kan kita tidak ingin hanya menjadi apa program asal-asalan,
1: yeah,
11: atau hanya menerima saja, habis itu setelah dananya habis terus akhirnya nggak jelas, minta lagi kan tidak demikian. Kita ingin memberikan kail, dan kail inilah yang bisa untuk mencari ikan, bukan diberi ikan. Mungkin pada tahap awal diberi ikan, tapi setelahnya dikasih beri kail, sehingga mereka akan terus bergerak menjadi orang yang tangguh di dalam mentality untuk bisa meraih kemajuan itu secara mandiri di bawah juga bimbingan dari apa namanya tadi patriot muda tadi, di mana ini nanti akan saling give and take ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya apa ini kita lihat bahwa kepentingan nasional ini berkait erat dengan program transformasi transmigrasi modern melalui pengerahan ribuan generasi muda, akademisi dan mahasiswa di dalam tim ekspedisi Patriot itu oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengelola potensi daerah, memperkuat ekonomi lokal serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru demi pemerataan keadilan pembangunan Indonesia. Kalau ini nanti sudah merata dan semua wilayah-wilayah itu tumbuh, maka akhirnya ini nanti akhirnya memberikan kontribusi dari bawah ke atas dan juga ke samping, karena mereka akan meniru, yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru, kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum, apa yang salah dengan kami, dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya tutorial dari antara mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
1: Ya. Demikian. Nah, mereka kan juga diberikan pelatihan Komcat oleh Kemenhan ya, Pak Wawan ya. Dan maksudnya kan ini apabila mereka memang dibutuhkan sewaktu-waktu jika negara menghadapi ancaman fisik atau militer, mereka juga bisa digerakkan. Nah, itu bagaimana Pak juga menanggapi itu?
11: Transmigrasi Patriot dan keamanan nasional itu mengintegrasikan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan dengan pertahanan negara. Program ini menempatkan transmigrasi pilihan yang dilatih sebagai komponen cadangan untuk memperkuat kedaulatan, mengamankan wilayah strategis, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah terluar. Dengan latihan-latihan yang ada melalui Komcat, maka semangat nasionalisme, semangat wawasan kebangsaan, pemikiran cinta tanah air dan patriotik ini akan terus apa membara di dalam dadanya. Dan inilah yang bisa membuat mereka lebih tahan terhadap sebagai segala bentuk ujian lah ya, ujian hidup maupun ujian misalnya pengaruh-pengaruh ideologi atau pengaruh gadget-gadget yang masuk ke langsung gadget yang kalau dibaca itu bisa mempengaruhi pemikirannya. Dengan upaya dari Komcat tadi, maka akhirnya dia juga mulai berpikir untuk bisa menanyakan ini kepada teman-teman sekeliling, ini kok ada yang masuk pengaruh seperti ini, lantas bagaimana? Nah, mereka akan mendiskusikan sehingga tercipta suatu ketahanan untuk bagaimana mengamankan wilayah strategis itu, Mas.
1: Ya, nah kalau kita lihat wilayahnya kan memang rata-rata ini wilayah yang boleh dikatakan dekat dengan perbatasan negara lain, Pak Wawan ya, tempat mereka ditempatkan begitu. Nah, ini kan harus ada sinergi tiga komponen kalau begitu kan, TNI, Polri, dan juga mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil begitu. Harusnya sinerginya bagaimana agar memang berjalan baik di lapangan, Pak Wawan?
11: Ya, peran intelijen khususnya melalui sinergi dengan Badan Intelijen Negara, Polri, KPK, dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel dari Kejagung, dan program transmigrasi Patriot itu difokuskan pada pengamanan kebijakan, mitigasi risiko hukum, dan pencegahan penyimpangan atau korupsi, aku mau memastikan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan bersih dan akuntabel. Kalau di perbatasan ada pengaruh-pengaruh luar, itu sebetulnya kita perlu juga memberikan pemahaman kepada mereka, karena di perbatasan biasanya siaran radio dan televisi itu lebih lebih dekat kepada negara sebelah biasanya.
1: Yeah.
11: Karena memang pemancarnya kan dia lebih dekat. Dan memang ada undang-undang di mana ketentuan internasional kita tidak boleh pemancar kita melampaui terlalu jauh dari perbatasan negara sebelah. Nah, dengan adanya ini maka kemungkinan siaran-siaran dari negara sebelah itu masuk yang kadang-kadang itu tanpa terfilter.
1: Ya.
11: Apalagi kalau pemancarnya dia lebih tinggi di atas gunung sementara kita di dataran rendah, tentu kalah cepat. Dan ini yang perlu kewaspadaan bahwa kita ada satu counter atau satu kontra pemikiran. Kalau misalnya ada yang siaran-siaran yang tidak baik atau justru menciptakan suasana panas ataupun pemberontakan dan sebagainya di perbatasan, maka inilah yang pembina-pembina muda yang diterjunkan itu justrulah yang wajib untuk memberikan pemahaman baik lewat siaran radio, televisi maupun online yang lebih mendidik. Karena biasanya tidak hanya di Indonesia, perbatasan kayak di Xinjiang itu kan terjadi pemberontakan karena terpengaruh negara sebelah dari pecahan-pecahan Uni Soviet dulu misalnya. Hal seperti ini kan kita juga harus menyadari, maka ini kerja keras dari semua aparat keamanan untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman supaya tetap ada cinta tanah air. Demikian.
1: Jadi keberadaan dari Transmigrasi Patriot ini sudah sesuailah dengan mandat dari Presiden Prabowo yang menempatkan program ini atau program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer lah untuk negara kita, begitu ya Pak Wan ya?
11: Betul Mas, karena kita dulu juga ada pemikiran transmigrasi nelayan.
1: Iya.
11: Di mana itu mengisi pos-pos atau pulau-pulau yang tidak terisi. Kemudian di jalur-jalur pantai-pantai yang tidak ada penduduk, sehingga waktu itu juga untuk penyelundupan, baik penyelundupan senjata maupun penyelundupan ilegal lainnya, termasuk narkoba dan sebagainya. Nah tentu itu tidak bisa dilepas begitu saja, tentu juga ada pembimbingnya dari aparat keamanan yang bertugas. Oleh karenanya ini kan memang kita ingin tercipta sebuah ketahanan nasional secara menyeluruh, sehingga daerah-daerah yang kosong itu tidak dibiarkan begitu saja kosong, sehingga memungkinkan untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan gerakan-gerakan ilegal atau juga pelanggaran hukum lainnya. Itu yang mudah-mudahan ini bisa tercapai dari keinginan Presiden Indonesia untuk bisa memantapkan sistem ketahanan nasional berbasis ketahanan rakyat semesta.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
11: Sama-sama, Mas.
1: Selamat pagi, Pak Wan. Oke, tadi pemerhati intelijen negara Wawan Hadi Purwanto ya, yang juga mantan pejabat dari BIN.
12: Masuk ke tengah.

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Nah, baik, kita masih akan bahas ya soal transmigrasi, di mana Kementerian Transmigrasi seperti kita ketahui ya sudah melepas 1476 personil tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh sebenarnya apa saja sih yang disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi terhadap para kader dari transmigrasi Patriot ini, lalu sejauh mana juga manfaatnya bagi sebuah daerah ketika mereka dikirim ke daerah tertentu. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, Pak Imam Muhadi, dan juga peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, dan Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kemenkes, Muhammad Ghofur. Pak Imam dan Pak Ghofur, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Saya mungkin ke Pak Ghofur dulu ya. Pak Ghofur, sebenarnya yang diberikan persiapannya oleh Kementerian Transmigrasi atau pemerintah ya terhadap para peserta Transmigrasi Patriot ini seperti apa itu, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi ini sudah tahun kedua.
1: Ya.
2: Ini jadi sejak 2025 terus ini di 2026. Tahun ini Kementerian memiliki persiapan yang jauh lebih matang daripada yang tahun sebelumnya, karena memang ada banyak hal yang kami temui di lapangan dari pelajaran tahun kemarin. Itu ada banyak tantangan dinamika di sana, baik itu secara teknis maupun substansi. Pembekalannya juga macam-macam ketika kami berangkat. Bahkan masing-masing kampus mitra dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu juga sudah persiapan juga. Jadi persiapannya mulai dari sisi teknis untuk keselamatan di lapangan,
1: untuk rescue.
2: Juga tentang substansi teori. Bahkan di Jakarta kemarin kami ada ministerial lecture. Jadi hampir semua kementerian yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi itu memberkali kami dari sisi substansi di sana.
1: Nah, itu ketika di lapangan sebenarnya penerapan dari pembekalan yang sudah dilakukan itu seperti apa itu, Pak?
2: Kalau di lapangan memang dinamis. Satu catatan utama adalah tahun ini 10 kampus mitra ini fokus itu kira-kira 80% di Papua. Terus selain itu masih ada daerah-daerah kawasan transmigrasi lain yang masih diprioritaskan. Nah, di lapangan sendiri tentu saja
3: kami
2: beradaptasi dengan berbagai hal, termasuk berbagai situasi lapangan yang berbeda satu sama lain. Sejak tahun kemarin memang problemnya itu ada tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan kultural, ada soal infrastruktur dasar juga, ada soal berbagai pelayanan
3: publik dasar kesehatan publik. Jadi memang kami masuk ke wilayah-wilayah lokus penelitian itu dengan berbagai ekspertis masing-masing kampus yang berbeda-beda, dan masing-masing kampus juga membawa berbagai macam tema yang sesuai dengan misinya masing-masing untuk kebagian kebaikan
1: bersama. Nah, tapi target besarnya dari gelombang kedua ini apa ini sebenarnya, Pak Ghofur?
2: Kalau dari Kementerian ada dua, Mak. Jadi yang pertama itu yang tentang infrastruktur dasar itu, lalu ada tentang investasi itu hilirisasi ekonomi. Jadi kira-kira target utamanya dari Kementerian ada.
1: Jadi target utama itu sebenarnya lebih kepada pendataan dulu, riset dulu, atau sudah dalam tahap pengembangan lebih lanjut begitu, Pak, dari potensi daerah tertentu?
2: Jadi di 2025 kemarin kami banyak sekali yang porsinya itu untuk riset. Lalu kemudian di tahun ini masih kami mendalami di daerah-daerah tertentu, lalu juga kami sudah mulai implementasi di tahun ini. Meski demikian, dalam bahasa kami, riset tidak akan pernah selesai. Kita tetap akan terus mendalami
3: lokasi-lokasi lokus yang tidak pernah akan selesai dibaca, tapi tahun ini akan lebih mulai masuk pada implementasi program, Pak Zaini.
1: Ya, tapi lokus yang memang menempatkan para transmigran patriot ini seperti apa sih, Pak? Lokusnya, Pak, sekarang ini, Pak, memang sudah siapkah begitu?
3: Harus diakui, hasil riset kami tahun kemarin memang masih banyak tantangan di lapangan. Lokasi-lokasi transmigrasi itu mungkin mayoritas masih mengalami setidaknya problem infrastruktur dasar dan pelayanan publik dasar, yang mana dua hal ini akan berimplikasi pada misalkan tentang hilirisasi ekonomi, misalkan tentang misalkan tentang pelayanan publiknya dan seterusnya, kira-kira gitu.
1: Jadi itu akan menjadi hambatan tersendiri begitu, Pak, bagi para transmigran patriot nantinya untuk implementasi ekspertis ataupun juga pembekalan yang sudah diberikan.
3: Kami akan menempatkan itu sebagai tantangan, Pak. Kami masih sedikit, itu bukan hambatan.
1: Tantangan begitu ya.
3: Bahwa teman-teman ini punya keseriusan di mana kami ingin menyumbangkan yang terbaik untuk NKRI, kira-kira seperti
1: itu. Oke, nah kalau Pak Imam, Pak, dari Perhimpunan Anak-anak Transmigran Indonesia begitu ya, apa harapan besar dari Pak Imam dan teman-teman dengan adanya program seperti ini? Jadi perubahan paradigma transmigrasi lah begitu, Pak Imam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan, saya Imam Mohadi. Saya asli dari Banyuwangi. Transmigrasi tahun 82 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi kebetulan kalau saya ini mungkin karena dari bahasanya dari bayi sudah di Kalimantan dan hampir semua wilayah saya sudah keliling. Problem utama transmigrasi itu pertama permasalahan infrastruktur dasar, mulai dari sarana prasarana jalan, kemudian kasus lahan yang sering menjadi problem di wilayah transmigrasi, dari mulai tumpang tindih. Kemudian ada hal pokok sebenarnya, beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, saya mendukung sekali dengan adanya transmigrasi patriot, tetapi memang jujur kita tidak pernah diajak diskusi kaitan dengan patriot. Walaupun misalnya dari awal berdirinya Patri tahun 2004, kita memang sudah berjuang habis-habisan kaitan dengan bagaimana kita pembelaan terhadap masalah transmigrasi, yang kedua pengembangan ekonomi di wilayah transmigrasi. Dulu kita pernah mengusulkan dengan adanya kota terpadu mandiri. Kota terpadu mandiri atau KTM itu memang betul-betul sudah menjadi pemicu berkembangnya wilayah-wilayah transmigrasi, terutama pengembangan UMKM. Kemudian dari kurang lebih 1567 desa definitif yang sudah menjadi desa definitif transmigrasi itu, di Indonesia cuma ada 154 kota terpadu mandiri. Jadi memang wilayah ekstransmigrasi kalau tidak menjadi kawasan memang tidak dibangun oleh kementerian, maka kita sedang mengupayakan wilayah ekstransmigrasi itu menjadi kawasan transmigrasi supaya ada pembangunan terutama jalan. Bulan yang lalu ketika musim hujan ada sekitar 200 ton sawit masyarakat di Kecamatan Sponti, Kabupaten Sukadana, Kayong Utara itu tidak bisa terjual dan membusuk. Akhirnya masyarakat menjadi korban. Beberapa kali kita mencoba berkomunikasi dengan kementerian untuk membantu terutama infrastruktur di semua wilayah di Indonesia. Nah, transmigrasi patriot ini kan diharap menjadi bisa menarik bagaimana investasi di daerah-daerah. Misalnya contoh di Skadau itu ada 11.000 batang durian bibit unggul hasilnya luar biasa bisa diekspor, tetapi sampai hari ini hanya terjual di, bahkan ketika musim durian itu di Kalimantan Barat itu harganya cuma 2.500 sampai 5.000. Nah itu mungkin bisa dikembangkan karena kita masukkan sekarang menjadi daerah kawasan transmigrasi. Yang kedua, beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman di baik di DPP Patri maupun DPD dan DPC Patri seluruh Indonesia. Harapan teman-teman itu jangan hanya bahwa transmigrasi patriot ini hanya sekedar program, tetapi bagaimana hasil dari transmigrasi patriot ini bisa memacu dan memicu pengembangan ekonomi terutama di wilayah transmigrasi yang sampai hari ini banyak daerah-daerah yang terbelakang. Kemudian yang ketiga,
5: permohonan dan permintaan teman-teman jangan sampai hanya di wilayah timur, sementara yeah. wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga kurang digerakkan. Mungkin itu dari kami harapan.
1: Ya. Nah, ini mungkin sama juga dengan masukan para pendengar kita sebelumnya ya, Pak Gofur ya, mengenai hasil kerja dari tim Transmigrasi Patriot. Jangan sampai hanya menjadi program, setelah itu berhenti, tidak ada tindak lanjutnya. Itu bagaimana, Pak Gofur menangkap itu, Pak?
2: Oh, itu saya sepakat sekali itu, Pak. Saya juga akan memacu rekan-rekan PIC juga di 10 tim. Mari kita kira-kira tidak menganggap ini sebagai program yang 4 bulan selesai.
1: Yeah.
2: Mari kita serius dan membuktikan bahwa kita punya outcome jangka panjang, kita juga punya keberlanjutan yang serius juga. Karena kira-kira begini, hasil di 2025 itu di 154 kawasan transmigrasi, ada banyak hal yang masih jadi PR. Waktu itu kita masih fokus di riset. Lalu sekarang kira-kira harusnya kita mulai setengah jalan untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang diprioritaskan. Baru setelah itu kemudian kita harus memikirkan bersama kira-kira bagaimana supaya Patriot ini jalan atau enggak jalan. Kalau masih jalan kita tetap akan bersama-sama. Kalaupun tidak jalan, siapa saja yang akan kita handover untuk program yang masih jangka panjang ini. Tentu saja dengan frame bahwa rekan-rekan transmigran, baik itu sudah ekstransmigran maupun itu anak cucunya yang sana, termasuk Pak Imam Muhadi, mereka pasti punya peran yang luar biasa untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi di wilayah-wilayah frontier itu. Bayangkan wilayah transmigrasi itu, Pak Zaini, itu rata-rata adalah wilayah yang jauh, terluar, terpencil, dan kita tahu bersama bahwa ada proses panjang di sana. Kita juga harus melakukan rekognisi terhadap warga lokal misalkan. Kita harusnya kalau ada warga lokal akan lebih menarik sekali, tapi kira-kira bayangan kami adalah transmigrasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Cuman memang dia harus dibangun secara holistik. Kita nggak bisa memikir secara parsial. Kita mikir ekonominya saja, kita mikir sosial budayanya saja pun tidak bisa. Jadi kira-kira memang semuanya holistik. Katakanlah soal infrastruktur dan buah durian tadi, dia adalah bukti bahwa interkonektivitas itu penting. Jadi bangun kawasan transmigrasi itu juga harus memikirkan korelasi dengan daerah-daerah penyangganya, kepada ekspor dan sebagainya, itu semuanya saling berhubungan.
1: Kira-kira dan itu intinya adalah infrastrukturnya kalau begitu ya, Pak Gofur ya.
2: Infrastruktur dan konektivitas itu mutlak diperlukan dalam banyak pelayanan dasar termasuk hilirisasi ekonomi.
1: Nah, itu apakah sudah ditekankan oleh tim Transmigrasi Patriot ini ya kepada kementerian terkait begitu ya, bahwa masalah infrastruktur ini menjadi hal yang sangat serius sebagai pendukung dari kerja tim begitu, Pak?
2: Oke, sementara memang kalau di Kementerian Transmigrasi ada 5 prioritas utama, nanti ada agraria, ada infrastruktur, ada translokal dan sebagainya. Tapi kami di lapangan kira-kira ini bukan satu-satunya tugas utama dari Kementerian dan kampus mitra. Kalau kami 10 kampus mitra plus Kementerian itu sedang kira-kira untuk bersama-sama dengan berbagai stakeholder termasuk pihak swasta untuk mengembangkan PR-PR yang masih banyak itu tadi, Pak Zaini.
1: Ya, tapi dengan waktu kerja beberapa bulan ya, Pak Gofur ya. Itu sejauh mana bisa menjadi langkah setengah jalan menuju yang lebih baik begitu. Nah, itu bagaimana, Pak Gofur?
2: Kalau kami di UGM, kami sangat punya concern yang dalam untuk bagaimana mensinergikan kerja kami ini dengan berbagai stakeholder di lapangan. Artinya datang ke pemerintah daerah dan kira-kira kita punya fakta integritas untuk jalan bareng itu mutlak dilakukan. Artinya 4 bulan ini hanya jalan awal saja. Bahkan mungkin infrastruktur dasar cuma bisa kami pilih di prioritas saja. Katakanlah pustunya yang tidak ada itu yang kami dorong. Kalau memang jalan jembatan yang tidak ada itu yang akan kita dorong. Sementara itu memang beberapa catatan yang harus kami berikan adalah Kementerian Transmigrasi memberikan akses untuk kalau ada catatan khusus tentang infrastruktur, kami punya beberapa channel yang bisa diprioritaskan dan bisa kita ajukan dan seterusnya. Memang untuk infrastruktur dasar secara utuh kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Katakanlah pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten. Khusus untuk Papua ada otoritas percepatan pembangunan Papua dan seterusnya.
1: Ya. Nah, Pak Imam sempatkah bertemu dengan Kementerian Transmigrasi seperti Bapak usulkan tadi ya, bahwa Transmigrasi Patriot ini jangan hanya fokus di kawasan timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Pernahkah menyampaikan usulan itu ke Kementerian, Pak Imam?
5: Saya mungkin orang yang termasuk paling sering mungkin dan termasuk orang paling cerewet menyuarakan suara masyarakat transmigrasi. Memang jujur saya dulu transmigrasi tahun 82 itu jalan kaki 27 kilo untuk bisa sampai lokasi transmigrasi 27 kilo. Kemudian sekolah kami 16 kilo jalan kaki tiap hari. Mungkin kalau tempat lain nggak akan mampu jalan kaki tiap hari 16 kilo untuk sekolah dasar. Dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SD itu saya tempuh 6 tahun itu tiap hari kami jalan kaki 16 kilo. Nah, lokasi saya itu di Sintang itu, dari saya transmigrasi tahun 82 sampai sekarang itu kondisi jalannya sama.
1: Dari tahun 82 sampai sekarang begitu?
5: Dari tahun 82 sampai sekarang itu kami belum pernah transmigrasi

0: akhirnya meninggal di jalan. Dan itu sering banget kondisi seperti ini. Nah, maka saya agak cerewet ketika menyampaikan pertama itu karena prasarana jalan mesti menjadi utama, walaupun itu tidak dibangun oleh Dinas Transmigrasi, paling tidak bisa dikomunikasikan dengan Kementerian PU. Yang kedua, kalau bisa memang clear and clean kaitan dengan lahan itu diselesaikan. Walaupun misalnya semakin saya bicara seperti itu, semakin juga belum tentu selesai kan, karena kita sudah menyelesaikan 23.325% kurang lebih 47.000 hektar lahan LO2 masyarakat yang sudah kita selesaikan dari tahun 2012. Nah, keinginan kami adalah bahwa transmigrasi ini, karena kami mengalami sendiri, zaman kita dulu transmigrasi kan 50-50, 50 pendatang, 50 warga lokal. Dan kami itu sampai hari ini belum pernah berkonflik dengan warga lokal. Bahkan menaat antara warga trans lokal dengan warga trans pendatang itu akrab banget, dan sudah banyak mereka menikah antara warga Dayak dan warga Jawa. Disitu. Kemudian pengembangan ekonomi di mana-mana, dengan adanya warga transmigrasi, maka ekonomi di daerah itu berkembang. 1567 desa yang terbentuk karena keberadaan transmigrasi itu sekarang sudah maju rata-rata. Penduduknya juga rata-rata sudah maju. Mayoritas sudah maju. Dari sawit misalnya, hampir semua wilayah perkebunan di Kalimantan Barat atau di Kalimantan secara umum, itu rata-rata di sana ada warga transmigrasi. Dan pendapatan mereka rata-rata di atas 30 juta per bulan. Bahkan saya pernah ke satu daerah, pendapatan mereka dalam satu bulan itu 300 juta lebih. Satu orang. Bahkan ada yang punya lahan seluas 250 hektar. Satu orang. Maka cara ekonomi sebenarnya tidak masalah mereka, tetapi memang yang paling utama itu sarana dan prasarana jalan. Paling utama itu. Terus yang kedua, kalau kaitan dengan potensi daerah, sebenarnya di setiap desa lokasi transmigrasi itu banyak sekali sarjana-sarjana, anak-anak transmigrasi yang sampai hari ini juga belum bekerja. Mereka cuma bekerja karena mereka punya lokasi sawit, setelah selesai menjadi sarjana IPK 3,6, mereka menjadi petani sawit. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti Mas Gogok bisa menjadi bahan untuk kerjasama. Hampir semua wilayah di Indonesia ini anak-anak trans punya universitas. Contoh misalnya Universitas Balikpapan itu yang punya Mas Randy. Mas Randy itu bendahara DPW Patri. Beliau owner dari Universitas Balikpapan. Kemudian Universitas Anur di Lampung itu maksimal 10.000 lebih. Itu yang punya juga pengurus Patri, pengurus trans gitu. Kemudian profesor-profesor dari anak-anak Patri itu sudah ribuan. Mungkin nanti bisa dilibatkan diskusi, karena memang kami yang mengalami langsung bagaimana problem utama di transmigrasi. Minimal kalau kita sebagai pelaku memahaminya secara kafah gitu, utuh gitu. Beda dengan mungkin yang dari luar gitu.
1: Nah, Pak Gopur, kalau yang disampaikan oleh Pak Imam tadi kan sebenarnya kan memang problematika besar itu, tantangan besarnya adalah infrastruktur dan juga masalah tanah ini, Pak. Ada dua hal ini kan yang besar kan begitu ya. Nah, itu sejauh mana kemudian Pak Gopur dan teman-teman yang 10 tim ini ya yakin bisa mendorong penyelesaian dua masalah itu dengan cepat? Pak Imam tadi cerita, Pak, dari tahun 82 jalan masih rusak loh, Pak. Infrastrukturnya masih berantakan begitu. Itu bagaimana, Pak Imam?
2: Pak Imam,
1: Pak Gopur, oke, silakan.
2: Siap. Jadi Bang Zaini, kami menemukan fakta yang sama hampir di seluruh lokasi risetnya UGM tahun kemarin. Jadi memang 30 tahun tidak kemana-mana dan kita masih menghadapi problem yang sama. Sementara itu, kira-kira UGM menjadi yang paling cerewet, sama persis dengan Pak Imam. Mari Pak Imam, kita lebih cerewet lagi supaya ini tidak hanya menjadi fokusnya Kementerian juga, meskipun harus kita akui Kementerian memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan daerah-daerah frontier ini, Bang Zaini. Cuman PR kita masih banyak dan tidak sederhana sama sekali. Jadi kira-kira mari bersama-sama kira-kira untuk mengembangkan PR-PR yang belum selesai tadi. Jadi bayangan kami, mungkin persoalan agraria dan konteks infrastruktur yang masih tertinggal itu tidak akan selesai dalam satu atau dua malam. Tidak selesai dalam 3 atau 4 bulan. Cuma

0: Kira-kira kalau kita ini masih punya keseriusan dan kita masih punya keinginan bersama, kita harus terus mendorong hal ini supaya sampai ketika keadilan infrastruktur dan aksesibilitas dan keadilan sosial itu hadir bersama kita. Kira-kira kayak gitu. Kami di UGM memang menerapkan apa standar pengabdian masyarakat yang setinggi mungkin supaya keadilan sosial dan keadilan aksesibilitas itu menjadi standar yang tidak bisa kita elakkan, dan dia menjadi pondasi program kami termasuk untuk transmigrasi patriot ini. Kira-kira begitu bangsa ini.
1: Pak Imam, tapi dari perhimpunan adakah perwakilan anak transmigrasi yang memang ada di wilayah yang sekarang ini ditempatkannya para transmigrasi patriot, Pak Imam?
2: Pengurus transmigrasi ini dari Sabang sampai Merauke ada pengurusnya, Mas.
1: Iya, iya.
2: Dari mulai kabupaten, apa provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kecamatan kita ada kepengurusannya. Di Papua itu ada pengurus DPD Patri Papua dan Papua Barat ada pengurusnya semuanya. Kemudian di hampir semua wilayah Indonesia kecuali Jawa Bali dan Nusa Tenggara ya itu nggak ada kepengurusannya. Kalau di wilayah transmigrasi semuanya ada kepengurusannya. Maka teman-teman sebenarnya ingin diskusi secara matang. Kalau diskusi kita itu kan sebenarnya sudah selesai. Problem utama transmigrasi itu ABCD-nya sudah selesai dan jalan keluarnya juga sudah kita buat kesimpulannya gitu loh. Tetapi memang mungkin antara kalau bahasa kami antara the solen dan pasien mungkin tidak nyambung gitu. Antara jadi problem utama transmigrasi ini misalnya A, penyelesaiannya harusnya juga B, tetapi di lapangan ternyata kita mengalami banyak sekali kendala. Misalnya gini, kalau beberapa usulan yang kita sampaikan kaitan dengan pembangunan jalan segala macam sering mentok di kementerian karena ketiadaan anggaran. Itu ini menjadi problem utama. Saya sering mendengar bupati-bupati di wilayah transmigrasi mereka mengeluh dengan kondisi jalan, tetapi ketika mengajukan perbaikan jalan di wilayah kawasan transmigrasi terbentur ketiadaan anggaran dari kementerian. Ini menjadi problem. Contoh misalnya kemarin diajukan anggaran totalnya ada 58 miliar usulan, tetapi yang sampai itu cuma 400 juta, cuma revitalisasi setiap sekolah. Ini menjadi problem. Jadi memang kalau diskusi kami di Patri itu hampir tiap minggu kita diskusi, itu diskusi kaitan dengan problematika transmigrasi. Tetapi memang mungkin perlu lebih nyambung lagi antara kami dengan kementerian, gitu. Mungkin kami agak lebih manis lagi agar bisa diterima lebih dalam lagi oleh kementerian, gitu. Itu Mas Gofur, makanya saya ngirim juga sama Mas Gofur nih. Oke,
1: mungkin Pak Gopur dan teman-teman dari tim ekspedisi transmigrasi patriot bisa bertemulah dengan perwakilan perhimpunan anak transmigrasi di daerah tempat mereka bertugas, karena mereka lah yang betul menapak dan paham betul daerahnya, begitu ya Pak Imam ya?
0: Persis.
1: Silakan Pak Gopur, bisa tanggapi sedikit.
0: Sekali karena Pak Zaini, jadi tempat kami di UGM di pusat studi pedesaan kawasan ini sudah melakukan riset tentang transmigrasi sejak 80-an. Dokumen-dokumennya ada di perpustakaan kami, dan kami sebagai junior dari para senior-senior kami itu juga agak mengelus dada. Karena ternyata banyak kesimpulan yang dituliskan di tahun itu kira-kira masih sama seperti sekarang problemnya. Artinya 30-40 tahun mungkin kita belum beranjak kemana-mana. Nah, saya masih percaya dengan jalan di Kementerian Ekspedisi Patriot ini. Cuman sekali lagi perlu kita kawal bersama-sama. Kalau kita itu menyesuaikan berbagai hal yang menjadi prioritas utama, dan kita 10 kampus mitra ini kompak untuk berjalan bersama, saya pikir kita punya jalan keluar yang bersama. Tapi hal itu harus dilengkapi dengan rekan-rekan di lapangan. Katakanlah teman-teman Patri juga saya baru tahu tadi pagi ternyata. Berarti mungkin ada berbagai stakeholder yang perlu kita gerak untuk gandeng bersama, kira-kira begitu bangsa ini.
1: Ya baik. Jadi,
0: yang awal itu banyak gitu. Jadi kira-kira kalau Pak Menteri bilang besok itu kalau misalkan patriot itu sudah tidak ada, kita tetap perlu untuk bersama-sama. Ya mungkin nggak patriot, kita demo untuk tetap ada terus misalkan begitu. Kalaupun tidak ada rekan-rekan Patri, tetap ada program-program yang prioritasnya untuk 3T, frontier dan Wilayah transmigrasi kira-kira kayak gitu.
1: Ya, ya. Pak Ima mungkin nanti kami bantu senggol-senggol Pak Wamen, Pak Viva Yoga lah untuk diperhatikan juga masukan dari penimpunan anak transmigran begitu ya, Pak Imam ya. Baik kalau begitu.
2: Kalau Mas Wamen sebentar, kalau Mas Wamen itu cukup dekat dengan kita.
1: Ya, ya.
2: Kebetulan dulu kita satu organisasi sama beliau. Kemudian saya orang yang paling sering komunikasi juga dengan beliau. Bahkan beliau pernah saya undang secara organisasi ke beberapa wilayah dan kita ajak diskusi dan saya tunjukkan kondisi ini loh, kondisi warga terapnya sebenarnya gitu. Nah, satu saja keinginan kami adalah kami ini Patri ini tidak pernah minta biaya kemanapun karena kita klinis seluruh Indonesia itu murni duit pribadi, kita tidak pernah minta ke pemerintah, kita tidak pernah minta kemana-mana. Keinginan kita cuma satu, bagaimana warga terus kita ingin menghentikan tangis warga terus yang sampai hari ini masih ada di beberapa tempat gitu. Contoh misalnya gini Mas, saya minggu yang lalu membantu warga kami di Wai Terusan, Lampung Tengah, yang dari tahun 97 sampai sekarang 3 SP itu desanya belum definitif dari tahun 97. Nah maka saya membantu mereka, ada 8 orang dari sana, saya bantu komunikasi dengan Dirjen Mas Sikit. Alhamdulillah suratnya sudah keluar dan semoga dalam waktu dekat sudah menjadi desa definitif. Karena takutnya nanti menjadi desa jariah untuk kita, kalau kita punya tugas tidak terselesaikan dan akhirnya mengorbankan warga yang jumlahnya ribuan.
1: Baik kalau begitu Pak Imam dan juga Pak Gopur, kami nantikan perkembangan dari program Transmigrasi Patriot. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Kabut asap kembali menyelimuti kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan yang menjadi ribuan kasus ISPA. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan kalau sudah baik.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah mengganggu anak pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan di bulan Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Raden Ayu Lasminingrat, seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sekolah keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 11 ya. 11 Agustus 2026 hari Selasa. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya. Masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana. Yang berikutnya juga sebagaimana kemarin kami sampaikan, tadi baru saja kami cek ke lapangan mengenai karena betapa antusiasnya pendaftar. Jadi kami memutuskan untuk menambah satu blok untuk memperbesar jumlah undangan bagi masyarakat yang sudah mendaftar. Tadi kami cek bisa sekitar 3.400 yang mungkin nanti akan kita bagi di acara pagi dan acara sore. Terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mulai pagi hari ini tadi dan mungkin sampai beberapa hari ke depan di beberapa ruas jalan veteran maupun di Merdeka Utara mungkin akan ada penyesuaian atau penutupan lalu lintas. Ini kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan.
2: Sejauh ini ada berapa masing-masing yang sudah terdaftar? Sudah ada berapa peserta yang mendaftar untuk hari ini?
1: Maksudnya peserta
2: masyarakat
1: undangan? Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336.000 pendaftar gitu. Yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500 tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi gitu. Dan tadi juga ada rencana mau mungkin ada penambahan tenda tetapi bukan untuk undangan, mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodir. Biasanya saudara-saudara kita banyak juga yang ikut nonton ya di luar pagar istana. Jadi kami tadi cek ke lapangan mungkin supaya menontonnya juga lebih enak, kami akan coba siapkan tempat yang lebih representatif.
3: Ada yang berbeda sama kejadian tahun sebelumnya?
4: Tahun ini mas,
3: dari apanya? Kursi acara kejutan-kejutan mas.
1: Ya pasti ada perbedaan. Kalau masalah kejutannya ya ditunggu nanti harganya. Namanya juga kejutan. Oke, terima kasih.
2: Mas, sejauh ini pejabat-pejabat negara seperti mantan presiden, mantan wakil presiden sudah disenggangkan juga.
1: Ya mulai hari ini kami dari panitia menugaskan beberapa pejabat-pejabat pemerintah untuk mengantar undangan secara resmi kepada seluruh presiden, wakil presiden maupun keluarga presiden maupun keluarga wakil presiden untuk mengundang secara resmi untuk hadir di dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi.
2: Mas, terkait dengan gladi kotor parsial ini, bagaimana mas setelah memantau jalannya ini?
5: Selesai.
2: Koreksi atau bagaimana?
1: Ya belum, kan ini baru penyesuaian awal ya. Penyesuaian awal, kalaupun ada koreksi belum terlalu banyak. Jadi mulai besok akan ada gladi kotor. Dan nanti di situ baru mulai kita akan lebih dalam lagi untuk mungkin melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau sekarang masih belum. Kalau untuk hari ini.
3: Berarti masuk bukan parsial lagi, tapi ini masih penyesuaian.
1: Ya masih penyesuaian aja. Oke, terima kasih teman-teman. Yang penting semangat.
6: Usulain boleh mas.
1: Usulain. Usulain. Usulain. Semangat.
7: Sama Pak Pratik ini dikabarkan sakit. Tadi akan menunjukkan diri dari Menko
1: Pmk.
3: Benar mas. Kata
1: beliau
3: sakit.
1: Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu?
3: Kabarnya.
1: Saya belum dengar. Siap, yang saya tahu siap. Saya tahu sehat, nggak ada apa kabar kalau beliau sedang sakit.
7: dan juga nggak
1: akan mengundurkan
7: diri.
1: Apa gue mengundurkan diri lagi? Sakit aja nggak mengundurkan diri. Belum ada.
7: Kalau Bang Mas, perpes ojol bagaimana nih Mas?
3: Hah?
7: Perpes ojol.
1: Kemarin. Oh jadi ya kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi perpres ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya mengenai apa namanya pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi, hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa pola bisnisnya kan ternyata setelah dipelajari banyak juga di situ polanya.
3: Jadi sebelum 17 Agustus ya Mas?
1: Ya.
3: Sebelum 17 Agustus katanya.
1: Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya. Saudara-saudara juga boleh cek bahwa secara real pelaksanaan di lapangannya pun juga sudah berjalan mengenai apa namanya pembagian hasil yang di angka 92 dan 8% itu sudah jalan juga di lapangan.
2: Mas, kemarin kan Menko Polkam bilang pejabat kayak semacam Kapolres, Kapolda, dan Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla ini aturannya masih bisa akan diganti begitu ya kalau misalnya daerahnya gagal menangin itu benar nggak sih Mas?
1: Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden satu segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu. Kemudian juga beliau sebagaimana kemarin juga kami sampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional itu kita dukung penuh. Dan dalam kesempatan ini saya juga mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dan tentu kami juga mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia mari kita berikan support dukungan doa kepada seluruh tim yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras ya berjibaku untuk memadamkan api ada beberapa yang karena terlalu lama menghirup dan terlalu banyak menghirup asap juga ada yang sakit jadi masalah karhutla ini marilah itu menjadi ini kita bersama-sama semua gitu ya. Kita tidak bisa membantu di lapangan kita bantu dengan doa dengan
2: support.
1: Tidak mudah. Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi. Termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan ada pre-wedding ya kalau saudara-saudara ingat itu kan. Nah jadi yang begitu-begitu mari kita semua mawas diri karena memang kali ini El Nino-nya cukup kuat dan cuaca cukup kering gitu. Termasuk OMC ya, operasi modifikasi cuaca. Desainnya semua kita persiapkan tetapi secara teknis penjelasan dari Kepala BMKG tidak selalu bisa didapati kondisi yang awannya memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan. Ini masalah teknis ya. Tapi semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baik. Gitu ya, cukup ya. Cukup, terima kasih. Aku mau lanjut dapat lagi ini.
7: Terima kasih Mas dan belanja pegawai.
0: Yang OP3, karena itu kan di daerah-daerah sempat jadi memang susah.
7: Yang
0: kan.
7: Udah, kiri, menyerah.
1: Dari mana lah ini? Kabar terus. Belum.
7: Oke, cukup ya. Jadi kado buat
3: RI ya, Mas. Hah? Jadi kado untuk hot RI, Mas.
1: Lah, tadi kan sudah saya jelaskan secara substantif. Hampir semuanya sudah selesai. kalau secara administratif nanti mohon waktu. Tapi kalau sudah betul-betul secara administratif ditandatangani kemudian diundangkan pasti akan kita sampaikan. Tetapi boleh kami sampaikan sekali lagi bahwa secara substantif semua sudah, insya Allah semua sudah selesai. Oke. Terima kasih semuanya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tipe A, Tanjung Priuk. Para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk, Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang mewakili, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia atau yang mewakili, serta yang saya hormati rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media untuk pelaksanaan konferensi pers pada siang hari ini. Dan mungkin juga saya mohon maaf dengan suasana yang panas, jadi saya melihat semangat dari teman-teman pers ini bukan main. Ya, dengan situasi yang panas ini bisa ataupun berkenan mengikuti siaran pers ini. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan api cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai yang dimuat di dalam dua kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi dua kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Nah, ini adalah merupakan modus ataupun pemberitahuan yang tidak benar, sehingga dilakukan pengamanan, kemudian juga dilakukan pemindaian terhadap barang-barang tersebut dengan menggunakan X-ray yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Hasil analisis citra menunjukkan pola muatan yang menunjukkan bahwa barang yang ada dalam kontainer itu adalah merupakan rokok yang diduga rokok ilegal. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan rokok SKM atau sigaret kretek mesin tanpa pita cukai atau rokok polos. Berdasarkan penelusuran, kedua kontainer tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan selanjutnya direncanakan dikirim ke wilayah Sumatera melalui jalur laut seperti apa yang tadi saya sampaikan pada awal. Ya, dari dua kontainer tersebut, petugas di Tanjung Priuk mengamankan kurang lebih 8.960.000 batang rokok ilegal dengan jenis sigaret kretek mesin, ya, dengan tidak dilengkapi ataupun dilekati pita cukai. Perkiraan barang mencapai 13,30 miliar dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 8,66 miliar yang terdiri dari potensi penerimaan cukai sebesar 6,68 miliar, pajak rokok sebesar 668 juta, PPNHT 1,31 miliar. Ya, proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai Tanjung Priuk dan Direktorat Penindakan Penyidikan Bea dan Cukai yang telah melakukan pengawasan berdasarkan analisis risiko dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Saya berharap ataupun kami berharap bahwa ini tidak terputus pada kegiatan ataupun penindakan hari ini saja. Ya, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ilegal ataupun kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat itu bisa kita eliminir semaksimal mungkin sehingga Bea Cukai bisa menjaga ataupun melindungi penerimaan negara maupun melindungi masyarakat dari barang-barang ataupun produk-produk ilegal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kami berharap mendapat respon dari masyarakat bahwa rokok ilegal adalah sangat-sangat merugikan karena dari situ dengan adanya pungutan cukai tentunya kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam hal untuk membiayai ya kesehatan masyarakat dalam hal ini melalui BPJS karena salah satu fungsi dari pengenaan cukai adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena rokok. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas siaran pers yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tambahan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priuk kepada AKBP Al-Rashidin Fajri. Kami silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
11: Yang terhormat Bapak Dirjen Bea dan Cukai, yang sama kami hormati Bapak Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Bapak Direktur Penyidikan dan Penyelidikan Penindakan Bea dan Cukai, Bapak Eksekutif General Manager PT Pelindo, dan senior komandan dan rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin, kami dari kepolisian sangat mengapresiasi dan tentunya kami siap untuk bersinergi dengan pihak Bea dan Cukai seperti selama ini yang sudah dilakukan. Tentunya ini sesuai dengan kehendak nasional seperti yang disampaikan Bapak Presiden, di mana potensi-potensi pelanggaran ini dapat mengganggu iklim serta penerimaan negara secara nasional. Kami mohon izin siap untuk melakukan segala daya dan upaya baik dalam bentuk pertukaran informasi maupun serta pembentukan tim analisa gabungan untuk membantu pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengungkapan berikutnya. Kami mohon izin, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
12: Demikian penyampaian konferensi oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Kami persilakan.
13: Ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama, apakah dari Bea Cukai sendiri melihat ada kecenderungan peningkatan penggunaan kontainer dalam distribusi rokok ilegal ini, terutama melalui transportasi kereta api, karena sebelum-sebelumnya kan kebanyakan itu lewat kapal atau lewat truk. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa strategi dari Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal agar tidak hanya berhenti dari kasus per kasus? Dan pertanyaan terakhir, untuk kereta ini kronologi persisnya bagaimana, Pak, bisa lolos? Karena kan setahu saya kalau kargo di kereta sendiri itu ada SOP, ada dari apakah ada pihak-pihak yang terkait dengan pengiriman pihak rokok ini, terus apakah akan ada tindakan nantinya terhadap pihak terkait dengan peredaran atau distribusi rokok ilegal dari Surabaya ke Tanjung Priok menggunakan kereta. Terima kasih.
14: Baik, untuk pertanyaannya dari
15: Komet ya,
14: dari CNBC ya, dalam hal peningkatan menggunakan pengangkutan kontainer ini untuk melalui kereta ini baru yang pertama kali ya. Ini adalah merupakan baru pertama kali ya, tentunya ini adalah merupakan tadi seperti saya bilang, ini adalah modus baru ya, menggunakan kereta, karena mungkin saat ini untuk perjalanan melalui transportasi melalui rute ataupun menggunakan truk mungkin terlalu banyak ranjau di jalanan, karena kita terus aktif melakukan penindakan ataupun pengawasan terhadap rute-rute yang kerap kali dilakukan ataupun digunakan untuk distribusi rokok ilegal, sehingga ini dicoba mungkin ini mungkin kemungkinan aman gitu dari apa namanya, dari ranjau ataupun dari pemeriksaan di jalan, karena mulai dari Surabaya langsung diangkut pakai kereta, terus kemudian sampai di Priuk ini kan hanya satu kali perjalanan, tidak ada transit menggunakan truk. Pasti ada transit di rest area atau di rumah makan, dan kita lakukan sering melakukan penegahan ataupun penindakan di rute-rute tersebut. Nah, untuk sampai dengan keterlibatan dari pihak kereta api ini perlu pendalaman ya, karena ini adalah merupakan kejadian yang pertama, tentu kita tidak bisa bisa memberikan penilaian bahwa oh, ada dugaan orang dalam, tapi kita perlu menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Ya, strategi dalam mencegah ini ya tentunya kita tidak akan berhenti ya. Kita tidak akan berhenti karena salah satu tugas dari Bea Cukai itu adalah mengawal ya, mengawal penerimaan negara agar dapat sesuai dengan apa yang menjadi ditargetkan oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa saya jawab.
12: Baik, selanjutnya kepada penanya lain.
15: Yang pertama terkait, kan dalam kasus ini pengiriman rokok ilegal ini dapat terdeteksi sebelum barangnya sampai ke wilayah ya Pak. Nah, mungkin faktor-faktor apa aja sih Pak yang membuat Bea Cukai ini berhasil melakukan identifikasi, ini dapat dielaborasi Pak. Terus yang kedua Pak, tadi disebutkan barangnya berasal dari wilayah Jawa Timur dan akan dikirim ke Sumatera itu. Mungkin spesifiknya boleh disebut wilayahnya di mana Pak? Dan apakah ini ada barang rokok impor ilegal juga Pak? Dan yang terakhir Pak, kalau sepanjang tahun 2026 Pak, dengan kasus yang saat ini Pak, ada berapa sih Pak kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai dan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan ada berapa? Terima kasih.
14: Baik, ya ini asal barang kenapa diketahui ya tentunya bisa dilihat dari merek rokok ya, merek rokok yang ada di depan teman-teman semua karena kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah merupakan salah satu sentra produksi rokok ya, dan mudah-mudahan ini kita akan tindak lanjuti tidak hanya sampai di apa namanya di sini. Mudah-mudahan kita bisa dalam rangka penyelidikan lanjutan kita bisa sampai siapa sebenarnya ataupun yang memiliki ataupun memproduksi rokok ilegal ini. Apalagi tadi? Kalau jumlah hasil penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sampai dengan saat ini sudah hampir 1 miliar lebih ya, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan Juli ya, tanggal 31 Juli data yang ada di Bea Cukai itu ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar berarti hampir 100% dari tahun lalu ya, tahun lalu kita setengah semester ataupun satu semester kita hanya mencapai 600 juta batang, tetapi saat ini kita sudah bisa berhasil sampai dengan 1,2 miliar. Ini merupakan suatu integritas ya dari pegawai Bea Cukai yang tidak henti-hentinya melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Demikian.
12: Satu penanya lagi.
14: Ya terakhir ya.
15: Mau minta detailnya Pak, mungkin terkait dengan produksi dari rokok ini tuh dari pendalaman Bea Cukai seperti apa, sudah berapa lama mereka produksi, posisi rumah produksi itu di mana dan cara mengelabuhinya seperti apa. Abis itu karena ini tidak ada pita cukainya ya Pak ya, mungkin boleh sedikit Pak bergeser update soal penambahan pita cukai rokok yang akan digagas ke Menkyu, update-nya sampai mana Pak? Terima kasih.
14: Baik, terima kasih dari Metro ya. Ini pertanyaannya adalah tentang pita cukai yang digagas oleh yang bisa saya jawab dulu ya, yang akan digagas oleh Menteri Keuangan ya, sampai dengan ini kita masih melakukan ini apa namanya kajian terhadap kemungkinan adanya layer baru di rokok ataupun pita cukai, karena kita menunggu apa keputusan dari Pak Menteri untuk hal tersebut. Karena Bea Cukai adalah eksekutor, jadi apa yang diputuskan ataupun kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan kita siap untuk melaksanakan itu. Ya.
16: lagi? Rumah produksi ya, kalau dilihat dari merek-merek apa namanya Hammer, Kermus, kemudian apalagi nih Gus E ya tentunya kita karena yang mereka lakukan adalah menggunakan jalur terputus ataupun strategi terputus ya, karena selama ini kita hanya menangkap supir ataupun kenek ataupun sarana pengangkut. Ketika kita upayakan untuk sampai kepada pemilik barang, mereka menyatakan bahwa tidak tahu gitu. Ya mungkin ini doktrinnya sudah kuat untuk sarana yang digunakan ataupun oleh sarana pengangkut ini. Demikian ya.
17: Pak, berarti di pendalaman yang di Surabaya itu belum ada nama tersangka ataupun pelaku ataupun lokasi rumah produksinya sudah didapatkan dari Bea Cukai?
16: Ya, sedang kita dalami itu. Mudah-mudahan dukungan dari teman-teman kita bisa berhasil mengungkap.
18: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
19: Beberapa waktu lalu seorang konten kreator melibatkan anak-anak untuk mempromosikan rokok elektrik. Aksi itu mendapat hujatan banyak dari banyak pihak mengingat anak merupakan pihak yang harus terlindungi baik dari konsumsi rokok maupun iklan. Meski telah meminta maaf, ia tetap dilaporkan ke pihak yang berwajib dan langkah pelaporan merupakan hal wajar karena perlindungan terhadap anak dari rokok tercantum dalam berbagai aturan mulai dari peraturan pemerintah hingga undang-undang. Bagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melihat fenomena viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak di ruang digital dan sejauh mana platform digital serta pelaku usaha harus bertanggung jawab mencegah anak menjadi sasaran promosi produk tersebut? Kami akan berbincang bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priyambodo.
18: Wawancara Pro 3.
19: Iya, melihat kasus yang viral kemarin mendapat sorotan publik yang begitu besar, dari sisi perlindungan konsumen, Pak, sebenarnya apa yang menjadi persoalan paling serius kalau melihat kasus itu?
20: Iya, kalau dari kami sih sebenarnya pertama memprihatinkan ya, kejadian tersebut. Pertama memang jelas-jelas ikan rokok itu digital sekarang sudah dilarang berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru 28 tahun 2024 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang sudah diganti sebelumnya. Nah, ini menjadi memprihatinkan bahwa ini ada dugaan pelanggaran serius terjadi gitu. Yang kedua, ini dugaan serius itu adalah melibatkan anak-anak sebagai konsumen rentan. Nah, tentunya iklan rokok di digital saja sudah dilarang dan ini menggunakan atau memanfaatkan anak-anak untuk menjadi satu media iklan promosi dan itu sangat memprihatinkan. Yang mana sebenarnya belum ada sebulan ya kita merayakan Hari Anak Nasional ya. Yang mana sebenarnya Hari Anak Nasional itu harusnya menjadi momentum bagaimana semua pihak untuk bisa mempererat atau memperkuat perlindungan terhadap anak itu sendiri. Tapi ternyata belum lama peringatan Hari Anak ternyata terjadilah sesuatu ini dan itu sangat memprihatinkan dan pasti YLKI melihat bahwa ini harus tidak boleh terjadi lagi dan kemarin juga kita mendorong Kemenkes dan Pembidis segera men-take down videonya. Dan yang kedua adalah kemarin laporan polisi itu juga kita dorong untuk polisi bersifat objektif dan juga bisa melakukan secara transparan agar bisa menjadi efek jera bagi semua para pihak.
2: Ya, tapi kalau di ruang digital ini, Pak Rio ya, kapan sih Pak sebuah konten itu sebenarnya sudah dapat dikatakan itu adalah aktivitas promosi, Pak?
20: Ya, sebenarnya kalau menampilkan gambar atau menunjukkan suatu apa namanya merek tertentu dan juga ada suatu hal, apalagi menggunakan benar-benar memperagakan dan juga cara mencontohkan bahkan juga kalau produknya dipampangkan dengan jelas, maka itu bagian dari konten promosi. Jadi konten promosi itu juga bagian dari memperagakan, mempertunjukkan dan sebagainya. Itu juga bagian dari konten, satu bagian dari promosi itu sendiri. Dan itu mungkin nanti penyidik bisa menafsirkan apakah ini bagian dari konten promosi atau tidak. Dan itu pasti ditafsirkan oleh ahli juga dari penyidik itu sendiri.
2: Walaupun itu secara spontan ketika seseorang atau konten kreator dalam live streaming.
20: Ya, harusnya itu mereka sudah mempelajari bahwa streaming mereka harus mempelajari mana yang boleh, mana yang tidak. Apalagi memang itu berkaitan dengan anak-anak. Dan produk ini kan produk yang sangat sensitif. Bahkan juga negara sudah mengatur bahwa aturan-aturan ini, bahkan promosi maupun penjualan terhadap anak-anak ini juga sudah diketatkan. Bahkan bukan kepada anak-anak aja, tapi lingkungan sekitar sekolah pun juga sudah diperketat untuk penjualan-penjualan rokok itu sendiri. Dan ini ya, sangat yang memprihatinkan bahwa harusnya seorang YouTuber maupun juga konten kreator bukan hanya paham soal konten saja, tapi paham terhadap regulasi-regulasi terkait. Jangan sampai membuat suatu konten promosi yang akhirnya adalah menabrak aturan dan juga mengorbankan suatu anak-anak dalam suatu konten promosi tertentu.
2: Ya, seberapa besar tanggung jawab konten kreator dan juga seberapa besar tanggung jawab perusahaan yang produknya muncul ini, Pak?
20: Ya, memang kami juga dulu mendorong bahwa periklanan ini bukan hanya soal korporasi saja, tapi orang ini kan sekarang korporasi ini juga iklan itu semakin meluas menggunakan influencer-influencer gitu. Juga menggunakan hal-hal yang lain. Dan itu kita menganggap itu menjadi satu kesatuan promosi yang juga harus menjadi satu untuk di bagaimana ke depan perlu diatur secara khusus sehingga ke depan ini punya suatu ikatan yang mengikat dari segi aturan sehingga perusahaan tidak semena-mena dalam hal menjual produk maupun juga melakukan konten promosi. Dan kalau di undang-undang perlindungan konsumen sendiri ya memang sudah diatur di dalam pasal 9 sampai mungkin sekarang pasal 15 atau 14 yang mengatur soal etika periklanan dan itu yang harus menjadi acuan sebagainya. Dan satu lagi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah ada undang-undang kesehatan, sudah ada PP-nya, aturan turunan PP kesehatan. Namun yang sampai sekarang ini memang aturan petunjuk teknis soal takedown iklan rokok ini memang belum diatur secara khusus. Dari ini sudah lama kita mendorong ini, juknis ini sudah lama kita dorong di Kemenkes, tapi memang sampai sekarang belum hadir. Artinya apa? Dalam hal ini memang ada suatu hambatan nanti dari Kemenkes dan Komdigi untuk bisa melakukan interaksi, melakukan takedown secara cepat. Apalagi kalau memang ini laporan dari masyarakat.
2: Pak, kadang saya kalau sebagai konsumen ini Pak ya, agak sulit ini Pak, membedakan konten biasa dengan konten yang memang ada muatan promosi atau iklan di situ. Gimana dong itu?
20: Nah, ini dia yang harus menjadi mencermati dari pemerintah ya. Memang YLKI juga beberapa kali juga mendiskusikan ini, mana konten yang memang sifatnya review, mana yang sifatnya adalah review, tapi bahkan dibungkus soal iklan. Ini kan menarik juga nih, Mas. Ini memang cermatan-cermatan ini kita bisa melihat dari track record dari suatu konsumen itu sendiri. Apakah memang ini dari konsumen betul, atau memang mereview produk karena itu bagian dari hak konsumen, atau memang mereka melakukan promosi dibungkus atas dasar review. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Saya pikir pemerintah harus cermat melihat track record dalam hal ini. Gak mungkin review ini hanya dilakukan sekali. Kalau reviewer, pasti mereka melakukan satu kali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau konsumen, saya pikir, itu juga sah saja. Tapi juga saya pikir ruang digital itu adalah suatu batasan yang harus menjadi batasan bahwa batas aman untuk ruang digital anak ini. Dan produk ini adalah produk bahaya yang tidak boleh ditampilkan dan juga diiklankan di ruang digital. Itu clear, sudah diatur.
2: Artinya ada celah pengawasan terbesar, Pak, ya, di situ ya?
20: Wah, sangat, celahnya sangat besar dan sangat terbuka lebar. Apalagi ruang digital ini sangat besar dan masif, dan pasti mereka memanfaatkan celah bagaimana kekosongan untuk media pengawasan. Karena pengawasannya ditekan oleh Kemdikbud tapi berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes. Dan kita tahu Kemenkes pasti mempunyai suatu kekurangan SDM di sana untuk bisa mengawasi. yang iklan luar ruang saja agak sulit, apalagi yang iklannya secara digital.
2: Iya. Bicara take down, Pak. Apakah take down sebuah konten itu cukup untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja atau segmentasi yang bukan pada peruntukannya?
20: Sanksi itu kan ada dua, ada banyak ya sanksi, yaitu bisa sanksi administratif, ada sanksi denda, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau sanksi administratif saja, kalau memang ini pelanggaran serius, untuk take down saja menurut saya nggak cukup untuk dilakukan take down saja. Tapi kalau memang ada dugaan mengarah kepada pidana, itu terbuka saja untuk dilaporkan secara pidana. Dan kami sangat mendukung itu, karena apa? Ini pelanggarannya adalah pelanggaran serius, menyangkut konsumen rentan. Bahkan KUHP kita juga mengarah bagaimana untuk anak juga diperkuat. Dan ini eksploit dugaan bagaimana memanfaatkan anak dalam hal mengiklankan ini juga menjadi pelanggaran serius, dugaannya pelanggaran serius. Dan itu saya pikir kami memikir bahwa nggak cukup secara administratif saja, bahkan kalau melakukan tindak lanjut sebagai pidana dilaporkan, dan itu sangat terbuka dan tentu endingnya adalah perlindungan anak. Makanya dalam hal ini bukan hanya kita mencoret Komdigi dan Kemenkes, tapi KPAI kita harapkan juga turun sehingga nantinya benar-benar ya uang digital kita memang betul-betul menciptakan uang yang ramah perlindungan terhadap anak itu yang kita inginkan.
2: Baik, kita tunggu nanti Pak bagaimana celah yang ada itu tertutup, dan juga harapannya adalah transparansi antara konten kreator dan juga produk itu lebih bisa mengedepankan edukasi mana yang boleh, mana yang tidak untuk dikonsumsi oleh segmentasi masyarakat tertentu. Baik, Pak Rio Priambodo, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Salam sehat.
20: Sama-sama Pak.
2: Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio

0: Dan kami kini akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Pak Firman.
1: Halo Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga ya, Pak Firman ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini
1: Alhamdulillah
0: viral.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak yang menjadi sorotan besar masyarakat kita. Sebenarnya Pak, kenapa sih Pak promosi lewat konten kreator itu dinilai lebih kuat daripada iklan biasa, Pak?
1: Oh iya, karena konten kreator ini relasi dengan para penggemarnya unik, yaitu mereka didasari oleh kekaguman atau paling tidak kedekatan profil antara influencer dengan para pengikutnya. Nah, sehingga apapun yang dikatakan oleh para influencer ini nanti akan diikuti atau didengarkan oleh para penggemarnya. Seperti itu relasinya.
0: Oke. Kalau begitu apa yang terjadi ketika anak-anak itu ikut menjadi bagian dari pesan promosi produk tersebut ini, Pak?
1: Tentu saja produknya bukan untuk anak-anak, atau anak-anak merupakan kelompok usia yang belum seharusnya mengkonsumsi produk yang dipromosikan. Sehingga ketika mereka mengimitasi perilaku influencernya atau content creatornya, mereka kan mengkonsumsi produk yang bukan untuk mereka, yang bisa mengganggu kesehatannya atau merusak mentalnya.
0: Okay.
1: Nah, anak-anak ini tidak mempunyai pertimbangan selain tadi mengikuti orang yang dikagumi.
0: Artinya anak sangat mudah menangkap produk itu sebagai sesuatu yang biasa karena ada figur yang dikagumi di situ, Pak.
1: Betul, jadi representasi atau rasa kedekatan dengan figurnya tadi mendengarkan atau mengikuti perilaku figur yang dikagumi itu.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk mengkonsumsi produk yang belum waktunya.
0: Ya. Dalam era komunikasi digital saat ini, Pak Firman, apakah sebuah tayangan live streaming itu membuat batas antara hiburan dan iklan itu memang sulit terdeteksi?
1: Ya. Ketika menggunakan media sosial, itu pendekatannya adalah pendekatan yang disesuaikan atau dikemas sesuai dengan perilaku target audiensnya. Nah, sehingga ini tidak tampak sebagai tawaran atau promosi, bahkan hard selling. Nah, di situ seperti teman yang berbicara kepada teman, itu cepat untuk meyakinkan mereka.
0: Oke, okay. Apalagi ketika live streaming, seolah-olah itu disampaikan secara spontan, Pak ya. Dan itu akan terasa lebih meyakinkan. Karena saya kadang-kadang juga sulit membedakan live streaming, ada pesan-pesan komersial di dalam, terasa kabur di situ. Tapi Pak, seberapa besar memang kedekatan antara pengikut dengan seorang konten kreator ini bisa betul-betul memberikan pengaruh penerimaan sebuah produk yang walaupun itu tidak nyata disampaikannya?
1: Ya, jadi betul. Jadi tadi relasi influencer dengan para pengikutnya ini seperti teman. Jadi yang namanya teman, mereka mampu berbicara dengan cara yang dikehendaki. Demikian juga kalau yang namanya teman, biasanya perilakunya itu sama atau mirip, saling mengkonfirmasi. Nah, sehingga tadi ketika tawaran itu diberikan tidak sebagai tawaran, tapi seperti cerita pengalaman yang dilakukan oleh seorang teman kepada teman lainnya. Jadi sangat kuat itu ketika ditumpangi oleh produk komersial.
0: Iya. Algoritma tidak bisa membaca hal seperti itu, Pak.
1: Justru algoritma ini menyarankan kita berteman dengan orang yang mirip, kan. Jadi jalan ceritanya kita dianjurkan untuk memilih teman yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi itu dasarnya adalah algoritma berdasarkan kesamaan-kesamaan preferensi kita. Nah, kemudian dari pertemanan itulah dimanfaatkan oleh para pemasar untuk mengkomunikasikan produknya.
0: Oke, kalau algoritma bekerja seperti itu, lantas pada titik mana kalau begitu, Pak? Platform yang seharusnya bisa mendeteksi konten-konten seperti itu?
1: Mungkin platform agak kesulitan karena secara teknis tidak terbedakan orang berteman karena tadi kesamaan profil dengan karena profil itu mempengaruhi pembelian sebuah produk.

0: Nah, sehingga untuk menahan ini tidak menjadi keburukan, itu etika para influencernya yang harus menahan diri untuk tidak memasarkan produk kepada kelompok usia yang sebelum waktunya.
1: Kalau konten, saya misalnya punya konten, konten ini saya batasi usianya untuk viewer tertentu saja. Apakah itu efektif, Pak?
0: Pada kenyataannya hari ini konten untuk viewer tertentu kan bisa di copy, bisa dialih media medium kan, sehingga tetap akan menyebar. Nah, sehingga tadi kunci yang bisa dipakai adalah kita memperhatikan implikasi dari konten kita. Ketika implikasinya menjadi merugikan pihak lain atau dikonsumsi oleh mereka yang belum usianya, itu kita harus urungkan untuk memposting konten semacam itu.
1: Oke. Atau sejauh mana, Pak Firman, baik itu seorang konten kreator atau bahkan platform, itu sudah memiliki pemahaman dalam perlindungan anak di ekosistem digital, Pak?

0: ketika itu menjadi batasannya, itu harus ditegakkan. Jadi dengan cara apapun mengelabui atau memberikan identitas palsu tidak bisa ditembus. Dan kemudian kalaupun sudah tembus bisa diamati konten-konten ini kira-kira memang beneran diproduksi anak berumur 16 tahun atau kurang dari 16 tahun.
1: Ya, itu sudah dijalankan dengan baik, Pak?
0: Sepertinya belum. Bahkan dengan PP Tunas kan.
1: Yeah.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malindo, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Dan bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 12 Agustus 2026. Baik pendengar, di religi pagi hari ini satu sajian lagu tadi sudah mengawali kebersamaan kita dari lagunya Dimas Hip dengan Cahaya Hati. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Furqan bersama Misari Al-Afasi, dan setelah itu akan ada Ustadz Agim Gimnastiar kali ini dengan tema Kunci Tenang Dunia. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir ahlul ma'rifah kepadamu, ya Allah. Siapapun yang hadir menjadi orang yang kau ridhoi. Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau hapuskan seluruh aibnya. Engkau lapangkan segala urusan yang engkau sukai. Engkau jauhkan dari segala urusan yang engkau murkai. Berkahi, ya Allah. Catatkan yang hadir ini, engkau jamu di baitullahmu. Engkau jamu di arafahmu. Engkau jamu di surgamu. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Amin. Alhamdulillah. Satu, insya Allah kita bakal berbuat baik. Tapi kuncinya adalah ikhlas. Tidak semua kebaikan yang dilakukan bisa diterima oleh Allah. Ada orang yang berbuat baik tapi tidak pakai ikhlas, jadi kurang sempurna kebaikannya. Kenapa ada yang sudah berbuat baik sakit hati? Sebabnya apa? Halo? Kurang ikhlas. Kenapa ada yang sudah berbuat baik jengkel? Kurang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Makin kuat berharap ke makhluk, makin pedih. Kenapa pedih? Karena Allah yang menghujamkan kepedihan. Kenapa oleh Allah dihujamkan kepedihan? Supaya kita kembali berharapnya dari Allah. Makanya ibu-ibu yang terlalu cinta ke suami teh tidak bahagia. Banyak pedihnya, benar Bu? Hidup mah gak usah pakai terlalu, cinta-cinta. Ingat teori ini? Nih, ini mikrofon penting, ini mikrofon manfaat, ini mikrofon bagus, ini mikrofon dekat, tapi tidak boleh melekat. Ya, kalau mikrofon ini melekat di tangan saya gak bisa makan, gak bisa salaman, gak bisa nulis, gak bisa nelpon, gak bisa ngebelai. Karena yang melekat inilah yang jadi masalah. Jadi kalau dengan dunia berikut isinya mah dekat boleh, melekat jangan. Yang melekat di hati itu hanya Allah semata. Nah, kalau ada yang melekat di hati kita selain Allah pasti pedih. Silakan Bapak Ibu periksa, kalau hati sedang galau periksa saja. Pasti ada yang mendominasi hati ini selain Allah, pasti. Barusan mengisi acara di Pondok Indah, pas bagian ceramah, yang penting mah bukti. Kalau teori mah kita tahu harus ngebela Palestina, apa pas lagi begini kelihatan oleh saya jam di sini, bukti udah dibuka. Ah, saya nyumbang jam karena saya lagi nggak bawa dompet, nggak apa-apa, mangga jam. Itu jam bagus, saya suka. Tapi udah gak boleh melekat, ya. Yang melekat apa? Pahalanya di sisi Allah. Oleh Ustadz Bahtiar Nasir diangkat, siapa yang mau beli jam A'agim? 2 juta, 3 juta, 10 juta. Terakhir 99 juta. Oh, tahu gitu mau saya jual sendiri. Sedekahkan. Kalau jual sendiri paling laku berapa? Itu teh teman beliin jam waktu saya di Mekah. Aa, saya pengen sesuatu yang manfaat buat Aa. Sok. Akhirnya beli jam. Ternyata berat enggak? Ya enggak. Mau ngapain naruh di sini? Ya. Meningkatnya pakai makan saudara kita di Palestina. Pakai berobat. Alhamdulillah 99 juta. Dipakai mah paling lihatnya juga jarang. Dan gak seharian lihat jam. Benar?
dan kecepatannya juga sama jam murah. Maaf ya cerita ini, gak usah ada yang melekat, harta, benda, apapun jangan ada yang melekat. Yang melekat di hati siapa? Allah saja. Enak, coba rasakan. Orang yang ikhlas teh seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Orang ikhlas teh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sering menonjolkan diri itu ambeien ya, dan bisul, makanya tidak enak, dan jerawat. Saya juga lagi jerawatan ini, pemanis. Syukur itu ada 5 kuncinya. 1, ini mengulang ya, supaya ingat, hati yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Tidak boleh ada pemberi selain dari Allah. Yang selain Allah itu cuma jalan. Yang kedua, afdalu doa, alhamdulillah. Ciri syukur itu adalah lisan selalu memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi jangan nyangkut di kita, kalau kita senang dipuji pasti gak bahagia. Karena kita memegang sesuatu yang bukan milik kita. Makanya ibu-ibu yang menderita, pasti ibu yang pengen dipuji. Sok, lihat. Yang pengen dipuji mah capek. Pengen dianggap langsing, tahan napas. Capek, Bu. Jadi mengi. Pengen kelihatan putih, jadi pakai sok clean. Ingin kelihatan awet muda, pakai jepitan jemuran, katanya di sini. Yang enak mah, just the way you are. Apa artinya, Pak? Dilarang parkir sembarangan. Ayo alhamdulillah. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Kenapa dicaci alhamdulillah? Karena cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Tuh si ibu si banyak omong. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Benar? Ibu mah belum nyobain dihina rame-rame. Saya mah udah. Ya. Yang ngehinanya juga datang sekarang. Kenapa ketawa? Dan gak apa-apa, dan dihina mah gak bahaya. Yang bahaya mah menghina. Kalau dihina mah gugur dosa. Kalau kita gak bikin salah, terus dihina, itu ciri-ciri itu mau ngangkat derajat. Kalau kita bikin salah, terus dihina, nah itu mah persekot dari dosanya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sakit. Alhamdulillah, sepanjang sakitnya sakit lahir, sakit mah yang bahaya itu sakit ingatan ya. Tapi kalau sakit pasti ada hikmahnya di balik sakit ini. Jalan lancar, alhamdulillah. Jalan macet, alhamdulillah. Banyak teman, bukan banyak, ada teman rumahnya di Cibubur hafal Quran gara-gara macet. Jadi sehari bisa 4-5 jam di jalan digunakan untuk murojaah Quran. Yang ketiga, bagaimana syukur? 1, semua milik Allah. 2, memuji selalu alhamdulillah. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jadi anak yang berbakti ke orang tua teh syukur. Murid yang hormat ke guru itu syukur. Nambah tuh. Pokoknya mah nikmat itu dibukanya tuh dengan syukur, bukan dengan ingin. Mengerti ya, Dirin? Keinginan itu belum tentu membuka tambahan karunia. Tapi kalau kita syukur, itu ditambah. La in syakartum, la azidannakum. Makanya jangan sampai kita ini banyak keinginan melupakan syukur. Berapa banyak ibu yang pengen tas baru, jadi enek lihat tas yang ada. Padahal yang ada belum lunas.
ini tuh menderita ya. Jangan capek mikirin yang belum ada, lebih baik sibuk nyukurin yang sudah ada. Jelas Pak? Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Kayak kening nih Pak ya, sujud itu syukur. Mata baca Quran itu syukur. Telinga banyak dengar pengajian itu syukur. Mulut pakai banyak zikir, murojaah Quran, tilawah Quran, berkata baik itu syukur. Nanti ditambah nikmat tuh Pak. Rezeki makin disedekahkan itu teh syukur. Nih sekarang saya nggak punya jam ya, karena udah disedekahin. Insya Allah pertemuan yang akan datang Bapak bisa lihat saya punya jam atau enggak. Kalau saya enggak ada jam, saya bawa jam dinding ya insya Allah. Ada weh rezeki mah, masya Allah ada. Ah, boleh cerita lagi dikit? Kira-kira 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Aduh, saya pengen para santri teh sehat. Diajak naik kuda, enggak semua mau naik kuda. Mungkin harus belajar bersepeda lagi. Ah, saya mau beli sepeda. Lagi di jalan teh, ke santri yang bagian petugas, tolong lihat ke toko sepeda. Ada enggak sepeda yang sedang lah, jangan yang mahal. Terlalu murah di bawah saya mogok juga enggak enak. Nah, saya cari yang sedang. Ya, begitulah, cocoklah harganya. Baru juga gitu, ah, datanglah aja WA dari seseorang istrinya santri gitu. Suami saya tuh penghasilannya enggak tetap. Saya ingin ada usaha. Boleh enggak saya pinjam uang untuk nambah-nambah anak 5? Aduh, ini teh uang teh mending pakai beli sepeda, mending dipakai nolong ini. Mikir, teh nanti sore ya saya putuskan. Nah, itu pulang dari Bandung tuh Pak. Nah, itu sore tuh sudah ada yang ngirim sepeda. Bagus, 10 kali lipat dari yang mau dibeli Pak. Hah, saya mau beli yang 4 jutaan, yang ngirim teh 40 jutaan. Masya Allah, belum juga uangnya dikasih buat pinjam itu Pak. Balasannya udah ada. Atau eta malang, teteh ambil sekarang juga gitu, tapi sih gak ada lagi sepedanya. Betapa cepatnya Allah teh Pak. Baru niat, belum keluar, udah ada gantinya. Allah teh maha baik Pak. Nah, sing haruleng ya. Makanya Bu, Pak, jangan suka ragu-ragu. Kalau mau sedekah mah jangan kebanyakan mikir. Suka enggak jadi. Nih saksinya dia nih. Coba kalau punya uang 120.000, jujur, mana yang dimasukin ke sini? Jujur, yang 100, yang 20? 20. Saya menghargai kejujurannya. Sekarang ditambah rezekinya jadi 125.000 tiga lembar. Yang masuk ke sini yang mana? 5.000. Meni jujur pisan. Baik, tambah lagi rezekinya jadi 127.000. Berapa? 2.000. Berarti 20.000 teh tertekan Pak. Teu ikhlas. Halo. Dah, pokoknya mah jangan suka banyak mikir. Kalau mikir teh suka enggak jadi. Boleh mikir, tapi kelamaan mikir setan gampang nipu. Dan yang terakhir, syukur itu atahdus bin ni'mah. Menceritakan karunia teh boleh. Boleh dengan catatan supaya Allah yang dipuji. Apa bedanya dengan riya? Kalau riya supaya kita yang dipuji. Kalau syukur supaya Allah yang dipuji. Contoh yang syukuran haji,
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kampung ini hanya dua orang yang haji, yaitu saya dan suami saya. Alhamdulillah keluarga kami memang turunan haji. Ibu bapak saya haji, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kami haji. Saya itu sudah doa, dan saya juga tahu bahwa ini tuh undangan Allah yang spesial bagi saya dan suami saya. Eta teh kira-kira ikhlas atau syukur atau syukuran atau riaan? Kalau syukuran bagaimana? Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah tahu keadaan saya dan suami saya jauh dari soleh, baru ingin. Tapi Allah menakdirkan tahun ini diundang ke Tanah Suci. Mungkin berkah dari doa ibu bapak sekalian. Tolong doakan, walaupun sudah syukuran, belum tentu jadi kesananya. Dan yang menakdirkan segala-galanya adalah Allah. Tapi sampai bisa daftar, bisa manasik, saya sudah syukur. Pertemuan ini mudah-mudahan membuat Bapak Ibu semakin yakin bahwa haji itu hanya karena Allah saja yang nolong. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Ibu Bapak pun semakin semangat minta ditolong oleh Allah bisa haji. Kebayang tidak itu? Siapa yang jadi boga lalakonnya? Dirinya atau Allah? Tahajud. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya nanya? Boleh. Ustaz, saya mau nanya tentang tahajud. Oh, silakan. Begini ya Ustaz ya, saya itu sebetulnya kan tahajud udah 3 tahun ya. Tiap malam loh Ustaz saya tahajud. Gimana rasanya ya kalau saya enggak tahajud itu seperti ada kehilangan di hati saya. Dan nikmat sekali tahajud itu Ustaz. Ini teh mau nanya, mau pengumuman. Hati-hati. Kalau syukur mah yang diceritakannya itu Allah. Kalau ria yang diceritakan dirinya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus-sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Surat apa deh? Tentang innallaha ma'as-sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat mana bagian petugasnya ini? Ya, sedang dicari. Begini sambil ngetes santri, sambil saya lupa lagi. Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri. Dan dilepasnya ketika yakin ini Allah suka. Jadi sabarnya bukan diam. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu sebuah ikhtiar. Tahan mulut baru ngomong kalau sudah yakin omongannya disukai Allah. Tahan melakukan sesuatu baru kita lakukan kalau yakin yang kita lakukan Allah suka. Jadi orang yang sabar tuh nahan dan melakukan sesuatu tuh sesudah dipikir dan diluruskan niatnya. Semua masalah timbul gara-gara tidak sabar. Tidak sabar. Pak Ahok kurang sabar jaga lisannya. Iya. Sabar. Sabar. Tenang, jangan ngebayangin besi kena tarang. Ada helm? Sabar ya. Tahan diri. Orang marah-marah teh kurang sabar, benar? Orang yang suka celetak-celetuk komentar juga kurang sabar. Sabar itu ada 3 tempatnya. 1, sabar ketika taat. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Ulangi, 1 apa? Sabar dalam ketaatan, teh perlu sabar pak. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Pahalanya bigoiri hisab. Orang sabar tuh pahalanya enggak ada batasnya. Jadi jangan mengatakan sabar teh ada batasnya. Ah, dia membatasi pahala. Enggak ada batasnya karena sabar itu kepatuhan ke Allah.
Sabar kan bukan diam. Sabar itu mengendalikan diri. Contoh, pak ditempeleng. Terus orang yang nempeleng, astagfirullah aa, maaf, saya sangka nyamuk. Dan dia benar-benar minta maaf. Apa yang Allah sukai? Dimaafkan atau dibalas? Maafkan atau balas? Maafkan. Nah, gitu. Ya Pak, saya maafkan. Enggak ada nyamuk segede saya. Ada juga yang pak dia nempeleng. Ternyata dia mau nempeleng lagi. Apa yang Allah sukai? Dimaafkan, ditangkis, dicegah kemungkarannya. Yang mana? Kita biarkan dia nempeleng lagi. Jangan.

kita ambil batu, hey man, lihat. Pikirin, mending tobat, mending kepala, kayak, oh astagfirullah, itu kan bagus. Itu teh sabar, hadirin. Teruskan. Sabar ketika menghadapi musibah. Apa sabar ketika taat? Tes, ibu, bapak, kalau taraweh enaknya bacaannya yang pendek-pendek atau yang satu rokaat, satu hal, jujur ya, satu lembar pendek. Imam, mending yang lama bacaannya atau yang ringkas, jujur? Jujur sih jujur ya. Tapi menunjukkan ketidaksabaran. Udah mah bacaan kita pendek-pendek, kenapa ada imam yang panjang malah enggak mau? Tinggal nebeng, benar? Pahalanya dapat. Udah mah kita sholat enggak pernah bisa lama, ada imam yang lama, tinggal nebeng. Tapi taraweh mah enggak mau. Ditaringalkan, bu. Cari yang gesit, tangkas, dan berakhir secepat-cepatnya. Itu teh kesabaran, hadirin. Orang sabar kalau sholat akan disempurnakan. Dalam taatnya perlu sabar. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya kan, bunyi, ya kan, saya. Dilihat dari wajahnya aja, jelek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ada yang nanya, kenapa kalau sholat yang tidak zahar kok lebih cepat? Padahal kan sama bacaan Fatihahnya ya. Duhur dengan maghrib teh lebih lamaan maghrib. Karena dibagus-baguskan pada waktu zahar. Padahal dalam sir juga harus bagus. Betul? Kenapa Bapak ketawa? Tahajud tuh sabar, Pak. Datu jah sabar mah, naik selimut. Ini nih bukti kita sering tidak sabar. Kreng, jam 3 kurang 5. Alah, kurang 5 menit daging. Yakin tuh bangunnya jam 5:30. Sahur itu sabar, benar? Orang yang tidak sabar mah, mau buka teh nanya wae, berapa menit lagi? Itu teh ciri-ciri udah gak kuat, Pak. Seberapa menit dai? Dan gak ada yang bahagia. Berapa menit lagi? Enggak. Berapa menit lagi? Itu teh udah enggak betah. Harusnya mah disyukuri makin panjang puasa, makin panjang saat mustajabnya doa. Ya, teman-teman kita yang di Eropa, di Amerika ada yang 20 jam, Pak. Ini teman saya di Belanda, wah udah mau buka, buka bersama, antri. Ah udahlah, habis maghrib mending kita buka di rumah we. Pulang ke rumah lewat Isya. Ketiduran, pas bangun teh udah selesai subuh, jadi tamat itu sehari nggak buka nggak sahur, dan masih hidup sampai sekarang dua-duanya. Allah menguatkan, sing sabar baca Quran, sabaran mana baca WA dengan baca Quran, kan wajah ibu-ibu teh sampai bercahaya, bu. Udah diceritakan dulu ya, suami yang nanya, Ustadz apa ya amalan istri saya, kenapa wajahnya bercahaya, sampai ditutup selimut juga bercahaya. Udah dihanapun selimut. Gini. Orang mau bercahaya teh karena Al-Quran. Eh, ibu, sing sabar, kita baca Quran, di HP atau habis oleh WA ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Allah kalah tuh. Ini teh gak sabar. Sabar dalam taat termasuk nanti ketika ngeluarin uang. Pas ke 50 ribu, bisa kata 5 ribuan. Didedetin lagi. Padahal gak sengaja itu boleh jadi karunia Allah, bu. Kita niat 5 ribu, oleh Allah digawakan karena 50 ribu ya, keburu ketarik, dilihat oleh tetangga, alah dimasukin ke sini lagi gak enak, jadi gak dedet, ternyata sakit hati. Ingat

yang di YouTube itu Bu, ngeluarin uang 100.000 dengan seribuan, mikir. Mana? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dia lipat masukin ke saku, yang 1.000 dimasukin ke sini. Tiba-tiba ada kakek-kakek nepuk dari belakang, ngasih uang 100.000. Hebat sih kakek, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000, masukin aja ke sini, tepuk lagi. Apa? Itu teh jatuh dari saku, gitu. Tuh, ini gembira lihat penderitaan. Mau digituin oleh Allah, Pak. Eta teh oleh Allah, enggak pelit kitanya, jadi harus dipaksa. Sabar teh termasuk dalam taat. Ke masjid. Ini saya yakin bapak-bapak ini ke masjid semua ya. Kalau enggak ke masjid kan jadi lelaki soleha. Ayo ke masjid. Ke masjid juga Pak, ada yang sudah adzan, ada yang sudah qomat, itu tergantung kesabaran. Yang bagus mah datang ke masjid sebelum adzan. Wudu dari rumah. Tiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Sholat sunnah, cari saf yang paling bagus. Baca Quran, wirid, itu sabar. Orang yang gak sabar datangnya mah udah qomat Pak. Nanti pulang duluan. Orang yang gak sabar mah gak kuat wirid itu Pak. Sunnah, beres. Doanya hitungan sedikit. Gak ada rasanya. Gak sabar. Harusnya mau wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tunggu subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana itu kayak gitu? Ada yang sholat enggak sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saking enggak khusyuknya. Ibu juga kalau enggak sabar kan. Ibu coba ngobrol dengan suami kayak gitu Bu. Pasien ada teman-teman. Atulah ke Allah teh muni enggak sabar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu kan bagus yang enggak sabar mah. Bahkan kadang-kadang belum selesai doa udah sujud. Aduh, itu dilihat oleh Allah Pak kayak gitu. Ai keinginan banyak, ai ke Allah sholat kayak gitu enggak sabar. Ayo sempurnakan, siap ini. Kenapa pada ketawa senyum-senyum semua seperti yang menjiwai? Kita mah jarang ngobrolin sholat itu harus sabar. Baca Quran itu harus sabar. Tadi kan anak PR-nya bacanya harus 20 kali Pak. Kebetulan dapat ayat yang panjang. Belajar dari anak. Mungkin lagi capek dia tuh. Makan dulu. Silahkan beres ini. Hilang lagi. Kemana ini anak? Baca lagi. Duduk sini. Roti dulu. Itu ngakalin supaya 5 kali aja. Anak-anak. Nah kita orang tua. Mas harus kayak gitu. Ya kan? Harusnya lebih menikmati. Sabar ketika menjauhi maksiat. Gimana sabar menjauhi maksiat? Ngobrol teh Bu, Pak harus sabar. Ngobrol itu harus sabar. Yang aman mah banyak dengar daripada banyak ngomong. Karena aslinya ya, tiap kita ketemu orang tuh pidosaeun. Apalagi ketemu dengan lawan jenis yang kira-kira menarik, tetapi dosaeun. Kalau enggak hati-hati yang sejenis, gak pidosaeun. Bu, sini hati-hati ya, Bu. Ini mah kita-kita aja. Ibu tahu kan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dilarang ghibah. Nah, tetangga kita teh kerjanya ghibah aja. Padahal dia pakai jilbab. Padahal dia rajin ke pengajian, ngomongin orang we terus, Bu.
Padahal dalilnya jelas. Ai maneh ngomongkeun saha? Ari kamu ngomongin siapa? Bu, ngobrol tuh enggak gampang. Jawab, ibu-ibu, coba kalau ngobrol teh apa aja pidosaeunnya? Satu. Ayo apa? Kalau sedang ngobrol, peluang dosa apa yang bakal terjadi kalau enggak hati-hati? Sok, cung. Bebas siapa yang seorang ngacung-ngacung dulu, jangan bikin saya enggak sabar, hadirin. Apa aja yang bakal jadi dosa kalau ngobrol, cung? Ya, Pak. Bohong, maksudnya gimana? Suka ada bohongnya we ya. Seakan-akan iya padahal enggak, benar. Ada lagi? Ya, Bu. Buang waktu. Lupa waktu. Keenakan ngobrol, lupa waktu bikin dosa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau lupa waktu. Ini benar-benar bahayanya. Ada lagi? Ya, Bu. Ria, pamer. Alhamdulillah, Ibu, anaknya sudah berapa juz Quran? Alhamdulillah, baru mulai juz 3. Teruskan aja, Bu. Anak saya kan juz 3 juz. Ria, memang nanya anak orang. Tapi tujuannya mengeluarkan anaknya sendiri. Dia mah gak begitu peduli anak orang juz berapa, tapi penting ada pembukaan. Ya, ya ada lagi, Ria. Apa lagi? Ayo, masa tukang ngobrol tidak sadar? Sok pintar, sok pintar, sok tahu. Ya, tapi kan di dalam kitab Bukhari Muslim, waduh, padahal dia baru lihat jilidnya aja. Sengaja dibuat begitu seperti ahli kitab. Iya, suka sok tahu, sok pintar, sok berpengalaman, sok wawasan luas, sok fasih bahasa Inggris. Oh no no no. Nah, oh no no gitu. Ada yang sok keren. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Salah lagi hadirin. Apalagi cepetan. Ya. Fitnah. Oh, benar. Pokoknya kalau ngobrol cenderung ada kemungkinan fitnah, ada ghibah, ngomongin kejelekan orang, dosa. Ayo tambah, 5 lagi. Ibu, kenapa gak ada yang ngomong? Saya gak mau ngomongin diri sendiri. Bu, para pelaku. Giliran ditanya, diem. Giliran gak ditanya, sih, ah, tengah nanya wae wanita. Udah jelas kita mah jarang ngomong. Ayo, ada lagi? Ya, Dek. Apa? Ya, ngurusin urusan orang. Naon sih agamnya juga gitu. Dosa. Itu urusan rumah tangga saya. Ada yang suka celetak-celetuk. Waktu istri saya pergi, istri yang mana, ah? Nana. Kenapa ikut campur dengan urusan dalam negeri? Suka pada pengen tahu urusan orang. Apalagi, Bu, cepetan. Iya, Bu. Oh, ngebenerin kacamata tuh jangan begini, Bu. Duh, karena cileuh kacamata. Ya, Bu, silakan. Ngomongin orang. Diam. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ada lagi, Pak? Udah perwakilan bapak-bapak, weh. Dengan menyelidiki ibu-ibu, apa yang suka terjadi, Pak? Ada bohong, ya, Pak? Oh iya, nyinggung, Pak. Benar. Ngeledek, nyinggung, menghina, ngeremehkan. Banyak. Oh, datang ketemu teman. Weh, reuni. Wih, sudah meninggalkan dunia hitam, ya. Maksudnya udah ubanan. Tapi orang-orang yang lain yang kau, oh iya, ahli maksiat. Jadi masalah. Ah, ngobrol teh tidak gampang, Pak. Ada ria, ada ujub, ada sum'ah. Saya aja, Pak, kalau udah selesai ngobrol gitu, terus sengaja diam evaluasi. Aduh, kenapa saya harus ngomong ini? Kenapa ini saya ngomong? Gak ngomong juga, gak apa-apa. Nyesel tuh. Tapi udah keburu keluar omongannya. Ya, udah, sing sabar. Usahakan kalau udah ketemu orang, ingat, sabar, nahan mulut. Tidak harus kita ngomong apa yang kita tahu, apa yang kita dengar. Cukuplah dikatakan seseorang sebagai pendusta kalau dia selalu mengatakan apa yang dia dengar. Jauhi maksiat, ikhwan, akhwat. Ini HP nih. Gampang maksiatnya sekarang HP itu. Sekali tulis segala macam bisa keluar di sana. Disiplin, orang yang sabar, udahlah.
Kalau ibu pengen keganggu terus oleh WA, pengen tenang, ganti nomor dan nggak usah ada yang tahu. Iya, tenang, ya. Sepi dunia nih, nggak ada yang nelfon, nggak ada yang nge-WA, dan nggak ada yang tahu nomor kita, Pak. Ada yang lagi mujahadah di pesantren kan, yang pesantren nggak boleh pakai headphone, Bu. Ada yang sebulan, ada yang tiga bulan, nggak pada. Apa yang saudara rasakan? Tenang katanya, bahagia dan urusan baik-baik aja. Ya tentu saja proporsional ya. Yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Surat Al-Baqarah ayat 15. Berapa Ustaz Edi? Maksudnya 156 ya. Kita simak ya.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Jadi walanabluwannakum bisyai, sedikit si musibah itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Seperti misalkan jerawat dibanding tubuh, besar mana? Besar jerawat, besar tubuh. Nah, tapi banyak orang yang tidak menyukuri yang ada, fokus kepada jerawat. Suami ngomong ke istri, "Bu, kamu tuh seperti dorok-dok direndam. Celotot di sini tuh. Hancur remuk hati. Hilang tuh semua kebaikan suami." Saya tidak mengatakan kata-kata ini baik dan boleh dikatakan. Tapi kalau udah terjadi sekali omongan, jangan sampai hilang segalanya hanya karena satu patah kata. Benar? Halo? Jangan ngilang-ngilangin karunia hanya karena ujian yang sedikit. Dan sabar itu kalau kena musibah letaknya pada pukulan pertama, reaksi pertama kita. Nah, yang dianjurkan Al-Quran adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada apa-apa, yang pertama dikatakan adalah tentang Allah. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Nah, kalau telat ingat Allahnya, itulah yang membuat kita tidak sabar. Jadi kesabaran itu pukulan pertama langsung nyangkut ke Allah. Telat nyangkut ke Allah itu yang bikin gak sabar. Contoh. Oh, mobil misalkan ketimpa pagar. Apa yang harus dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami termasuk mobil ini milik Allah. Dan mobil ini ketimpa, nih zikirnya. Satu, bahwa semua musibah terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi tekniknya, Bu, piring pecah, izin Allah. Betul? Anak sakit, izin Allah. Kacamata hilang, izin Allah. Pokoknya apapun yang terjadi pasti biiznillah. Yang kedua, supaya kita bisa ingat ke Allah terus, semua yang terjadi izin Allah, dan bagi yang beriman pasti ada kebaikan. Karena kan begitu, ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, segala urusannya baik. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Inna ashabatu sarra'u syakaru. Kalau dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah, baik baginya. Kalau dia diberikan musibah, dia sabar. Fakana khairullah. Makanya walaupun pahit, pasti ada kebaikan. Nih seperti sekarang, siapa? Pak Entrum itu ya. Si Mas Entrum dari Amerika itu memberikan statement bahwa Jerusalem itu kan, tapi hikmahnya besar. Jadi umat Islam bersatu lagi, benar? Kan seperti kambing atau domba-domba di padang, susah ngumpulinnya. Cara ngumpulinnya adalah kayak anjing, jadi pada ngumpul. Nah, umat Islam teh suka cerai-berai, maka didatangkanlah yang ngegogog kayak gitu. Jadi bersatu. Seperti adanya di sebuah negara, saya nggak nyebut negara Indonesia ya, ada suatu masalah dari seseorang, ada 212, benar? Nah, itu teh karunia Allah, di balik kemusibah itu ada kebaikan. Ada yang pernah merasakan kepedihan hati? Nah, yang keberapa sekarang? Tuh, 2, 3, 4. Yang selanjutnya, 4 ya. Bahwa satu kepahitan itu diapit oleh dua kemudahan. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Jadi, bersama kepahitan itu ada kemudahan. Bukan sesudahnya, bersama tuh. Makanya jangan fokus kepada pahitnya, pasti di pahit itu ada kebaikan-kebaikan lainnya. Ada ibu-ibu yang ya ditinggalkan suaminya, bu, itu suami pergi ke luar negeri dan gak balik. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti mengganti siang. Ciri dekatnya siang adalah gelapnya malam. Dan yang terakhir, kalau kita merasa pahit sekali hidup ini, itu berarti diundang oleh dosa. Ya. Surat An-Nisa 79, ibu ngomong apa? Salah wajah sih, ibu. Perhatian, bu, fokus, bu, fokus. Diundang oleh siapa barusan, bu? Oleh Allah. Izin Allah, tapi diundang oleh dosa. An-Nisa 79 yang kita bahas kemarin. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang dari Allah, keburukan yang menimpa adalah karena dosa. Makanya tobat yang banyak. Pokoknya kalau pahit mah cuma satu, awalnya adalah tobat. Nah, tobat ini bagian daripada zikrullah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Teng, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita segera pulang. Sambil sedekah ya. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang Maha Menatap, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Wahai yang mengampuni setiap dosa, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan selama hidup ini. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang masih sengaja kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kekuatan kami menjauhi maksiat. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus dalam dosa. Jangan biarkan kami diperbudak syahwat sehingga berlumur maksiat. Jangan biarkan kami diperbudak amarah ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bersih. Kuatkan iman kami. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat. Cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal, yang berkah. Titipkan kepada kami keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh, soleha. Jadikan pendamping hidup kami menjadi penguat iman kami ya Allah. Karuniakan keturunan Hafiz Hafizo. Lahir batin sehat wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan wa qalban khashian wa taubatan nasuha ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi Palestine. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina atau di penjuru bumi manapun yang engkau saksikan teraniaya. Engkau pasti menyaksikan segala-galanya ya Allah. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Gelorakan perjuangan, persatukan umatmu ini ya Allah. Berikan kesanggupan kami berbuat yang terbaik ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Rabu 12 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni Nilawarta Intimung selengkapnya.

0: Distribusi imunisasi ke Long Titi terkendala jarak, Sungai Tubuh butuh fasilitas penyimpanan. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina Posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa serta ketua tim pembina Posyandu Melenti Wempi. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting yang digelar di RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri menyebutkan sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
2: Kesehatan melaksanakan bulan vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
3: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
2: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini difokuskan pada dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
3: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
2: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
1: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Mylen Tiwempi, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
4: Pelayanan kesehatan selain posyandu pendidikan perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan posyandu di Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh ketua posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua ketua posyandu atau posyandu-posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak di Kabupaten Malinau.
1: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan keluarga diharapkan mampu mencegah stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan anak sekolah dan balita jadi sasaran vitamin A dan tablet obat cacing dalam kegiatan bulan vitamin. Iya, demikian tadi informasi yang kami sampaikan terkait ribuan anak sekolah dan balita jadi sasaran vitamin A dan tablet obat cacing dalam kegiatan bulan vitamin A. Selanjutnya pendengar, distribusi imunisasi ke long titik terkendala jarak, sungai tubuh butuh fasilitas penyimpanan.
1: Upaya melengkapi imunisasi anak di Kecamatan Sungai Tubuh masih menghadapi tantangan geografis, terutama untuk menjangkau wilayah terjauh. Desa Long Titi yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sekitar 12 jam melalui jalur sungai. Camat Sungai Tubuh, Jimmy Sakai, mengatakan persoalan akses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelayanan imunisasi dapat diberikan secara lengkap dan tepat waktu pada anak-anak di wilayah Sungai Tubuh. Sungai Tubuh berada dalam wilayah pelayanan Puskesmas Pulau Sapi. Sejumlah desa dapat dijangkau dengan membawa layanan imunisasi secara langsung. Namun kondisi berbeda di Long Titi yang memiliki akses jauh lebih sulit.
2: 5 wilayah di Kecamatan Sungai Tubuh itu adalah pustu, sehingga pemegang program imunisasi ini ada di PKM Pulau Sapi. Kami sudah melakukan koordinasi untuk 4 desa yang ada, Long Nyau, Long Ranau, Long Pada, Riang Tubuh termasuk Tepu yang di dalam, itu kami bisa jangkau membawa imunisasi itu sesegera mungkin. Yang menjadi tantangan kami hari ini adalah membawa itu ke Long Titi. Karena perjalanan pergi, jadi kalau untuk naik perahu membawa imunisasi itu diperlukan 2-3 hari. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kami memohon dengan sangat berupa fasilitas penyimpan imunisasi ini sehingga punya waktu yang bisa dibawa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 7 hari sehingga pada saat sampai di Long Titi imunisasi ini bisa dapat dipakai.
1: Kendala akses imunisasi tersebut menjadi semakin penting dalam upaya penanganan stunting di Sungai Tubuh. Berdasarkan hasil verifikasi tenaga kesehatan dan kader posyandu pada Mei 2026 ditemukan 27 anak stunting dari sekitar 180 anak yang mengikuti posyandu di 5 desa. Jimmy menyebut belum lengkapnya imunisasi merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam proses verifikasi. Artinya persoalan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan pelayanan imunisasi, tapi turut menjadi bagian dari tantangan intervensi stunting. Jimmy menilai penguatan akses layanan dasar seperti imunisasi menjadi bagian penting dari upaya menekan prevalensi stunting sekaligus memastikan anak-anak di wilayah pedalaman memperoleh hak pelayanan kesehatan secara setara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian Warta Inti mengedisi hari ini. Saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah, jet

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Ketua
2: mandiri yang bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada.
3: Peringat dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Rabu 12 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara yang ditandai dengan munculnya kabut dan penurunan jarak pandang di langit Tarakan dalam 2 minggu terakhir.
4: Tanda-tanda ini ya, fisik dari udara itu yang mengindikasikan adanya perubahan secara fisik ya, udara adanya kabut.
5: Dampak minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir membuat kondisi langit di Tarakan diselimuti debu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Kaizir Zain menyebut kondisi tersebut mengindikasikan adanya partikulat bebas di udara berdasarkan data dari Sistem Air Quality Management System dan Monitoring atau AKMS yang terhubung dengan ISPUNET. Parameter PM2,5 beberapa kali tercatat di atas nilai normal. PM2,5 adalah partikel udara sangat kecil, berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Kaiser merinci, nilai normal PM2,5 berada di bawah 50, sementara data terakhir menunjukkan angka 60 hingga 62, bahkan sampai mencapai 68.
4: Adanya tanda-tanda ini ya, fisik dari udara itu yang mengindikasikan adanya perubahan secara fisik ya, udara adanya kabut, kemudian asap dan juga yang mempengaruhi jarak pandang, itu memang mengindikasikan ada semacam partikulat bebas yang berada di udara. Berdasarkan dari data ISPUNET yang ini diambil dari data AKMS, Air Quality Management System Monitoring, yang dimana itu alat penguji kualitas udara secara online, itu menunjukkan parameter PM2,5 itu pada beberapa waktu melebihi baku mutu.
5: Menurut Kaiser, kenaikan ini dipicu oleh asap dari kebakaran lahan dan semak belukar yang mengering akibat minimnya curah hujan. Selain itu, bisa juga berasal dari debu di area lalu lintas dan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Meski mengalami kenaikan, Kaiser memastikan kualitas udara di Tarakan saat ini masih berada pada kategori aman atau biru. Sistem ISPUNET membagi kategori dari biru, kuning, hingga merah. Melihat tren kenaikan yang sudah berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu, dan perakiraan BMKG yang menyebut cuaca masih kering beberapa hari ke depan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, berdasarkan pantauan citra satelit, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan, ketinggian gelombang di Laut Kalimantan Utara masuk dalam kategori sedang.
6: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter.
7: Berdasarkan pantauan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat cuaca cerah berawan dan minim hujan masuk kategori sedang. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, untuk ketinggian gelombang Laut Tarakan masuk kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Ida Bagus mengungkapkan, untuk cuaca di perairan lebih cenderung cerah tanpa tertutup oleh awan.
6: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dapat dikatakan masuk dalam kategori sedang seperti itu. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan saat ini terpantau cenderung sangat bersahabat ya Mas ya, karena memang di sini kami melihat tidak adanya awan gitu di perairan.
7: Ida Bagus menjelaskan kondisi cerah berawan masih dapat dirasakan masyarakat Tarakan selama 5 hari ke depan. Jikapun terjadi hujan, intensitasnya ringan dan lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, dorong kemandirian ekonomi masyarakat, Pertamina kembangkan budidaya kepiting bakau di Kota Tarakan.
2: Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh mengembangkan apa yang dilatih hari ini.
8: Kepiting bakau kini menjadi salah satu potensi lokal yang mulai dikembangkan PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Program tersebut diawali dengan pelatihan budidaya kepiting bakau yang melibatkan kelompok masyarakat di Kota Tarakan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan warga tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun mengatakan pengembangan budidaya kepiting bakau merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Menurut Edi, kepiting bakau dipilih setelah pihak Fuel Terminal Tarakan bersama konsultan melakukan pemetaan sosial atau social mapping untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di Tarakan. Pelatihan tersebut menjadi tahap awal sebelum Pertamina menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi kelompok masyarakat penerima manfaat. Fasilitas ini nantinya digunakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan budidaya kepiting bakau di lokasi yang akan ditentukan bersama. Edi menegaskan program TJSL Pertamina tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, lebih jauh program tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengembangkan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.
2: Kalau kita bicara TJSL ini, ujung-ujungnya adalah menciptakan kemandirian. Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini, dan kemudian berdampak pada kemandirian.
8: Sementara itu, manajer PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan, Hario Sumapangestu, mengatakan pelatihan budidaya kepiting bakau tersebut masih berada pada tahap awal. Sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut, Pertamina terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat potensi serta kesiapan kelompok masyarakat. Dalam program tersebut, Pertamina menggandeng KSM Malundung Sokaraya dan Pokmas Antara. Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam kegiatan budidaya sehingga program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan aktivitas masyarakat setempat. Hario menjelaskan kelompok masyarakat yang dilibatkan telah memiliki sarana dan fasilitas untuk menjalankan kegiatan budidaya. Pertamina kemudian memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan.
9: Jadi kita memang sudah merekrut yang menggait kelompok masyarakat yang sudah terbiasa untuk pelatihan budidaya. Kita kasihkan bantuan, kita update lagi wawasannya, jadi bisa lebih berkembang lagi, lebih paham seperti itu sih.
8: Melalui program tersebut, Pertamina berharap budidaya kepiting bakau dapat berkembang menjadi salah satu kegiatan produktif masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi lokal Tarakan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Seorang anak berusia 9 tahun dilaporkan hilang dan diduga terbawa arus sungai Jelarai, Desa Jelarai Selor, Bulungan pada Selasa sore kemarin. Dan hingga kini, korban masih dalam pencarian tim gabungan.
10: Saya sempat melihat jejak kaki korban yang basah dan bercampur lumpur di sekitar lokasi. Namun setelah air sungai mulai pasang, jejak tersebut tidak lagi terlihat.
11: Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun berinisial KDP dilaporkan hilang setelah melompat ke Sungai Jelare Hulu, Desa Jelare Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Selasa sore 11 Agustus 2026. Namun hingga kini korban masih dalam pencarian tim gabungan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan korban sebelumnya bermain bersama sejumlah temannya di sekitaran bantaran sungai. Korban kemudian bersama seorang temannya menuju ke arah hulu sungai untuk bermain. Setibanya di lokasi, korban melompat ke sungai sementara temannya menunggu di daratan. Hadi mengungkapkan saat korban melompat kondisi air sungai masih surut. Saksi juga sempat melihat jejak kaki korban yang basah dan bercampur lumpur di sekitar lokasi. Namun setelah air sungai mulai pasang, jejak tersebut tidak lagi terlihat.
10: Saksi sempat melihat jejak kaki korban yang basah dan bercampur lumpur di sekitar lokasi. Namun setelah air sungai mulai pasang, jejak tersebut tidak lagi terlihat. Personel Polresta Bulungan, keluarga dan masyarakat masih melakukan pencarian serta menyusuri aliran sungai. Kami juga berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk mempercepat upaya pencarian.
11: Hadi menyebutkan korban diduga tersangkut kayu atau benda lain di sekitar sungai. Apalagi kawasan hulu tersebut kerap digunakan warga untuk mandi. Personil Polresta Bulungan bersama Basarnas, keluarga dan warga kemudian melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai dan sekitar lokasi terakhir korban terlihat. Ia mengingatkan masyarakat khususnya orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di sekitar sungai. Masyarakat juga diminta tidak mendekati bantaran sungai yang memiliki arus deras karena dapat membahayakan keselamatan. Data Nusyar Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
12: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Cegah stunting dan tingkatkan tumbuh kembang anak. 15.000 anak sekolah dan 5.000 balita menjadi sasaran pemberian vitamin A dan obat cacing di 107 desa kecamatan se-Kabupaten Malinau.
13: Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh Ketua Posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa.
12: Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina Posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau WMP Wemawa serta ketua tim pembina Posyandu Melenti WMP. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting yang digelar di RT 18 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri menyebutkan sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
14: Kesehatan melaksanakan bulan vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
15: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
14: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini difokuskan pada dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
15: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
14: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
12: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Mylen TWMP, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
13: Pelayanan kesehatan, selain posyandu pendidikan, perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan posyandu di Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh Ketua Posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua Ketua Posyandu atau Posyandu-Posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak
16: di Kabupaten Magelang.
12: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan keluarga diharapkan mampu mencegah stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, akademisi mengungkap terdapat 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Malinau belum tergarap secara optimal. Penyusunan Raperda Ekraf dinilai urgent untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
17: Terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi.
18: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, Guru Besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
17: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
18: Melalui Raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. DLH Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara yang ditandai dengan munculnya kabut dan penurunan jarak pandang di langit Tarakan. Belum ditemukan, seorang anak berusia 9 tahun dilaporkan hilang, diduga terbawa arus sungai di Kabupaten Bulungan. Cegah stunting dan tingkatkan tumbuh kembang anak, 15.000 anak sekolah dan 5.000 balita menjadi sasaran pemberian vitamin A dan obat cacing. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
19: Sekian berita Kaltara.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan demikian tadi kita ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan pendengar. Dan kami kembali akan menghadirkan informasi untuk Anda pagi hari ini yang kami lansir dari rri.co.id. Kali ini terkait IRAU 2026 Fokus Kualitas Lomba Permainan Rakyat dan Pemilihan Putri Otonomi Daerah.

Baik, pendengar IROW 2026 fokus kualitas Lomba Permainan Rakyat dan Pemilihan Putri Otonomi Daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malino, Dr. Christian MSI melaporkan sejumlah kegiatan pendukung dalam rangkaian kegiatan IROW 2026 yang kini telah masuk dalam daftar promosi nasional Kementerian Pariwisata. Terkait pelaksanaan lomba-lomba yang telah diusulkan, pedoman teknisnya sudah disiapkan dan akan disempurnakan kembali setelah pengajuan disetujui agar sesuai kebutuhan daerah. Salah satu kegiatan baru yang diusulkan adalah pemilihan Putri Otonomi Daerah yang berskala nasional dengan syarat dan pembinaan yang lebih luas dan ketat dibandingkan kegiatan serupa yang bersifat lokal. Terdapat 9 syarat utama dalam maksud kami dan 7 tahapan pelaksanaan, dan diharapkan peserta yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mendekati standar yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, lomba busana fashion show kini dibatasi rentang usia peserta, mulai dari anak TK hingga usia 16 tahun. Selain itu pendengar, disiapkan juga lomba permainan rakyat yang bertujuan membina bidang kebudayaan sekaligus meningkatkan literasi budaya di kalangan anak-anak. Mengingat banyak permainan tradisional yang mulai terlupakan oleh generasi masa kini. Dan sejumlah permainan yang akan dipertandingkan meliputi bola kasti, engkrang, kingking, main karet, tekado, lampu batu, lompat atau lompat batu, bekel, sundul baling, patok lele, tali asin, bola terancang hingga gasing. Ya, demikian untuk informasi pagi hari ini pendengar terkait IROW 2026 fokus kualitas lomba permainan rakyat dan pemilihan putri otonomi daerah. Iya, demikian untuk informasi pagi hari ini ya, dan pastinya kita sudah tidak sabar lagi menunggu bulan Oktober ya pendengar. Sepertinya bakalan seru sekali nih. Berbeda daripada biasanya, kali ini akan difokuskan kepada perlombaan permainan rakyat, terus juga yang pastinya tentang budaya begitu juga ya. Dan nanti akan kita lihat nih permainan-permainan yang mungkin dulu sudah sering kita mainkan tapi sekarang udah jarang, bukan jarang lagi, hampir tidak pernah kita lihat di masa-masa sekarang ini ya. Dan nanti akan ada di IROW Oktober nanti yang tinggal beberapa bulan lagi. Oke, kita tunggu untuk segala persiapannya menjelang IROW 2026 pendengar. Dan informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id, dan kami akan masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Tapi sebelum itu beberapa lagu berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita coba dengarkan ada dari lagunya Desi Natalia, Temani Hidupku.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kita akan ke informasi selanjutnya pagi hari ini, yaitu terkait cegah stunting. Bupati dan Ketua TPPKK sambangi Posyandu di Malinau Kota. Bupati Malinau Wimpi Wemoa SEMH bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Malinau, Nyonya Mailenti Wimpi SE, melalui rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang digelar di Kecamatan Malinau Kota pada 11 Agustus 2026. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat. Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian agenda tersebut, diantaranya kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh TP Posyandu Kabupaten Malinau. 6 SPM tersebut yaitu pertama adalah kesehatan, kedua adalah pendidikan, ketiga adalah pekerjaan umum, keempat yaitu perumahan rakyat, sedangkan kelima yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Trantibum Linmas, dan terakhir adalah sosial. Bupati Malinau menegaskan PMK Malinau terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Malinau Mailenti Wempi menekankan pentingnya peran keluarga dalam memastikan kesehatan dan pertumbuhan anak sejak usia dini. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan 6 SPM oleh TP Posyandu Kabupaten Malinau. Demikian pendengar informasi pagi hari ini. Informasi selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar untuk pagi hari ini. Dan demikianlah tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya di rri.co.id, pendengar. Waktu menunjukkan di pukul 8 pagi hari ini, saatnya kita akan kembali bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti